Ingira Kelantrai, Program Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kantornya acara Rahajeng Bali, Palatan Kaping Kale, Ngemosang ini mengenal pencuci muka tradisional. Rakelantrai, niki dengan menggunakan pencuci muka tradisional, bahan almi, sekali madu, lidah buaya, atau oatmeal untuk membersihkan wajah. Ya. Metode niki sangat baik, karena niki manfaatnya atau keunggulan utama adalah napi wasannya pun niki menjaga kelembapan alami, mengurangi iritasi, mendukung regenerasi kulit tanpa risiko paparan bahan kimia keras yang sering ditemukan pada pembersihan modern kantan ge. Jadi memang keunggulan utama nika beralih ke pembersih wajah atau pencuci muka tradisional berbahan alami untuk menjaga keseimbangan minyak alami ge. Dan juga nika rakelantrai bebas bahan kimia berbahaya, aman untuk kulit sensitif dan eksfoliasi lembut ge. Jadi wentan bulir alami dari bahan tradisional, sekadi kopi atau oatmeal mampu mengangkat sel kulit mati secara lembut tanpa menggores atau merusak jaringan sel kulit. Informasi puniki saning gong esini aku tip saking alo dokter.com.

Ledok. Ledok adalah sejenis bubur tapi bahan bakunya tidak menggunakan beras, dibuat dengan bahan utama jagung, umbi, ketela pohon, dengan ditambah bahan lokal lainnya seperti kacang merah, kemangi, dan kacang panjang. Dan ada pula yang dicampur dengan ikan laut segar. Makanan ini diberi nama ledok karena dalam proses pembuatannya, terutama pada tahap perebusannya, selalu dilakukan pengadukan atau ledok atau diaduk secara terus-menerus. Ledok lalu disiram dengan bumbu yang terbuat dari cabai merah besar, cabai merah kecil, garam, dan terasi yang ditumbuk menjadi satu, lalu dicampur dengan bahan lainnya. Ledok sudah menjadi menu makanan sehari-hari masyarakat Bali, khususnya daerah Nusa Penida, dan makanan ini merupakan makanan sehat dan mempunyai

0: 大英的
1: 喂，jak seorang apa, jak seorto, jak saget aingnya.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Iya, selamat pagi Rakan Lantrai, Kantor Sarang Titianggong, Gak Sintia Ring, acara Rahajong Bali, Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Itu biang seri kekeran, sampun nyaringin, Gongge, niang cuci muka rutin tiap hari, cuci mukanya nih, angin banyu, air beras, nge. Ternyata ake niki, ninin titiang, ibun titiang, nge, ngangen cucian beras, karena memang setiap pagi, ya menanak nasi, kentan nge, daripada dibuang cuma-cuma, air cucian beras nika bisalah dimanfaatkan untuk sebagai pencuci muka tradisional. Gih, talar pun iki Kak Gede Alwin dan Yandra banyak sambian udah gitimpak sampun nyarengin saking jam 5. Gih, sukseman iki Kak Gede Alwin, mogi stata kena. Nini Santa nalar, gongge tiang stata cuci muka pakai air beras. Pipatah niki sambian sebeton gih. Yani sampun angin cucian beras setiap hari pantes glowing niki skadi ring foto WA Ninin Santa niki jok glowing kedas kentan nih nge asung karena naler gongge bisa konsisten ngangin air cucian beras. Minap niki selain air cucian beras, madu, susu atau kopi, sanecian minap niki yang setiap paginya setelah bangun tidur pagi kentan nge yang paling sering digunakan sane gongge durung uning sekali ma indira waun nikang buah jarak pun bisa kentan angin pencuci muka nge ring ungkur sirap puniki terakhir Bu Eka BB waonge sirap puniki mawali nyaringin ring palatan kaping kali acara Rahajang Bali ini mangken diurus rakelan rai sampun mungka gongge ring pesawat telepon 0361 223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Yoga cantik.
0: Inge, selamat pagi mawali itu biang yoga.
1: Bunga di atas meja, Pak.
0: Inge, stata pas, gongge samun uning modulasinya. Nih, sapun api gatre.
1: Tidak enak, gongge. Muali gongge penapi.
0: Gongge asengkara kena.
1: Gongge kena alantu.
0: Inge asengkara.
1: Sidang nyarengin nini-nini, sarang peka-peka.
0: Inge, nalar nini-nini peka-peka ibu-ibu. Tiang harus rame nak nyarengin gongge. Niki nge, emang dah gongge semangat, Niki siaran.
1: Kampulang lumun ini gongge kanten mode.
0: Eh tan kentan.
1: Gongge yang sampun ngajar murid.
0: Nge.
1: Mesik. Gongge ampun gongge penyemang.
0: Penyemang wau numbas niki dorong ngajang. Mali bos minap niki nge. Yang gerak penelpon lumun kali wau mesadekan.
1: Tipiang ampun ngunggang herbal gongge. Makaryo kunyit jahe seri. Kena dingin-dingin selalu nih gongge.
0: Oh, untuk diminum berarti?
1: Iya, tapi yang makari orang toyo kan masak niko selalu enten orang toyo. Sering keram tapi yang gongge.
0: Oh.
1: Iya, ini herbal gongge.
0: Iya, pencuci muka nge.
1: Yang kan si putih, kecuali bersih coklat.
0: Iya, nalar gongge bersih coklat, nak mula gadis Bali, tenkan-tenkan tuh biang.
1: Iya, ini yang rajin sih niki. Lumun sering ngangen banyak beras waktu dapat di kampung kan beras niko asli gongge. Makin sensitifnya gatal yang ngangen banyak beras makin.
0: Oh mungkin okay. Mungkin karena faktor berasnya tan mungkin sampun dicampur napi ataupun napi tan kan uning ya mungkin kulitnya memang yang agak sensitif kan tan tuh yang ya.
1: Banyak beras si tiangan nyugine nangrek si tiangan gongge.
0: Pama bunga pang jegek, pang mewarna-warni ya ke, tan kantan tuh biang.
1: Kali warna-warna putih sarang ungu nike.
0: Oh putih sarang ungu.
1: Tane dibim daging kali petik titiangan, titiangan niki ngaranang kuangin semeton sane ke meplebon ibi. Ayo, sane dibim krodet titiangan nge.
0: Nge.
1: Jam 4 medangi etringan, titiang teh puno ngaranin ajangan kota angin nak plebon nike. Dan jam 7 budal nyiapin murid, untung wanginnya pun siapin perlengkapan nih gongge. Ampun siramang langsung nganter, ampun dan budal mepayas ke nyiraman polisi yang nyiramang bareng salur gongge.
0: Oke, entan inggi. Iya, mungkin ampun boleh agak santian berarti niki nge sampun boleh perawatan angin pencuci muka tradisional selain niki angin banyu air beras kentan tuh biang mungkin angin keluarga tuh yang wenton ane ngangin kopi kantun niki atau sanilianan kentan tuh
1: mewe angin kopi rutin 1 minggu 3 kali gong ya.
0: Oh kentan
1: niki sampun makaryo yenton nyemput

0: tiang mau poreng-poreng lumun sambil tiang mau jahit.
1: Oke, enten. Inge pangmulus dumun na e pangmulus.
0: Ikan tukang masak, anak kan takut masak niko minyak-minyak sarang halus niko. Ngawinang ple.
1: Oh iya ya karena panas. Ya
0: langsung karo gongge. Yeah. 15 tahun mampun mulai masak, turun nanin ple sarang jerawat niko gongge, langsung karo pisan petaro.
1: No, langsung karo.
0: Lembut gongge. Inge. Madu sarang kopi nih
1: kopi nikah dicampur jadi satu nih kak bu
0: dicampur jadi satu tadi madu satu sendok ibu-ibu pirang niki adik-adik remaja ampunang ngangin napi peker
1: napi nih kak
0: nikah sampunang ngangin alat-alat ane nikop yang kan kuat kulitnya badan terisa
1: kirim
0: akario kopi madu sarang gula toyone tomat niko gongge. Niko pun amun rutin ge. Yakti lemut gongge, titiang merasakan diri titiang. Lemut sekewanten dan putih-putih gongge.
1: Iya, tan kenapa yang penting kedas, nah edumun kedas. Nah, tan ngidam putih-putih sekadi napi pamor.
0: Kan cocok kulit dan
1: pato gongge yang putih tan cocok. Nah harus coklat gadis Bali.
0: Weka, bersih. Hitam tapi bersih.
1: Bersih, oh, nggih. Inggih.
0: Seumuran ini kita tentenanin ngangin sana rumit-rumit kenten. Aku bangun pagi, mesugi selalu ngangin tuyo sarang sabun muka itu tetap selalu eh.
1: Nggih.
0: Kenten ampun ngangin, jongge satu minggu tiga kali. Dan flek sama sekali titiang jongge.
1: Nggih.
0: Temeniko ngangin di dapur titiang eh. Yang penten penginyaan memang kalah gongge agak kabur kena minyak sekarang ngalus niko kecap ngawinang kenten untuk penginyaan di kenten kenten kulit pijangan durung sih nanin plek jawat niko gongge.
1: Oh nge untung bersih nih kinge
0: kabar-abar nah lembut gongge iya hati lembut nge. Seneng gongge
1: memang ya nampun angin bahan-bahan alami niko menjanjikan nge tubiang nge
0: yang lidah buaya seringin kan sempat ngarian ini kok tomat mantan kosok-kosok-kosok
1: tomat biasanya gongnya tomat uyek-uyek gongnya ring muo nih kita juga uyek keras cuma pelan-pelan lembut kenten
0: dagingin kopi yang mantan sempat ngarianin di tomatin kok potong langsung dagingin kopi serang jenis nih kok gosok pun
1: gosok oh
0: mengkiri sirap nih kok berapa menit malah di bawah serauk malah yakni gongnya dia ngakuin lemut gongge, gongge. Ada plek nih kan, nenten mau masuk, nenten nampun kita rajin, gongge gongge.
1: Gongge.
0: Ibu man budok nyarangin, buek ke sepidi niki jero mangku sedani. Sekarang jero apa? Senang kali nyolek nih gongge jero. Munggah
1: pisang pisang. Sukses sama bu jero.
0: Bulu jero tau nah, nih mau kenten kenten. Bungo nih kok.
1: Kanten mau kupu ring uma.
0: Kupu mau ngangen topi mantan.
1: Nggih.
0: Kupu tuh kebawi. Wah, bu mulus. Sarang Nini Jerman itu.
1: Nini Jerman, bu. Napi jerah hasiannya malik jebol. Sasung karo boleh ngeranjing niki. Nggih.
0: Nene, malik jebol sudah waspada ring lagi. Salam sarang sami ring jero.
1: Nggih.
0: Yang makin agak santai, sampun.
1: Nggih, sasung karo boleh santai, boleh rehat makin banyak.
0: Inggih, sama wali yang galak tiang lunas om santi santi santi om.
1: Inggih, suk sama niki tubiang yoga sampun nyarengin dari ungkur tubiang yoga siraponiki om swastiastu. Halo, selamat pagi. Siraponiki ingin berbagi nggih memberikan step by step tata cara ngangen masker alami atau bahan-bahan yang digunakan dicampurkan api kemantan pastikan alami nggih om swastiastu. Selamat pagi.
2: Om swastiastu, selamat pagi gongge.
1: Selamat pagi Mbah Tunindi. Sampun api niki, jok stato pas gongge ini sampun Mbah Tunindi niki. Sampun api kantun sehat niki Mbah.
2: Nggih, sampun ya gongge.
1: Nggih, amun tuan mantan nggih astengkarang nggih.
2: Cuman hari ini latihan mantan gongge.
1: Oke, entan.
2: Latihan jalan nggih.
1: Nggih, pelan-pelan patas kadi Mbah Indira sampun pemulihan, sampun pulih melancar-lancar niki.
2: Aduh niki bes lebih 1 tahun di tiang kenten gongge di penjara
1: mas. Boy, yang penting penjaranya nih ke penjara yang memang membuat diri nyaman, ring pekubon kan santai, nggih, tongkarang nggih.
2: Nanging kene niki di tiang nak boleh masih tiang kenten hiburan ring radio.
1: Nggih, nika pun. Nggih. Penjara-penjara yang membuat diri santai niki nggih.
2: Wenten masih niki anak-anak akeh riki nika kadang-kadang ngobrol niki di depan tiang
1: gitu. Nggih,
2: yes, tong harap. Nika hiburan
1: nggih. Nggih. Suksama nala niki Mbak Tuni sampun susatia sareng perempat nggih. Sareng mungkin kita sharing-sharing dimun berbagi mengenal pencuci muka tradisional niki Mbak.
2: Gongge,
1: titiang.
2: Niki cuaca nih.
1: Oh cuaca, dumun. Aduh, duduk cuaca kelewat niki dumun gue durus.
2: Niki nak sabah wau gongge.
1: Ya, mungkin pun api.
2: Ya, pun api. Mungkin sampun kinten cerah gede kinten.
1: Oh wau gede. Niki ampun akeh yeah. Cerahannya niki ring hayam buruk. Kalau niki ngajan-ngajana rem-rem niki.
2: Oh kinten.
1: Gue rem-rem gati niki.
2: Kadang-kadang rem-rem, kadang-kadang kinten cerah, cerah mungkin niki cerah gede kinten. Kinten cuaca niki gongge.
1: Oh, kebiut-kebiut patah niki kebiut-kebiut lah.
2: Gongge, ampun boleh penyemang niki.
1: Durung mali bos niki, sapa sanggra mali siki, wau gongge mesandakan.
2: Oh, kinten. Anu dumun ngajeng dumun
1: nggih. Pastikan niki taler Mbak Tun ini elingan sarapan nggih mang ya.
2: Yang sampun.
1: Oh, sampun boleh.
2: Sampun gongge.
1: Gelis-gelis pisan.
2: Nariamin kenten dumun
1: napi,
2: Banten niko nanding canang niko ampun tas lengkap niko wau tasan urusan niko wau ngajeng dia.
1: Oke oh, kenten ini mangken ampun ampun napi wasane ampun poleng ngeranjing kita berbagi dumun nge mantun ini nginin indik mengenal pencuci muka tradisional niki nanin ngangen susu madu niki dumun ngangen pencuci muka tradisional.
2: Iya nanti siang nih, saking dungun kok nggak?
1: Nggak,
2: saking bajang nak ten nenin nanti siang kenten ngangen di kenten.
1: Sama sekali nenten kan?
2: Sama sekali ten.
1: Napi yang ngen bersihin wajah nih kan mbak?
2: Iya nanti siang ben sadan kadang-kadang saja nih kok kadang-kadang ngangen di siang napi wasane. Niki napi wasta nangen nanu niko ge ane lanjing niko niko kan saya ngen tiang
1: napi ne lanjing
2: buayaan.
1: Oh lidah buaya. Oh berarti kantor bahan alami niki nge
2: ben sadoan jarang saja niko.
1: Tapi kalau untuk niki kan biasanya angen masker dados, tapi untuk pencuci mukanya setelah bangun tidur biasanya air mantan atau isi ya, napi niko
2: ya, tiang air putih wanten nangen tiang cuci muka niko
1: nge air putih
2: ya ne kenten. Wenten masalah di penyingak nih berair niko ngarian tiang ampun toyo anget ampun langsung pas kompres tiang niko sarang ampun cuci muka langsung kenten.
1: Oh kompres niko angin kapas atau ngangin handuk niko?
2: Ngangin tisu niko.
1: Oh tisu
2: tisu angin niko ya.
1: Sekalian toyo anget niko berarti angin ngebasuh muka kenten nggih mangge
2: nggih niko sampun. Ampun nginten lap, titiang ampun nginten langsung nginten nak meniko kenten nah nginten titiang ngangin ane ribet-ribet.
1: Nggih. Tapi air-air banyu nika ten berarti nani nalar nggih. Akeh soalnya sewitre nikang angin air banyu akeh niki sane istri-istri untuk membasuh wajah.
2: Nani nasane ngangen nasu pisan. Cegah ke muka siangnya.
1: Oh, ten cocok berarti.
2: Iya, ten cocok
1: nih. Nih, ampunan
2: kan dipisah. Ampun mangihin di ring ape gongge.
1: Nih.
2: Di tiang poton di tiang nika.
1: Nih.
2: Nika ampun poton di tiang aslin nih.
1: Oh, jege.
2: Ten ngangin bedak ten di tiang.
1: Alami bisa.
2: Nih, nika lipstick nih kadang oleh stres gitu.
1: Yang penting cangkem memerah, bibir merah kenten nge pantan pucat
2: saking dungun kenten kok nge
1: napi nika
2: kelang kok mangkin nge ten nak ten dia wenten tuh jerawat yang tenenin saking bajang tenenin itu yang jerawat kok nge
1: patah sekali itu biang yoga niki bersih ya
2: napi plek-plek tenenin kenten niko pun mawinan itu yang ten ngangin napi-napi kenten
1: nge
2: males sih tiang napi.
1: Nggih.
2: Rawat muka niko males sih tiang. Ya nek saking dumun ya nek tiang kepuro wau tiang ngangen bedak niko paling pipa gongge. Nggih, sareng pambo kenten anu tiang dumun nggih. yang makin tenang pun dan ini ngangin napi-napi pengen
1: tenang. Mm, yeah. Pangtan dipaksa juga mang dan enten usah nge napi wasannya prarai
2: rein kadung-kadung sampun asli pun iki kenten tiang wajah tiangnya kenten kelangko makin yang kan wenten masih nak seumuran ngajak tiang tu singain tiang wenten keriput pernikah wenten plek-plek jerawatan itu nak tiang nak tenanin jerawatan ikutan masih ni
1: nggih
2: mun iko kan ya gong gak
1: nggih susah mematuhi nggih
2: sok semua ti tiang nggih gong biang mesandekan lumun sareng siro wau sami sutra nggih nenek Ita Mahendira niko Bu Eka Bebe mesandekan lumun nggih mangkin semeton sami munggah mangkin sarengin gong gak Sintia mangkin nggih
1: nggih
2: sok semua gong gak
1: nggih
2: nggih, di siang lu suruh pamit Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Nggih, suksama pun iki matun ini sampun nyarengin gongge Sintia. Nggih, ring acara Rahajung Bali paletan kaping kalih mangke. Tala ring WhatsApp Pro 4 wenten ka Angga. Rahayu muli ka Angga, ngemargang Sudarma, Rahayu amproge tiang wau balik. Walik saking napi niki singkatan niki nggih. Suksama ka Angga sampun nyarengin sami mangke mesenekan dumun. Nggih, rakalan rai mali jebos mawali nyarengin ring acara Rahajung Bali.

0: Deh, kita mancing yuk.
1: Boleh. Mancing di mana nih?
0: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
1: Banyak sampah gitu. Emang ada ikannya?
0: Deh, sudah sejam nih. Kok umpan kita belum dimakan juga?
1: Iya nih.
0: Deh, umpan kita dimakan.
1: Cepat angkat pancingnya tuh. Pasti besar nih ikannya.
0: Iya, ternyata bukan ikan, tapi sepatu yang aku buang kemarin.
1: Makanya tuh, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
0: Aku janji deh, tidak akan membuang sampah lagi ke sungai.
1: Gitu dong.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Kebijakan Pendewekan Ring Perumpat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Ngiring jadi bah Maide, Maide kapeng
2: Bemulai acara dengan gantal
3: Mai, mai, mai, mai.
2: Yah, sajo. Salamnya modogen jadi bah. Beli nyoman yuk kangkung.

0: Adek kenapa?
1: Aku jatuh.
0: Mana coba mama lihat. Oh, gak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh enggak apa-apa ma, mama kan hebat. Kukunya kecil. Semangat ya ma.
2: Ih pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ingira Kelantre, selamat pagi. Kantun nyarangin gongga Cynthia Punikering Program Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rakalantre, sane mungkin kebanda untuk gala, gongga ngicet informasi ke mantan nge. Dagingin informasi sane pini unta, tering acaranya mungkin. Indik sira puniki sane medue, muka sensitif. Napi malih menggunakan pencuci muka tradisional berbahan alami nge. Mungkin bisa ke mantan, kantan nge Rakalantre. Namun Rakalantre harus sangat selektif. Karena akhirnya niki pembersih tradisional mengandung bahan yang rentan memicu alergi. Pemilik kulit sensitif disarankan memakai bahan alami yang melembabkan dan tentunya menenangkan, nge, seperti madu murni, lidah buaya. Dan sebaliknya niki hindari bahan tradisional sane bersifat keras atau asam tinggi seperti cuka, apel pekat, atau scrub kasar dari kopi. Karena niki dapat merusak skin barrier dan memicu kemerahan kantan nge. Dan selalu niki lakukan uji tempel pada area kecil di belakang telinga dumun. Yening rakan dan nai ingin mengetes kentangnya apakah bahan alami niki cocok digunakan ketika niki rakan lantara semut uning bahwa muka rakan lantara niki sensitif nge. Yani samun sensitif rakelan rai mungkin di stop dumun kentangnya dan sera, segera mungkin konsultasi dengan dokter kecantikan minap niki nge, atau memang stop secara napi wastane berkepanjangan kentangnya mang dan nentan nganggen bahan alami yang memang tidak cocok untuk di muka. Mungkin lebih pilih bahan alami sane melembabkan taler menenangkan. Informasi puniki sane terakhir gua nge Cynthia kutip saking alodokter.com. Dados informasi terakhir dumun nge ring acara Rahajeng Bali mangken. Suksuma niki semeton titi yang sarang sami sampun nyarengin ring line telepon, ring WhatsApp Pro 4, taler ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Semoga bermanfaat pastikan nyane sane durung uning bahan api ke mantan sampun gongge sobiahang ring ambare kentang ya. Terpun iki manfaatnya tata cara menggunakan pencuci muka tradisional taler yening medue kulit sensitif, apakah bisa menggunakan pencuci muka tradisional? Bisa, namun harus sangat selektif dan memilih bahan alami sane melembabkan taler menenangkan. Malah jebas pun iki rakalan rai ring kala jam sia kantos jam dasa durus nyarengin malih ring lain telepon wenten pabribagan ke sarangin ke Menak Bali niki nggih. Tata pun iki ring program Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Raka Dendra Imina, lulusan SMP di Bali untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah kejuruan SMK terus meningkat. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga di Disdikpora Provinsi Bali mencatat sekitar 60% lulusan SMP kini memilih jalur vokasi. Namun lulusan SMK justru masih menjadi penyumbang tingkat pengangguran terbuka TPT tertinggi di Bali sebesar 3,15% berdasarkan data BPS Februari 2026. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ISDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus diatasi melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri. Sementara itu, Koordinator Pengawas SMK, SMA, SLB Disdikpora Provinsi Bali, Iwayan Suwira menilai tingginya minat masyarakat terhadap SMK perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas lulusan melalui penguatan kemitraan dengan industri, penyelarasan kurikulum, sertifikasi kompetensi, dan praktik kerja lapangan agar lulusan semakin siap memasuki dunia kerja. Raka Dendra, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

0: jawabannya, dia misi latek. Ini semua madan hidupnya latek. Semuanya sudah terlambat, hancur.
1: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
0: Aku kecewa pada kakakku.
1: Waduh, dia memukulmu? Menyakitimu? Atau dia mabuk lagi?
0: Tidak, lebih parah dari itu.
1: Lebih parah? Maksudmu?
0: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
2: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis. Mata terlihat cekung dan merah. Muka pucat. Bibir kehitam-hitaman. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk, dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecir kurang lancar, serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.

0: Om Swastiastu, Rahajeng Rakelan Remo, Linyaringin Gongnya Sintia Puniki, Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Programa Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun api gatra, mogi sata kena nge, napi malih sampun kali paletan, nyaringin Gongnya Sintia di Wau, sani mangken, durus mewali, nyaringin Gongnya, kantos jam dasa sama mali jebos. Nge, wenton acara, Rahajeng Bali, obrolan komunitas, kesarangin kemenak Bali. Sapa sangkra mali jebos, ini minta pitaken ring sisi kedua ring pesawat telepon 0361 223361. Dados nala ring WhatsApp pro 4 0878 9882 2420. Kesarengin dados saksiang puniki visualnya ne ring live RRI Pro 4 Denpasar. Bantangnya ne utawi topik kita akan membahas seputaran bahaya judi online menurut agama Hindu. Are studio Pro 4 RRI Denpasar niki sampun hadir narawake druene wenten Bapak Imade Marjana SOSH. Kesarengin ide bagus putu wiatnya ne manduabe SAG saking penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Om Swastiastu, tuaji Bapak.
1: Inggih,
2: sasastu
1: nggih.
0: Inggih. Sampun api gatra kena.
1: Inggih, astong karo niki.
0: Kena. Kemantan walaupun cuaca dingin sempat mengguyur hujan niki sarang kali ya tuh Haji Bapak.
2: Nggih, dari berangkat memang sudah hujan.
0: Sudah hujan ya, inggih. Mugi-mugi rahayu niki taler jagat ring studio perempat mungkin niki terpantau cerah niki nggih. Astong karo nalar semoton sami pole sinyal mali jebos meblik bak sarang narwakya wenten atuh Haji manuabe kesarangin Bapak Madi Marjana nggih. Kita membahas bahaya judi online menurut agama Hindu. Mungkin karena niki wau kecunduk sarang gongge nalar peninggal pro 4 dados perkenalan dumun nyaca jiwa dumun kanten waji sarang Bapak Madi Marjana. Nge, mungkin dari Bapak Madi Marjana langsung ke tuaji durasan.
2: Matur suksu semua gongge atas waktu dan kesempatannya. Para pendengar pro 4 RRI Denpasar didiang maka kali penyuluh ring Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar rahino mangkin jadi pacang nagingin acara publik bagan interaktif nanging sedurungnya nih izinkan memperkenalkan diri titiang Imade Marjana ya, penyuluh agama ring Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar sedenika disarengin
1: nggih titiang de bagus putuyannya de manuabe taler sebagai penyuluh agama Hindu pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Iya, pasti kasampun titiang saking Gianyar.
0: Dan saking Gianyar. Khususnya niki pemengkasnya ini ring Gianyar Napi tepatnya nika atau aja sarang Bapak.
2: Kalau titiang gongge saking Kliki Tegalalang. Kalau Kliki niku ada kali.
0: Ada kali.
2: Ada Kliki Kanginan, ada Kliki Kauhan. Ya, Kliki Kangin niku masuk dia ke Tegalalang.
0: Oh, Tegalalang.
2: Kalau Kliki Kauhan masuk ke Payangan.
0: Oh, Payangan. Oh, wenten niki saking Tegalalang Payangan semoton titiang sanes tato nyarengin wau kentan nggih di Jerman minap nih mali jebos. Wenten ya ning Bapak Made ring di jana nika.
2: Ring Kliki Kanginan.
0: Oh, Kliki Kanginan berarti masuk Tegalalang.
2: Masuk Tegalalang.
0: Tegalalang. Atu aji sapa napi patah?
1: Nggih, titiang aslinya saking Desa Siangan.
0: Oh, Siangan Gianyar.
1: Kecamatan Gianyar.
0: Kecamatan Gianyar.
1: Dekat dengan kota Gianyar.
0: Dekat kota Gianyar. Nggih, suksema niki sampun memperkenalkan diri kentan nggih talar wau poli kecunduk sareng kangga talar pendengar pro 4 nggih. Kita membahas bahaya judi online menurut agama Hindu. Mungkin dari Bapak Madi Marjana Dumun sebagai pengawal membuka ring topik mangken indeks pengertian kentan nggih dari judi online atau latar belakang kita membahas topik hari ini napi kemantan silakan Bapak Madi.
2: Baik, terima kasih Gongge. Para pendengar Pro 4 RRI Denpasar, seperti yang kita ketahui bahwa di era digital saat ini ya, perjudian itu tidak hanya dilakukan seperti yang dulu kita ketemu, tidak lagi sembunyi-sembunyi, tidak piece to piece lagi, tetapi bisa juga dilakukan dengan cara melalui gadget saat ini. Nah, melalui gadget dan ini bisa juga judi ini bisa juga dilakukan di mana saja. Ya. Fenomena inilah yang kita kenal dengan judi online. Kayak itu. Nah, banyak orang yang tergiur ya menggunakan karena judi itu iming-imingnya adalah memiliki sesuatu dengan cara yang instan, mendapatkan sesuatu dengan cepat. Namun kenyataannya justru judi ini adalah membawa kerugian baik dari segi ekonomi, menghancurkan keluarga, merusak moral, bahkan bisa menyebabkan seseorang kehilangan masa depannya. Lalu dalam kita berbicara di perspektif agama Hindu, ya. Dalam ajaran Hindu, walaupun di dalam judi di mungkin juga mencari rezeki itu, tapi mencari kehidupan di dalam ajaran agama Hindu itu adalah harus melalui cara yang benar.
0: Cara yang benar,
2: nah, ya, cara yang benar. Dharma. Dharma dengan cara mendapatkan dari hasil spekulasi dari perjudian.
0: Perjudian secara instan nih, ya, dari Bapak Made. Ya. Kalau untuk cara-cara dharma nih, contohnya seperti napi Bapak Made, mungkin welcome contohnya mungkin Bapak.
2: Ya baik, sebelumnya mungkin Tiang jelaskan dulu apa itu judi online-nya, okay, lebih umum dan apa saja itu judi online yang termasuk di dalam judi online-nya.
0: Judi online, nggih, diurus Bapak Made.
2: Seperti yang kita ketahui, Gungge, bahwa judi adalah segala bentuk perjudian melalui internet yang mempertaruhkan uang atau benda berharga dengan iming-iming keuntungan yang instan. Ya. Ya, judi online itu contohnya banyak. Ada slot, ya, ada juga judi bola. Bahkan kalau judi bola nih, Gungge, saat ini acara-acara TV seperti Piala Dunia ini juga bisa dijadikan ajang untuk judi. Mereka bertaruh siapa sih yang akan menang, seperti itu. Ini bisa juga melalui handphone-nya mereka, seperti itu. Ada juga togel, mungkin Gongge juga kenal togel. Ada nih ke. Terus ada kasino dan game-game juga bisa dijadikan sebagai ajang perjudian.
0: Perjudian yang paling marak mungkin dari game-game nih, kah, yang paling banyak nih.
2: Game-game online nih, banyak.
0: Game online nih, Bapak Mading.
2: Benar. Lalu yang kedua, bagaimana sih Hindu memandang perjudian ini, kan, seperti itu. Nah, sebenarnya judi sudah bisa kita lihat dari sebuah cerita di epos besar Mahabharata. Epos besar Mahabharata, di mana di sana diceritakan bahwa judi melalui permainan dadu yang dilakukan oleh para Pandawa dan juga Kurawa. Benar, Nanike. Lalu di situ juga terjadi kehancuran setelah adanya judi itu. Kehancuran. Artinya kita bisa mengambil apa sih hikmah dari cerita yang ada di Mahabharata tersebut. Ya. Yang pertama itu judi adalah menghilangkan kebijaksanaan atau wiweke. Kita sebagai manusia dilahirkan sudah memiliki wiweke, Gungge, ya. Wiweke itu adalah menimbang. Kita bisa menimbang yang mana salah dan mana yang benar. Ini sudah, kalau kita sudah masuk di dalam hal perjudian, itu bisa hilangnya kebijaksanaan. Seperti yang kita ketahui bahwa Yudhistira ini dikenal paling bijaksana di antara para Pandawa. Tetapi toh juga bisa ikut dalam permainan dadu yang digagas oleh Sangkuni. Lalu apa yang bisa ambil kita pelajarannya di situ, ya? Orang yang baik pun dapat jatuh apabila tidak bisa mengendalikan diri. Nah, lalu juga jangan pernah merasa kebal terhadap godaan. Godaannya ini apa? Judi mengiming-imingi kita, ya, kekayaan yang instan, tetapi sebenarnya itu adalah kamuflase aja, Gungge. Artinya judi itu pasti akan menimbulkan kehancuran. Nah, lalu sloka untuk tidak boleh berjudi ini juga ada pendukungnya, Gungge. Nah, ke di Bhagavad Gita, Mandala 2, sloka 62 sampai dengan 63. Nah, ini ke dijelaskan bahwa dari memikirkan objek-objek kenikmatan, itu timbul keterikatan. Nah, keterikatan timbul karena keinginan. Nah, sedangkan keinginan timbul karena kemarahan. Nah, dari kemarahan timbullah kebingungan. Dari kebingungan

0: Pak Madinge.
1: Kehancurannya bukan hanya untuk kita sendiri.
0: Tapi kalau tadi Bapak Made mengatakan itu kan mengganggu pengendalian diri kita. Yeah. Diri kita kan wenten ada ajaran juga trikaya parisuda, dari berpikir, dari berkata dan juga berbuat, kan Bapak Madinge, itu berarti sudah melanggar ajaran trikaya parisuda dadasnya Pak Madinge.
1: Benar sekali. Yang pertama di Hindu kalau kita bicara trikaya parisuda, berpikir, berkata dan juga berbuat. Nah, itu kita sudah menyalahi kalau kita melaksanakan perjudian
0: online.
1: Berpikir, kita sudah tidak bisa berpikir secara sehat lagi. Tetapi kita berpikirnya hasil instan.
0: Nah, itu berpikirnya harus mendapatkan itu secepat mungkin, bener, gitu ya, Bapak.
1: Benar,
0: ya?
1: Berpikir, berkata, seorang penjudi itu dia cenderung berbohong dalam perkataan. Misalkan kalau sudah uang habis untuk berjudi tidak ada, mereka akan tidak tanggung-tanggung ya, berbohong demi mendapatkan uang untuk berjudi. Mungkin istrinya yang ditipu. Oh, adakah uang dulu? Nanti saya kembalikan. Oh, ini ada keperluan seperti ini. Bisa enggak? Ada kalung satu, kita pinjam dulu jual gitu misalkan. Nah, ini perbuatan juga masuk di situ. Pencurian bisa terjadi karena itu juga. Sudah terdesak, tidak ada uang untuk berjudi, bisa-bisa mereka melaksanakan apa? Maling gitu, mencuri, itu sudah melanggar sekali.
0: Berarti sudah juga menimbulkan karma yang tidak baik gitu. Bener, ya Bapak Nge. Oke, kembali mungkin ke Atuaji Dumun kita Nge, ke Atuaji Manuaba, karena sudah yang dikatakan oleh Bapak Made dari pengertian, contohnya sampai slow judul yang mungkin dari baru banget selesai kemarin, Kenten Menten Piala Dunia, itu juga bisa menjadi ajang perjudian online.
1: Bener,
0: Kenten
1: Nge,
0: mungkin dari pesan-pesan aplikasi, kamu menang, siapa menang nih? Oh, berarti ngetoh nih, nih kalah nih, nih menang gitu. Berarti kamu harus ngasih aku uang segini nih gitu ya. Berarti ini kan salah satu juga contoh dari topik kita hari ini, dan perspektif agama Hindu, ada sloka-slokanya juga, hikmahnya bisa menghilangkan kebijaksanaan kita. Contohnya dari cerita Mahabharata Wau, Kenternya digagas oleh Sang Kuni dan juga Korawa. Mungkin dari Tuhaji Manuaba, Kenternya, karena sudah banyak juga dijelaskan oleh Bapak Made Marjana, mungkin dari akibat teknik untuk keuripan iraga, Kenten Tuaji, napi mantan nih Tuaji, yang bisa merugikan lah juga Tuaji.
2: Baik, terima kasih untuk Gongge dengan pertanyaannya. Nah, pada satu sisi judi online itu pasti dilarang secara agama, secara hukum agama Hindu khususnya ini. Nah, salah satu mungkin dampaknya adalah adanya sebuah proses perselisihan, perselisihan di dalam dirinya sendiri, terutama Niki. Nah, Niki, apa dampak judi online menurut konsep Niki adalah adanya adalah bahasanya konsep karma pala.
0: Karma pala.
2: Iya, karma pala. Niki, jadi setiap tindakan itu menghasilkan sebuah akibat.
0: Akibat.
2: Nah, Niki. Nah, orang yang berjudi Niki akan menuai apa? Yang satu, yang namanya kehilangan kepercayaan daripada keluarga kita sendiri, Kenten. Yang kedua adalah kehilangan teman kita yang satu angkatan mungkin atau yang lainnya, Kenten. Yang ketiga itu akan menimbulkan yang namanya utang. Utang itu pasti ya, utang kepada karena berakibat dari tindakan kita yang namanya judi online itu sendiri.
0: Siklusnya gitu-gitu terus, Kentennya Bapak Tuajingge. Jadi kalau tidak ada ya kita ngutang dumun atau mencuri tadi gitu ya Bapaknya.
2: Terus Kenten ada juga akan menimbulkan yang namanya tekanan mental. Kalau secara psikologis, secara psikisnya akan ada tekanan mental. Dan setelah itu akan ada yang namanya konflik rumah tangga. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Made, akan ada proses pembohongan dalam keluarga. Nah, itu akan menimbulkan apa? Konflik di dalam rumah tangga. Dan yang terakhir, kemungkinan ini yang sangat pasti ya, akan membuat yang namanya masuk dia ke ranah kemiskinan. Secara finansial, miskin secara mental. Ini ke semua juga terkategori yang namanya miskin secara psikologis juga, karena ini dampak dari judi online ini luar biasa sekali, Pak. Karena akan memberikan dampak yang sangat negatif terhadap diri kita sendiri,
0: Selain memang dampak kepada diri kita sendiri.

0: gitu ya. Mungkin untuk orang lain juga dampaknya seperti apa nih ke Tuaji?
1: Nah, salah satu sisi, terima kasih Gung ya, atas pertanyaan yang bagus. Dampak untuk orang lain pasti akan memberikan dampak yang negatif, itu adalah apa? Merugikan orang lain pastinya. Setelah dia memberikan, artinya pingin minjam misalnya uang gitu kan, ternyata tidak dikembalikan, itu salah satu daripada merugikan orang lain juga.
0: Oh, mungkin kehilangan kepercayaan ya, juga ya,
1: salah satunya kepercayaan itu akan hilang, baik kepercayaan pada keluarga, masyarakat atau teman yang ada. Nah, itu yang mengakibatkan sisi negatif atau sisi gelap daripada dampak pada judi online nih,
0: Gentan.
1: Oke. Itu dari sendiri kita,
0: Gentan. Dari sendiri kita, Gentan, nggih. Oke, baik Rakelan Rai, nih kedumun kita akan membahas seputaran awal dari bahaya judi online menurut agama Hindu. Yang sisi kedua nanti Gongge akan sapa-sapa Rakelan Rai Mawali, mungkin Wenton Pitaken, majeng Bapak Made Marjana lan Tuaji Manuaba mali jebos, nggih. Bapak Made talar Tuaji Manuaba, kita mesanakan dumun mali jebos. Sesi kedua kita akan mewali punikiring acara obrolan komunitas kesarangin kemenak Bali. Tetap punikiring program budaya dari Iden Pasar, Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Gerejak atau gebotan. Gerejak atau gebotan merupakan alat pertanian yang dipakai pada saat panen padi. Alat ini digunakan untuk merontokkan padi dari tangkainya. Gerejak terbuat dari bambu dan kayu yang disusun membentuk segitiga. Cara menggunakannya, padi yang telah dipanen diayunkan ke alat tersebut beberapa kali sehingga bulir padi bisa lepas dari tangkainya. Alat ini sangat sederhana dan sepenuhnya menggunakan tenaga manusia. Penggunaannya semakin ditinggalkan petani karena kurang efektif dan kemudian mereka beralih ke mesin perontok padi yang dinilai lebih menguntungkan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Inggih, selamat pagi Rakelan Remo, Wali Nyaringin Gongga Sintia, Punika Ring Programa Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Ring Acara, Obrolan Komunitas, Kesarangin Kemenak Bali. Mewali Niki Kesarangin, Atu Eji Manuaba, Lan Bapak Mandi Marjana. Ring sesi kedua, Gongga Sapasangre Rakelan Rai, yang ingin tempi taken, durus ring pesawat telepon 0361-223361. Ring WhatsApp 4 0878-9882-2420. Om Swastiastu, Rahajeng.
1: Om Swastiastu Rahajeng Gongga, Malih Titiang Ngarengin.
0: Inggih, Rahajeng Wali Tubiang Yoga Widangan Gunung Garang, Kanton iya, Sehat nggih.
1: Pikiran dam Gongga, Iduni hujan sabu gede niki.
0: Oh, sabah agen Riki talar sampun raram. Raram, rem kentan nggih.
1: Om Swastiastu Wadi, ring siangan api Titiang saking Bangli Kikian Wadi.
2: Inggih, Titiang saking siangan kentan malah. Ibu, doang banyak roban Titiang pasti koneng. Oh inggih, engko ampun petak kajeng nggih.
1: Kalau cedek nggih. Yang merabian ke Badung iki. Halo Om Swastiastu Pak Made.
3: Nggih, Swastiastu Bu Tibiang.
1: Inggih
3: durus.
1: Pecek pisan tebli bagan iki, lanturan nggih, sareng mano uning Tibiang ngalamin tuh aji sareng Pak Made.
3: Nggih,
1: nggih. Kayi waktu pisan tadi bawasane wawu. Nenten-nenten judi akan membahagiakan Iragung Titiang tahu galit wawu umur 6 tahun Tuhaji Serpa Madi Aji Titiangnya almarhum mungkin tata sejang membicarakan anak sampun Tuan Karim Iki
2: iya Tuan Kenapi
3: terus Ibu
1: cuman saya waktu itu Aji Papa Madi judi bertajam Iki Aji Titiangnya betul-betul Titiang sarang Ibu Titiang menderita pisan Tuhaji saking parahnya mekbacaan niko kami dibohong jadi jadi bawa sewawu dibohongin ditipu medwe gubok numas betako biang titiangnya sampun numas adolem alis lagi yang ngedong metajen titiang aske ngalit meadolan ngumpulin ringgit demi ringgit ngedawak dumun diring dijo ngenahan celengan hamil itu aja. Mama deh,
3: ingin
1: kan aturin galak. Ingin para ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang halit-halit sana muda-muda, mbawi, ngiring bahagiakan di anak cucu Irago. Sampunang ambil karya sana ibu Niko.
3: Patut, patut ibu.
1: Betul-betul menderita. Air mata tidak ada antintinya, yang sampun ngalamin pisan ini. Karena tidak angin guru, petua-petua biang titiangnya. Belajar ngelegai, dong ngelegai nih boyo-boyo yang subuh ling keringat, ling tulus ikhlas, nunas, ring desang yang widi, leluhur rago pasti akan mesari dan rahayu patut pisan, Niko angin titik yang bekal, itu haji Pak Made
3: inggi,
2: Bu
1: inggi, manglo, niki bapak-bapak sana ini ngemargi yang judi online apa lagi, tadi mangki dumun kan tanu endangnya
3: inggi
1: sana metajam dan meceki Niko nanti bola adil, nanti pesaingannya betul-betul sekewantan titiang nih dan mengakui becek pisan adin titiang nurun tuh aji Pak Made mata aja Niko sering ngolok-ngolok ipar titiangnya titiang wati-wati nak sehatin sing ada nak sugeh ulian majudi
3: patut ibu
1: sang saru keturunannya cucune anaknya bahagia beli yang ajang-ajangan sekolahan yang setinggi-tinggi ini penting cara Iragu bodoh kan ya buat mata aja engkian aja nih Iragu pidan sing apa yang titiang ada adin titiang ke kalian ini cowok-cowok jadi itu aja sama adin nguburin tajen sakit aja mantan dan uning meceki pun ngibur kenyal kali gaya kenten jawabannya kok patut sih ini kok oke wantan kan kalau sugih itu paling-paling kan kelah kenten nang titiang pun tuh aja
3: iya
1: kok kasa balai on konteng itu kok menggenap orang kenten nang titiang titiang nikang balam konteng kenapa penderitaan sudah cukup parah sudah ganti meketegan tuh biang yang ngubuh kucit ada po aja air raman rago ngono metajen ini kan kone ngidang subuh yang tenang di tiang saja pura pembangat tidak curat
3: ini tenang ibu
2: durus durus
1: bapak-bapak kan yang seneng online ngiring usaha nama Niko bahagiakan alit-alit cucu nih rago mando ngecap bangku sekolah setinggi-tinggi ngajeng sana mapan yang berjudi Niko nyala nang demen ke mantan percaya sekarang titiang iki sampun titiang mati dereng mantan dereng tuh Haji menderita keparah sampun tiang umur mungkin 5-6 sampun menderita pisan. Kewatan pengalaman tiang ngerawat nak sakit penderitaan sampun. Inge tu aji
0: pamane. Inge sok semua tu biang.
3: Inge masuk
2: semua. Semua inge.
1: Malu selamat rahayu luar yang niki penjang pegatuaan ge.
3: Inge.
1: Udah kelihatan. Padahal lagi salam sarang sami ring giro soang soang tiang mau pamit. Santi.
0: Inggih, sok semua tu biang yoga, sampun napi wastane nggih mengeluarkan undak-undak minap niki tu aja sareng bapak nggih dengan lingkungannya sudah terjerumus ke topik kita hari ini judi online. Mungkin dari atu aji Bapak Made dados kecawis napi pitakan dari tu biang yoga dan juga direspon mungkin untuk menenangkan tu biang yoga juga kenten nggih walaupun sampun almarhum kenikang wau nggih mungkin dari atu aji silakan.
2: Baik, terima kasih Gongge. Nggih, tu biang yoga Iwawu titiang merasakan sekali nggih apa pengalaman tu biang Wawu terkait dengan bagaimana dampak daripada nggih salah satu orang tua Wawu nggih nikang mawa istilahnya ada sebuah botoh nggih Wawu nggih titiang merasakan pisan. Pasti kau sampun titiang nanganan juga di pada lingkungan seperti nika. Tapi yang jelas menurut titiang ke tubiang yoga, semua kehidupan niki adalah penuh dengan proses pembelajaran. Mugi-mugi dengan pembelajaran nika, tubiang yoga menjadi lebih kuat dan menjadi lebih ikhlas melangkah di dalam proses kehidupan niki. Nah titiang sampun juga dari kecil juga tubiang yoga sama juga artinya pernah merasakan yang namanya getir daripada kehidupan ini ke nah tergantung juga dari cara pandang kita untuk menerimanya dan cara pandang kita untuk melaksanakan nah itu bisa kita jadikan sebagai proses pembelajaran hidup yang lebih baik. Nah Nike, kalau tenwentan mina pengalaman senika kan bisa kita tularkan hal-hal yang positif terhadap generasi kita ke depannya kenten. Mudah-mudahan dengan pengalaman Nike dari Ibu Biang Yoga Wu bisa memberikan vibrasi yang positif terhadap generasi ke depannya biar tenten wenten seperti yang Ibu Biang Yoga rasakan. Nah pada intinya sebenarnya Ibu semua hal itu tidak salah, akan tetapi cara kita untuk melaksanakan kehidupan ini yang cara pandang kita niko perlu kita bisa rubah agar menjadi yang lebih baik kenten nggih kenten wong ya
0: nggih sok semua tu aji sampun nyawis puniki pitaken terus sampun menenangkan kembali dengan isi hati dari tu biang yoga dengan pengalaman hidupnya nggih atau aji sarang Bapak Made Marjana nggih mungkin Bapak kalau tadi dikaitkan dengan generasi berarti generasi turun temurun pun bisa kena kenten nggih dari materi kita hari ini pastinya ada nih peran generasi muda Hindu dari mungkin tapi wasnanya tidak terjerumus kembali nggih ke judi online karena kan semakin tahun ke tahun aplikasi ring gadget semakin menambah kenten nggih karena tadi contohnya game online pun bisa juga termasuk betul. Judi online. Mungkin ini peran ya generasi muda Hindu untuk memberantas judi online napi kemantan Bapak Madi Marjana silakan.
4: Baik, terima kasih Bung Gem. Memang judi online saat ini karena era digitalisasi, komunikasi dan teknologi yang sudah sangat maju, niki memungkinkan tidak hanya yang muda-muda saja, yang tua pun bisa ikut
0: berperan berarti
4: ikut
0: ini
4: berperan.
0: Oh, ambil andilnya ya.
4: Karena ada alat sekecil handphone yang kita bisa gunakan untuk itu. Jadi gampang sekali bahkan sekarang semua orang mungkin sudah memakai ini alatnya ini gitu. Nah, kita sebagai generasi muda untuk menghindari penggunaan judi online ini ya. Jangan sampai kita terkena judi online ini. Salah satu caranya adalah bagaimana kita bisa menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Seperti apa? Kita masih mempunyai yang namanya desa adat. Yang notabene-nya masih banyak kegiatan-kegiatan adat yang dilakukan di situ. Ya. Mungkin ada upacara agama. lebih banyak kita terjun di situ. Hmm. Sibukkan diri dengan kegiatan positif, ngayah misalkan. Hmm. Ya. Mungkin kan kalau kita katakan gotong royong ini mungkin sudah lebih memudar ya. Karena apa? Apa-apa dihitung dengan uang. Hmm. Nah, tetapi ini bisa kita hidupkan lagi di era ini, di zaman yang sudah mungkin sudah tidak seperti dulu lagi. Gotong royong kita hidupkan. Ya. Ke salah satunya lebih banyak kita berkegiatan di bidang keagamaan seperti itu, ngayah. Terus ada kegiatan-kegiatan positif juga seperti yoga-yoga, ada apa namanya komunitas-komunitas yang lebih kreatif lah di situ. Jangan sampai kita, pokoknya bagaimana kita menjauhkan diri dari pergaulan yang seperti itu. Ya, ada juga apa? Mungkin sekarang literasi agama Hindu kita kurang terhadap membaca kitab-kitab suci, literasinya. Literasi. Mungkin itu bisa dihidupkan lagi. Melalui apa? Melalui peseraman-peseraman. Bergeraklah di situ kita sebagai seorang yang muda, jadi tutor mungkin di situ. Ya, kita belajar lagi, kita gali lagi budaya dan tradisi kita. Membuat kelakat. Ini mungkin sudah jarang sekali, tetapi bisa dijadikan media untuk menghindari diri penggunaan HP sebagai judi online-nya. Mungkin seperti itu.
0: Inggih, siap Bapak Medi. Menarik ya. Gue juga menunggu apakah di desa-desa adat mungkin kanton aktif kanton peseraman sekalipun ikan Bapak Medi.
4: Ya, kami di Penyuluh ke memang sosialisasi ke desa-desa adat supaya biasanya di bulan Juni-Juli pas liburan sekolah kita buatkan peseraman-peseraman kilatnya.
0: Kilat. Berarti hari libur menjadi waktu yang tepat kan. Kami ngisi waktu luang selain bermain HP nggih. Tapi ungkur tu biang yoga wenten iki panel pun sane jagi nyarengin Om Swastiastu, selamat pagi.
5: Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu. Kanten widangan gianyar niki nggih.
5: Nggih, Om Swastiastu. Ratu Surya, tar Pak Made narasumber niki nggih.
4: Nggih, Swastiastu.
5: Nggih, ampun akeh piragi titiang wau ngenene ngene judi online atau judi ayam sambung ayam kenten nggih.
4: Nggih.
5: Riki rada ring Bali sengko untuk ngemanahin ratu. Tapi mawinan. Di satu sisi kita perlu niko wenten sambung ayam, tengen-ten. Niko kebutuhan upakara, tengen-ten atuh nggih.
4: Nggih, Bu.
5: Di sisi lain niko sampun efeknya luar biasa. Boyo jo judi sambung ayam manten mungkin sampun 5 ke judi online. Suka di bos gongge sepak bola final niki kan wenten juga motoh-toh niko akeh ne menang, akeh ne kalah. Niko pun api hantuk mungkin aduh mewah hantuk ngayun ini ragoring Bali niki aduh anang niko di satu sisi niko kebutuhan pertama di saat wendan upakara. Nah di sisi kedua niko mewah mungkin ngayunan napi mawinan mungkin memang dilarang niko nge tapi kantun kan masih memargi. Tapi kalau seperti bos negung biang yoga niko kalau sampai begitu niko terlalu memang terlalu niko memang yang mungkin rosan anak lanang-lanang nak runo-runo bapak-bapak akeh mungkin kandun mengemargi niko sembunyi-sembunyi itu ngeneneng judi niko suka di bos satu aku bos Pak Made aku anak-anak jarang mungkin membaca kitab-kitab suci niko benar sekali niko 100% niko. Tapi mawinan niko sampun semuanya dilewat internet, lewat gadget. Iko mawinan anak-anak mungkin asane wenten niki titiang panggih nanan piragi pasat ada pelajaran agama Hindu bahkan mereka bisa bolos. Karena mereka tidak senang mendengar. Iko mawinan mungkin napi entuk mungkin nggih yang pemuka-pemuka agama sampun yo ngemargi yang pun tapi antuk mangdal judi nih kok bisa dihapus kayaknya nak bisa nih kira tuh mewah kita sebagai masyarakat yang rago ngelarang orang nih kok tersinggung yang nani rago pedih nih nah kenten yang ditiang ngemanahan ratu sengko nih ki tutup nih ditiang jak sengko ngemanahan nih ki tapi malah jadi memberantas nih kok sana mewah nih kira tuh nih nih kok ditiang panggih ring masyarakat ring lingkungan ditiang riki kenten Kendan titiang panggil itu. Memang judi dari dulu memang tidak diinginkan oleh pemerintah. Nah termasuk merokok juga kan juga dilanggar, dilarang itu. Tapi tetap juga orang-orang bahkan lebih ini ya sing larokok paling ya. Udah nih dang supaya sing larokok untuk nelayan itu bisa dianahan kendan itu. Kendan itu nge. Titiang ngerasang niki, titiang seorang dadong, seorang nenek niki. Kenten titiang lihat cucu anak nih tuh kenten titiang panggil langsung sendiri kenten itu. Sukumo ratu ratu ratu surya ratu tuh bagus manua bau kita gitu tiang ya. Kalau Pak Made, Pak Made nak truno kali nyengket bapak.
4: Tuan yang sampun anak kali sampun ibu.
5: Kita nih nih. Kenten apa sumber anom kali ket bapak di tiang.
0: Tapi nenten kelihatan nih yang pun meduin alis Pak Made.
4: Ngesuk semua sampun mau sang anom mangdutan anoman mendun.
0: Iya, ngesuk semua Bu Eka, Mang Den yang tanda dosa anoman. Nak wesan Riki, napi was tanda dosa pregina tiba-tiba ring ulu watu makin. Iya, ngesuk semua Bu Eka. Nah mungkin bisa direspon kembali Niki mulai dari Bapak Madi Barjana dengan apa yang dikatakan Bu Eka menolak mentah-mentah adanya judi online. Bukan Bu Eka kemantan tapi pemerintah pun sudah bersosialisasi. Termasuk dari penyuluh agama Hindu, kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, dari generasi muda pun sudah mewadahi adanya peseraman kilat, kentan nge, pastinya banyak materi-materi budaya yang dihadirkan. Mungkin bisa direspon penikang Bu Eka, silakan Pak Made Marjana.
4: Baik, terima kasih, matur suksu semua Bu Eka. Memang sekadi napi sana bawas Bu Eka, niki memang masalah judi ring Bali, niki memang sangat-sangat sulit ya. Karena satu, ada yang dikaitkan dengan pelengkap upekara.
0: Iya, betul.
4: Tetapi kalau kita telaah lagi, kita pahami lagi, sabung ayam nike, kalau diadnya nike disebut dengan taburah. Taburah, artinya dia tidak menggunakan taruhan. Mungkin sering kalau di upacara nike disebut dengan megandu-ganduan. Dan sabung ayam niki taburah niki juga bisa diganti dengan telur. Tidak harus ayam.
0: Okay.
4: Ya. Artinya yang intinya di situ bukan sambung ayamnya, tetapi darahnya yang kita perlukan di situ untuk pelengkap yadnyonya itu sebagai pembersihnya gitu. Jadi di situ tidak ada unsur taruhan uang. Seperti itu. Kalau di taburah untuk upacara. Benar.
0: Bisa masuk ke tradisi juga nggih Bapak Mading nggih?
4: Ya itu memang ada tradisinya memang seperti itu, tetapi karena kembali ke pemahaman kita sebagai manusia, makanya inilah dijadikan ajang untuk tajen, untuk taruhan. Padahal kalau kita hanya untuk beriatnya saja tidak perlu ada sampai sekarang. Artinya seperti tajen yang besar seperti itu tidak perlu ada sebenarnya gitu. Ya, kembali ke memang susah Bu Eka ya untuk kembali artinya tidak terkena baik nih ke judi tajen ataupun judi online karena iming-imingnya terlalu menggiurkan. Tajen ini iming-imingnya judi ini terlalu menggiurkan gitu. Ya. Betul. Maka bagaimana caranya kita menghindari itu? Kembali ke diri sendiri, kembali ke dharma. Yang paling penting adalah konsep karma palenya yang kita pakai. Gitu. Karena apa? Karena di agama kita judi memang sudah dilarang. Kalaupun ada yang melakukan itu, artinya kita sudah melanggar ajaran agama. Maka ada konsekuensinya berupa karma pale yang nanti hasilnya apa? Kehancuran diri sendiri, kehancuran keluarga, ya. Bahkan anak pun tidak terurus nanti. Semuanya hilang. Kalau mereka ini judi ini menimbulkan kecanduan juga. Bukan hanya narkoba saja yang membuat kita kecanduan, tetapi judi ini kecanduannya luar biasa juga. Karena apa? Kalah sekali, kitanya berpikir sebagai penjudi, oh mungkin besok akan kita dapatkan kembali. Kalah lagi, oh ben manikel bakat ben. Jadinya kita ingin terus mencoba. Terus mencoba untuk mendapatkan kekalahan itu. Tetapi yang akhirnya nanti apa? Kita sendiri yang akan hancur. Mungkin seperti itu.
0: Iya. Mungkin miskin juga yang akan datang kasarnya ya, seperti ini mungkin ya. Kalau dari Atuaji, mungkin dari segi agama Atuaji Manuabang ya. Seperti apa sih kalau Tubia Yoga tadi gua enggak ingat judi nika tenekang hasil sekayan kentannya tidak kaya, tidak bisa membuat kaya. Kalau dari segi agama seperti apa agar kita bisa napi wastana nikinge mengajarkan atau memperoleh kekayaan dengan benar dan juga tepat kentan atau aji, silakan.
2: Baik, terima kasih Gongge, pertanyaan yang cukup bagus ya. Nah tadi biar kita berbicara terkait dengan aniki lebih banyak tadi yang dengar terkait dengan sabung ayam ya. Ya kalau memang kita bisa dikendalikan proses pengendalian ke pasti ke sabung akan memberikan kita yang namanya harta kan. Kalau memang kita bisa mengendalikan, ada misal slogan ya Nikit yang masih ingat Nikit dengan lelingsir-lingsir itu ya. Ning dojo momotoh nah bobotoh dadi jalanan kenten sunah lingsir dumun kenten niki kalau kita cari maknanya namanya momotoh dengan bobotoh beda niki
0: ini
2: beda niki kalau momotoh nih ke momontoh eh kena heket momo momo keakuan kita yang kita toh kan akhirnya menjadi sebuah taruh kita taruh kan akhirnya akan menjadi sebuah kehancuran. Tapi kalau jangan salah juga, ada yang orang yang sudah bobotoh, dia bisa membeli rumah, bisa membeli tanah, pasti karena niki bobotnya ditohkan. Artinya dia pada proses pengendalian. Ya, dia proses untuk apa? Mencari sebuah pekerjaan di dalam proses yang namanya tajan nika kan. Tapi dia itu sangat bisa mengatur. Intinya mengatur sebenarnya, mengatur harta. Kalau memang di bukannya titiang berarti momotoh itu apa namanya sabung ayam ini ke salah, tidak. Tapi bagaimana cara kita untuk mengaturnya? Nah, sudah presetkan tadi dengan kata bobotoh dengan momotoh, nah, ini ke beda. Kalau bobotoh ini ke bobotnya ditohkan, dia ini ke mempertaruhkan bobotnya sesuai dengan tidak terlalu berkeinginan keras kan, dan tidak keinginan kencang kan, dan tapi kalau memang dia sudah bisa memilah misalnya punya uang 100 bisa di ini 20.000 80.000 itu untuk keluarga kan bagus juga
0: manajemen uang ya berarti masuk ya,
2: itu manajemen keuangan kan, dan nah, salah satunya wawu dari aspek keagamaan aspek dari agama itu intinya sekali. Ada namanya catur purusa arta ya, empat tujuan untuk mencapai arta itu dengan cara satu dengan dharma ya kan ngenten.
0: Oh iya, jelas dasar tadi kebenaran
2: dharma dengan cara yang benar. Nah, di dia wawu sekali bobotoh momotoh itulah kalau momotoh itu kemungkinan itu berjalannya adharma ngenten. Kalau bobotoh bobotnya ditohkan dengan perhitungan manajemen keuangan yang bagus itu akan menjadikan sebuah kesejahteraan juga kan, dan biar tidak kita memplesetkan bahwa orang yang judi ayam itu dikatakan tidak baik gitu. Itu kan kenyataannya kita sudah ada kan, tadi sudah dijelaskan terkait dengan apa? Dengan tradisi upakara memang kita tidak bisa pisahkan. Karena ada butaburah wawu nike. Ada juga tradisi yang seperti di Karangasem itu ada yang lihat. Ada juga yang sebagai penyamleh kan gitu penyamleh. Nah, niku kan rahnya yang dipakai untuk membangunkan yang namanya energi bayu daripada alam ini kan, dan untuk kan itu ada tradisi-tradisi yang memang unik. Yang kita bisa lihat kenten.
0: Angin buana agung.
2: Iya, buana agungnya dan buana agungnya biar seimbang.
0: Biar seimbang.
2: Nike, karena tabur rah nike kenten. Konsep ajaran konsep tabur rah nike.
0: Iya. Semua nih ketua haji, talar Bapak Made karena kebantuan tok gala mungkin dari 3 menit niki untuk kesimpulan juga dan mungkin sedikit lupa gongnya tadi kalau Bapak Made nih Kang bukan generasi muda aja berperan tapi ya seumuran Bapak Made pun ya juga bisa ikut berperan kan peran keluarga niki berarti malisiki ya. Orang kita bahas untuk memberantas yang adanya judi online kan. Mungkin dari Bapak Made bisa dijelaskan sedikit peran keluarga untuk kesimpulan, silakan.
4: Baik, judi nike bukan hanya yang muda-muda saja terkait dengan judi online ini, tetapi yang tua pun bisa terkena ya terpengaruh itu. Karena apa? Karena yang menjadi patokan sebagai karakter kita anak muda nih ke di keluarga dulu, nggak?
0: Dibentuk dari keluarga.
4: Dibentuk dari keluarga. Mm-hmm. Siapa tahu orang tuanya juga berjudi, anaknya ikut-ikutan judi.
0: Oh.
4: Jadinya secara tidak langsung anaknya diajarkan untuk berjudi. Terkait dengan sambung ayam atau tajen, ini kan kebanyakan seperti itu, Gengge.
0: Mm-hmm.
4: Orang tuanya dulu, terus anaknya diajak. Mm. Bahkan terang-terangan juga anaknya diajari gitu.
0: Mm-hmm.
4: Nah, inilah bagaimana sekarang untuk menghindari judi ini, bukan hanya judi online, maka bentuklah keluarga yang sehat dulu. Keluarga yang harmonis dulu.
0: Mm-hmm.
4: Ya. Dari keluarga kita belajar dulu bagaimana membentuk generasi muda tanpa judi.
0: Judi, nah, setuju Niki dengan tagline-nya. Oke, Nabi Mali dengan seangkatan Gongge, ampunan sampai terjerumus menjalankan tradisi boleh karena pelengkap iatnya, ya. Tapi yang lain-lain mungkin yang hadir aplikasi di HP Rakelandrai kenten nge, mungkin bisa icalkan, hilangkan kenten nge magnet nenten sampai masuk ke judi online menjadi keluarga dengan gaya yang hidup sehat juga, mental pun aman, ya, kebijaksanaan pun tetap terjaga. Nge, wiwe ke kenten nge,
4: pamading
0: nge. Tuh aja mungkin kesimpulannya untuk menambah informasi dari Pak Madi Marjana untuk edukasi masyarakat kita, pendengar perempat silakan.
2: Baik Gongge, untuk kesimpulannya, judi online bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga bertentang dengan nilai dharma. Perjudian menumbuhkan loba atau keserakahan, memperkuat sifat rajas dan tamas, serta mendorong yang namanya seseorang melakukan tindakan yang melahirkan papa karma. Sebaliknya, ajaran Hindu mengarahkan umat untuk memperoleh rezeki melalui karma yang benar, kerja keras, kejujuran dan pengendalian diri, kenten. Nah, ini pesan dharma yang mungkin kita bisa berikan adalah kemenangan sejati bukanlah memenangkan perjudian, melainkan memenangkan diri sendiri dari keserakahan hawa nafsu dan godaan yang menjauhkan manusia dari dharma. Nah, rezeki yang diperoleh melalui kerja yang jujur akan membawa kedamaian, sedangkan harta yang diperoleh melalui perjudian hanya akan menimbulkan sebuah penderitaan.
0: Mungkin Wentan sanes sampun terjerumus, ingin merubah hidupnya kembali, tetap bisa. Wentan ada kesempatan berarti Pak Madi tuh aja enggak untuk merubah hidup berarti.
4: Pasti ada kesempatan.
0: Pasti Wentan kesempatan kedua. Ada Pimali untuk mendekatkan diri kembali dengan ide Sang Yahudi Wasa juga masuk dalam terhita karana berarti nih ring tayangan
2: katanya
0: hubungan Tuhan dengan manusia, Wentan pelemahan pawongan maung ya. Nggih, tuh aja sarang Bapak Madi karena kemantan gala mali siki menit, 2 menit nggih kirang langkung iki sampun menunjukkan pukul 10 pagi. Nika artinyane sampun telas lumun galahnya nih nggih. Ring acara pembelibakan mangkin kasarangin kemenak Bali pemekasnya ring Kabupaten Gianyar. Suksema dehat mewali beraktivitas jagi ke ulu watu mangkin ngigel anoman menikah wau bu Eka kanton anom kanton alit niki nenten sampun wenten anak alit kali niki bapak madenge ingin suksema mewali niki ring kantor Kementerian Agama pasti ke wenten pesraman-pesraman kilat di hari-hari libur berarti nge mungkin nika juga salah satu acuan program untuk memperlantas adanya judi online kanton nge usan Gongge Skintia Rakelandrai wenten blitutmu seneng nyarengin ngawet ring kalajam dasa kantos jam 3 sang jam mali jebos nge pasti ke wenten basa basita durung manut Gongge Skintia ngungsur geng rena pengapura bakal sanding atur pupta Gongge Skintia antuk ngucarang para mesanti dura
3: om santi santi santi
0: om suksema.

Sahabat Budaya, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru di Kota Denpasar telah berakhir. Memasuki hari pertama kegiatan belajar mengajar KBM tahun pelajaran 2026-2027, sejumlah sekolah memfokuskan proses adaptasi siswa melalui pengkondisian kelas, pengenalan budaya sekolah, serta penyesuaian terhadap rutinitas belajar sebelum materi pelajaran diberikan secara penuh. Kepala SD Negeri 26 Danginpuri Madenia Nirpiari mengatakan MPLS menjadi bekal bagi guru untuk memahami karakter dan kebutuhan belajar siswa sejak awal. Rekan Larai, sekian Katro Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiana.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
2: Loh, Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
1: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
2: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
1: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
2: Betul, Bu. Harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.
3: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.

0: Otonan. Otonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pitulanan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamong Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari otonan yang berasal dari kata pewutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara otonan adalah sebagai berikut. Banten Biekale atau Biekaon, Banten Peras, Banten Pengambian, Banten Ajuman atau Sodan, Banten Sayut Lare Mereradan, dan Banten Dapetan. Makna otonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Otonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Saptawara atau Pasaran 7 dan Pancawara atau Pasaran 5.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ratu Ida Dani Sarang Sami, ngiring sarang melajah bertembang ring acara dagang gantal.

0: Om Swastiastu, Om Abhinamastu, Radang semua Radu Dadane niki mawali titian di kabeh nyarang-nyarang acara duwene semangat dan bangkin ring acara dagang gantal nggih. Numunin rahina angare sane mangkin kita kal keping selikur ring hantun ring sasi Juli warsa doang tali 6 likur pas dukanya no serta depan itu di aring kuri kena sarang keluarga sarang sami ye. Nah ini itu dedane cuaca ring seputaran ayam muruk niki udah manane ring RRI niki bintang cerah. Ini mugi-mugi ring widangan dedane sareng sami taler sapun ke cerah sakemon dingin nah penapi nike mawenden wenden kebus kali wenden rasanya dingin nah kebus dingin jadi dos niki tenden ngiring mungkin lagi sangre didang semeton sane medui galah semeton widangan Badung yang dan kau niki mungkin. Ah niki sebenarnya dan ranjing ni rajang semeng Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu si bang.
1: Si bang Pak De bagus ganteng.
0: Orang-orang ganteng permisi.
1: Salam siapa Pak De?
0: Titia dan Tutmus Riki kencak lincah.
1: Ini Pak De nyarang niki.
0: Terus terendah murid dengan boleh semang sajan.
1: Ya nampun kalau Badung, Pak murid dia kan dereng keluar.
0: Oh jadi. Yeah, yang
1: kan itu awu jam solas ni kan pun
0: mulai
1: murid keluar. Yeah. Ini nyarang mangkeng ni.
0: Lurus dah.
1: Iki nini Santa, iki Pak De, malah jumpa direbut nini. Om Swastiastu.

0: Saya wakti nemi tepuk beh diwaratu jengon ngon titiang nikinyi ngakin.
1: Nyeleee.

Pun api perjalanan pun ni dara. Nah, selampas lempoh kocap mina belum kampir dia kena setipan, kena enteran dumun.

0: Adi, adi sangat jegek gede bodong las cario adi kalin adi dini kutang adi beli dini adi.
1: Tiga sama adi sing mana dah wedi sing kedat nih kah?
0: Yeah.

pet perade adi ben puan yen mati adi kengken carane nunasico dituring ide petare betari pang bin telun bin adi yen numitis beli sing bak sing ketahan di dia niki niki bu Jerman ya laman ring bayangan rayu.

0: Rasa yang termirasi de yang lepas di tiang pun api je sacarane. Pang pireside san belinyen mekurena jak sang jegeg odah weni.
1: Ada jegeg ada sama jual kan kumpi pak de.
0: Meme 200.
1: Bama kelulus ah.
0: Ne salam sarang dayu madewoko niki yoda.
1: Mulai jebak-jebak sama de. Sarang bu putri niki ya bu putri. Lah sakit bang tiang tak colek-colek alin sini. Sensa, nak guna mesin. Sarang Bu Eka melaju bos rebut Pak Made, Bu Lodre.
0: Bu Lodre Badung.
1: Nge. Cucan di dia sarang kami tadi. Cuitre, dagang gantau, sejebak batam sinar bagi rasa. Dan lomba plecing. Kangen mesem-mesem teman tanpa deh. Pak De mugi kena sarang sami pengencer Pak De pantin dia aja niki Pak De.
0: Pak De panti orang-orang obat kulit orang mungkin. Aduh.
1: Nge Pak Manya lu obat rambut nge. Nge galah hati di tiang Pak De. Om santi.
0: Duk semua daw ini sampun ada sepenyu mu. Riki sakeng si Bang Rayu sarang sami nge. Niki wentan dayu madioke, wabu himpun kerang kering mulai bos kangge amung aduh, sebentar badong waduh mangkin niki galah ye. Dadong lodro ini lodro, bak wayan lodro rayu munggah durus ye. Om swastiastu.
1: Om swastiastu malade.
0: Nih, jak panjang umur tunangan tiang niki panjang umur.
1: Nih, panjang umur tunang Mama De, Mama De. Nih, aku ngedatan niki.
0: Di, yang dijan niki, nek, Bu Yan.
1: Nggak ada sawah, ampun niki, Mama De.
0: Seng, nggak cuma apa-apa, udah di umur kan nguyong nanti.
1: Yang ampun saya ni ke nama rumah ni ke beladre bang Ade.
0: Ingin tapi makin lagi.
1: Yang sana kan angin sinom angin bang Ade.
0: Sinom ingin tapi ni ke cakap ne.
1: Cakap kan ke siapa sana ni ke?
0: Wih tapi ni ke wayah saja ni.
1: Ayah.

Kantun kaikat dening sane mewaste sabte timire. Nah kemuan durung kocap ngemanggikan sane mewaste nirwano ne puniko. Nah pasti ke bolak balik malih pacang manumadi meriki ke jagat.

panu madiane bolak-balik wantrah meriki ke jagate genah jagi nebus ane mewasto dosa ne punike.

Tujuannya memang deh sana ke abdi lulus eri sejeronan ngeruruh nirmano ne pikir yang mercepado becikan pari laksano druwine.

Risa jarone ngeruruh mau tamone punika pasti ke sampun ngelintang sane mewaste suke landuker dikiring jagate.

Mewit medasar maka sami punika saking kayun ning nirmalene rahayu sareng sami ibu-ibu ring DPRD niki.

0: sampun presiden antuk ngemargi yang sana mau tamu rikir yang jaga. Mau giri wastu ke wakasan nenten ngemalikan sana mau wastu punar bawunnya lahir kembali reinkarnasi ini.
1: Ada.
0: Ya.
1: Ada.
0: Iya.
1: Ya semua Pak Nade, sampun boleh nyarang Pak Nade, nggih Pak Nade.
0: Nggih Bu Yan.
1: Pak Man ta nyarang nih Pak Nade.
0: Pak Man kerah anu rara obat rambut riki wau dauhna.
1: Nggih, Pak Nade panti kan rauh-rauh nika Pak Nade.
0: Nggih, pasti kan rauh salbuk telepon kan rauh ampun.
1: Nggih, sama kan trok ide kantan Pak Nade. Ring Pak Made malah debok budak betul-betul nenek ring margi Pak Made ngeh.
0: Iya.
1: Yang mau katro ring Bu Jeru camplung camang nerahayu ngantur kena Bu Jeru. Sareng mangku deso ngeh.
0: Iya.
1: Ngeh ada weni sampun bau gong abiang yoga mongga makin netu. Iya tenado sanggong buyang ngeh. Nggih, menika komandan Pak Made.
0: Nggih, Bu Yan.
1: Yang mau kader ring dagang gantang sejebak petan sinar bagi rasa den mama pecing. Kita tanda sarang kami komandan Pak Made.
0: Nggih.
1: Om santi santi santi om rahayu Pak Made.
0: Nggih, suksemo Bu Wayan Lodro taran Pak Wayan iki ring Simbang iki. Dagang pacah paling lais niki. Ini saya ukuran kandun kalah duitnya sementara widangan Badung Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ini siapa siro nih kiring? Siapa siro?
2: Itu yang Nadong Yuna.
0: Nadong Yuna.
2: Ini mamal banyak runagi yang maklon Pak De.
0: Kiring mamal nih kiri.
2: Nome
0: boleh ngeranjing nih kiri.
2: Nome yang boleh minyam yang nunas kene,
0: napi.
2: Nah, nomor telepon neka.
0: Iya, aduh, meh dah, ngeh, napi yang mana?
2: Ngeh, itu yang muruk Pak De.
0: Sarang-sarang ada, mamal.
2: Yang Pak Santen mau santitan, mau temangtan.
0: Inam
2: buruk, eh nanti niwang Pak De.
0: Ngeh, medangdut dengan nani bunya.
2: Ngeh, ngeh.
0: Terus.
2: Om Swastiastu. Sang Brahmana wawas babang.
0: Kerikalanan itu sang Brahmana ngemedalan Pak Wacano itu.
2: Bapa sakeng tanah Jawi
0: nah pangsa uning nyen dewa jama kejang bapa tuah mawit sakeng Jawi nen jeni
2: Samatani Da sang natong
0: Bapu tuak semetoni da sang Prabu sane melingelingih dininye rayu tu gongge niki
2: Berama anaga
0: Nah, kata bapunyin ke bawah mempersiangan Brahmana keling.
2: Yen jaruan tuh ledang wang
0: Pet Prade jeru mekejang nenen medui keledangan pikayun.
2: Ma

0: Nah aduh nyen pekarsaan bapun nih mang done presido ide dalam medal meriki kajabo pun api jeru sarang sami presido ngenawi itu menangkilan ide kenten bau sido sang berahman
1: untuk semua Pak Made salam kenang ya salam kenang
0: dadong Yuna ring mambal ini dagang lawar sampi diki.
1: Yang lawu boleh ngideh kene nomor RRI ini
0: kan? Ring dija kan sambung sering.
1: Keng penyiar Gongge Krishna.
0: Oh Gongge Krishna. Oh.
1: Tetangga dia nyata tiang Tanawang.
0: Mimi dua ratu. Anu masa kapan? Anu sapat-sapat lah kami ko.
1: Itu semua tuh di tiang galah kacur Om. Santi.
0: Oh. Suk semua niki Gong Kris semanu bisa godrui ni kocap niki. Dadong Yuna ring mambal. Rayu suk semua. Ainge duro semeton Badung niki. Nggih, Om Swastiastu, Pak Mancung, Payan Mancung. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inggih, Om Swastiastu.
2: Lajeng siang niki, Pak De.
0: Inggih, kantun semang winggis niki sapa sira niki?
2: Jam 12.
0: Sapa sira sira niki?
2: Siang Bu Lode.
0: Bu Lode, merah.
2: Bu Lode Tanjung Sari.
0: Inggih.
2: Mengui, Pak De.
0: Inggih, sampun.
2: Kenapa gatro niki?
0: Hastung karet yang dingin niki.
2: Segar nggih. Eh, mbok ing lantur kenak. Salam tiang niki sareng nini angkun tiang padenge.
0: Nggih,
2: niki angkun desa. Nggih, mugi kenak. Sareng mlajah entuk pupuh pangkur niki kade.
0: Pangkur.
2: Oh, mawon ge nama. Ning sare tamu sayo padenge.
0: Terus.

Inggih, mewit saking mangkin ngiring dah sana sekan-sekanan niki napine niki patut margiang.

Pada di Winton sebetulnya sane mawasan ke Wintonan darmo dari sejeruanan agama ngiring sarang-sarangin pirangin.

Setade mapi kayunan, pindah-pindah kan ring kena ke, sana cien patut, sana cien iwang, nah ni ke patut, taler pi kayunin.

Pet Pradi Tonden rasa yang ketawang keuningin elah beneragone sing masih tadi ragone bakal ngurin anak netiosan pangsing pelih bernyalanin.

0: Niku sampun margiang sarang sami resepan eri sejeronin kayun di ragone suang-suang.
1: Matur segema Pak D.
0: Iya buluh di Kang Yang
1: Niki. Ring atos. Oh, tiang nasgala kita Pak D nge.
0: Terus.
1: Oh, tiang merasa Niki ring odahari ring pengubang melo simpen ngeranjing. Mahegi ring kekeran. Akeh yang medui utang Pak D. Kalau ini yang tu bagus sarang yang tu seringe bagi kena rajang. Kak Niki, Kak Mamal yang Niki. Kak sila ada Niki ring Mamal adu. Lali titiang Niki ngeranjang oleh jebol Kak kena rajang. Rajang tugas Pak D. Titiang mepamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Ngesuk semua Bu Lodi Niki ring menguing.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ratu Ida Danis sarang sami, ngiring, sarang melajah bertemang, ring acara dagang gantal.

0: Hai guys, Madon Didang, Wali Nigiring, program Empat Budaya RR Denpasar 0361-223361, Semeton Widangan Jagat Badung, Menuhi Galah, terus Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Rahajeng Semeng Kelimade.
0: Pak Tut Mancung.
1: Ingang Kelimade.
0: Hehehe, berapi gatre.
1: Asung karo bece-bece, Kelimade kena wajan tengik.
0: Asih, Kang Yang, memenikian manten.
1: Eh, kari bagus Kelimade.
0: Ah, no, bedik-bedik sisan-sisan, bercua. Telah juang ben panaki.
1: Oke, sudah patuh cucu, juang bagus, setelah kudia.
0: Hahaha. Punapi katra patut punapi.
1: Asung karo becik liwati tomen ngidang ke semua bermen kena sing gitu. Ne sing siago ken buku cakep pun kang wong yen apal-apal.
0: Apal-apal lo.
1: Iki wetan salam wong te.
0: Sapa sira?
1: Pak Mande Sulasri.
0: Saka yang napi rega ragane.
1: Ling Sulasri
0: Pak Mande Sulasri.
1: Eh niko sika kenten niko. Penglingsir dagang gantal
0: tuh. Mimi rayu niki Pak Made, jadi anten uning niki penglingsir.
1: Iya Pak Made. Yang segar kenge pupu ginat ampuro nyenak ngapal-ngapal
0: iki. Terus ya.

Pengastawonannya serahina setato eling ring kewentanan ide sang yang widiwaso dan dados yang sapa nikutan kiran kak.

0: Nah, lantur ngaturan sembah pangebakti dan tak terlali taler daging masih kekidungan ide ratu.
1: Ratu saking lu.
0: Nah, niko daging kidi

0: Dan ya pauku dane pada wekane didin yang bersihkan. Nah utamanya ring merajan taler patut nih kebersihan sampat sampatin wenten buk wenten kabang kabang kawo kawo.
1: Bapu bersih dulu nyendok yang tanahnya bersih. Hahaha. Dewa.

0: Iya nih sapu niku pemargi nih kemargiang mugiri wastu enten pasuwecani desang yang widiwase nah seger ini jak pokok nih mesasari nah mau kan kenten
1: itu padut tirago sing
0: kita
1: mau gamel dikiring jaga segung biang mesin
0: segung
1: biang yoga taler asampun nyolek nyolek kasih semua
0: iya
1: dikene-kene aja laku sebet jan
0: iki. Ini Bu Eka ring sembidi daler niki.
1: Ya, njege ring sembidi rahaj.
0: Eh, Bu Eka iki ngene.
1: Dan Bu Mar Pak Mar kadawo talah ngirahajang sing kita. Iwa lu adang lader. Akhirnya lu seker relanan jagat benjang Bu lader.
0: Ki panoceng ngalaman iki, Pak
1: panoceng. Panoceng yang enggak panoceng. Biko favorit di ngirakane man metemang tuh cek ngilang
0: kenal iya malih bos katul munggah ke khusus satu niki Bu Jerman malih niki kerangkring niki
1: Bu Jerman tiangnya rajang rahayu
0: rahayu Bu Jeru niki ponaan tiang wenten jadi ke adik no gagas no nge
1: nge beli madi kape ampun niko sida antu ampurong nge menawi iwa
0: bih cek sampun kalau mau pahami dan nih kalau mau pamit ya nih
1: ya coba kalah ya pano mayang menudiang bian kaya bo perangkat megening bo perangkat lunas bo man penting ya kalau mau pamit udiang penting mau pamit bo jani sing gitu ya nah kangwang nanya si presiden nanti nerima kebisaan bapak amun itu
0: iya ini bela dalam nyalam ini bela
1: rahajang itu semeton tiang sana pada ukuran dulu sampun nek kandung bo jagang ngasih piring ke demak
0: ini
1: semua semua om santi santi santi
0: oh ini semua Pak Dut mancung bagus ini kandung kalau meleki dek ini dulu sangen sana ukuran ini om swastiastu
2: swastiastu
0: ini Bu Nur Kardiasih
2: Rahajeng Pak De.
0: Sira niki nggih.
2: Kardiasiha.
0: Kardiasiha. Om Swastiastu nggih.
2: Rahajeng tugas Pak De nggih.
0: Nggih, rahajeng tugas.
2: Mugi kena setate Pak De sehat nggih.
0: Sehat
2: keluarga. Nggih. Pak Mang rahajeng Pak Mang.
0: Nggih.
2: Sareng Pak Madi panti nggih.
0: Nggih.
2: Mugi kena setate sehat. Panjang yuse murah rezeki naler nih.
0: Iya mebekel lan, warag lan mebekel.
2: Nih nyarangin aja Pak Dengi.
0: Terus sayang nih bawa bawa ini.
2: Sinem ten boleh.
0: Dan telah segala melipuannya.
2: Oh kenten nih. Dan dumun Pak Deng ngerara terplean dumun siki.
0: Udah ngalih terplek berani sih.
2: Kenten apa siang?
0: Oh kenten.
2: Kenten maksud terplean, maksud triplek ten hafal. Semarandane Pak Dingi.
0: Terus.
2: Ring sampai niki. Kenten manut sarangin tuntun si tiangnya.
0: Sarang.
2: Om swastiastu. Niki kenten nak. Oke, liberalmu.
0: Oh, iya.
2: Mandina. Kendukun bu.
0: Aduh.
2: Nandung pun tadi. Ini kawit ini.

0: Serakino siang wengi niki ado sedih kontenanipun ne.
1: Sampai niki sedih
0: sak. Dalam sampai napa?
1: Sedalam siang.

0: bisa selipun wantah ngenakan serahinu lacur kocap hidupnya nih malah kide saniki
1: Deni
0: Jojangkika sane mekawinan sedih dak wenten anak kebebeki nyangkek ki punijak

0: Iyo, i bangsat. Yo, saning ibu Becky pesan.
1: Baba, something. Mangkian butuh.
0: Landur, landur, telah, telah sekarang.
1: Sama kami masa selang.
0: Ngingi suk semua Bu Kardiasi hampura telas niki galah duwene. Akhirnya judul dana ditiang ngiring musana kerja bos jagi pacang wenten sana ngelintang.

Saudara pendengar, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan kemajuan teknologi dan transformasi digital harus menjadi sarana memperkuat identitas budaya serta menjaga kelestarian lingkungan, bukan menggerus kearifan lokal. Penegasan itu disampaikan saat menjadi keynote speaker pada 5 tahun internasional Konferensi of Digital Humanities 2026 bertema AI, Digital Etnis dan Geotirsem yang diselenggarakan Institut Teknologi Bandung, ITB. Dalam paparannya, Koster menyatakan teknologi digital harus dimanfaatkan untuk dokumentasi, melestarikan, dan memperkenalkan kekayaan budaya Bali kepada dunia. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah Provinsi Bali terus membangun ekosistem digital yang berpijak pada nilai budaya, pelestarian alam, dan pariwisata berkualitas serta berkelanjutan. Rakan-rakan, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa di Gatra Bali selanjutnya.

0: ramai sekali pertunjukannya. Bakalan seru nih.
1: Iya, Bu. Apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
2: Ayah, Pupu minta digendong.
1: Mari, anak.
0: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan. Ya, anak kita mana?
1: Loh, bukannya sama ibu?
0: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
1: Itu dia, Bu. Putu, putu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sawiutan. Tumbuhan ini dipercaya untuk menyembuhkan penyakit kanker payudara yang manjur dan mujarab. Tumbuhan ini adalah sawiutan yang biasanya hidup di tepi-tepi jalan, kebun, dan halaman rumah. Tumbuhan ini dapat juga menyembuhkan penyakit tumor jinak dan ganas, bisul, paru-paru, amandel, dan kanker dari stadium 1, 2, dan 3. Cara pengobatannya adalah dengan mencuci bersih sawiutan beserta akarnya, lalu ditumbuk atau di blender sehingga halus, kemudian perasan airnya diberi garam dan diminum. Dan memang rasanya agak pahit. Ampasnya dicampur dengan kapur sirih dan kunyit, kemudian dihaluskan dan diratakan dan ditempel ke bagian yang sakit. Dan usahakan diminum 1 hingga 2 hari sekali, begitu juga dengan tempelannya.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: udang. Ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
1: Lestari

0: Nih amun, nah ke bawah nih ke pemargin sang saneng margi yang bude.
1: Mamu dosa.

Taler ring sejeronin pemargi dasa sila ni sampun dumunan margi yang oleh sang margi yang budo na punika.

0: Sehanan kraging jagat dan kantun keiket oleh ide dan keiket sehanyanin daging jagat malih.
1: Biat mika wanda seduh.
0: Kemerjang kediat miku ne serahinu oleh sang sang Buddha punika.

0: Uleng pekayun dan ini wantak sane mewasto kenir wanan dune nenten malih dikiring masuk pada
1: sholah kesulukin saya
0: setade masa suluk antuk daging-daging agamo niku pemargin dan nenek
1: kata hipun

0: Pemargin sang margiang budene makih ngane pawilangane adasen ke makasami. Ampuro kirang langkung niki.
1: Punapi gatre. Pamadi.
0: Sengkare Pak Aryatan mundur.
1: Senak ngandur.
0: Ring bono niki nggih.
1: Bos disampun wosang.
0: Ring bono niki Pak, ring bono.
1: Ibu kale alon-alon. Mane selamat di segala rahayu rawuh ring jero.
0: Inggih, sik semu.
1: Nek ade sapone ke kidang. Puja pinjang ante puja sama sandi. Ye, kendene sejebak watan sinar bagi rasa dan global pecing. Ireng masa meton ke wanten.
0: Inggih, patut.
1: Inggih, ini mane paling canggala duwe. Ika penelitian untuk pujo Brahma Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om Rahayu, Rahayu, Sinarang Sam.
0: Ngesuk semua Pak Aryo Tan Mulur. Ingin durus, ane ukuran durus ngeranjing Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Siang Pak De.
0: Rajang Siang Mwali.
2: Menapi katro niki Pak De.
0: Astung karo kena.
2: Nggih, mana kena ngelantur ngelantur sekeluarga Pak De nggih.
0: Nggih, saking mitro niki nggih.
2: Yang bayi wadi opo niki?
0: Burus natu nah. Kadang tetian saking gianya anu napi nak kelungkung niki.
2: Be. Salam kocap, sarang gusaji,
0: sesilo. Gusaji, rayu tu kena kena tu.
2: Tak payah dua dia mandi jadi mengartos gitu di bimekong Pak De.
0: Niki nenek bela tu pas gusaji jauh menduwi duwen.
2: Aduh Pak De, sinom ngeh Pak De ngeh.
0: Sinom.
2: Ngeh jadi kekawin Om Wigeno Mas tu nama si diam. Dah.

Aler duke punika wenten segara giri gunung tukat wenten jlinjing menapa wenten nuwun

Iya di Astun sampun wenten sane sekadi katuri wawu sake maun dagingnya ne durung medaging niki.

0: Mandane presido hidup ipun ija kananin tumuh kawengken eko permano sane mewasto bayu nepun ike
1: buro.

0: ็นเพราะมันน
1: Reng beburu ni ke ijen ke kalih niki sabde lan bayu nak nak ke bawah duit permano ni anginnya ipun hidup ikir beburu ni.
0: Aingi Pak De, semua peng banget niki ni pengartos nampun Pak De, beci Pak De.
1: Kang Yang atuh Kang Yang.
0: Ampun sampun niki. Pak De ngeragong eh.
1: Inggi, newek niki duduk di tengah.
0: Oke, ten. Pak mana ya niki?
1: Biasa, ragaan kering. Mencukur kok, Cap.
0: Oke, ten. Nyelanggalah aja bos Pak De yang ingin menggatro. Niki kami yang Sri Agung, sarang ungkar ayah seramu ngeranyi ngatungi Megatro kidi sejebak batan sinar bagi rasa den lomba pecing. Salam semeton kemanten, galah katur untap titiang untuk prama santi. Om santi, santi, santi, om.
1: Ya, ngesuk semua tu, dari madeo kering, geria, ring bitren, kini. Nah ini sementara sana diwasan ini kangen-kangen dan butut. Nah sila ini kiling kelungkung, kiling karangasem, panocing, kiling bangli, taler. Yeah. Bu, utama nih dari lali di tiang. Yeah. Om swastiastu. Ini swastiastu.
2: Rajang siang, Pak Made.
1: Ini rajang siang.
2: Kuning, Pak Made, kari.
1: Darta niki ya?
2: Ampun pas. Ampun ikan padahal minum ingat.
1: Ya bagat tes again ya niki.
2: Jadi ya tes. Eling kan pencinta nih.
1: Inggih, ada yang.
2: Enak
1: padahal. Asung karek enak niki.
2: Nyarang belajar niki nggih.
1: Lurus.
2: Ngerago niki.
1: Inggih newek niki.
2: Inggih rayu enak. Niki ka keluarga niki Bima padahal.
1: Durus.
2: Lajang ya. Rasi-rasi.

Dewa cening ajak mekejang sang panco penawo doa di bunireng adat mu saning ngeling ya narasa yang ibu.

0: Kesarengan oleh Atmani de sang peraga yang ngaji de sang Aji Pandu.
1: Ya lebah keren kawan neraka.
0: Dadi dituring kawah ke kido melinggih nak kengkeng cening.

0: Karyaning yannya penak tuntun yang ide aji lan biang ide wone sami.
1: Engge, sama Pak Made.
0: Engge, sama.
1: Apa sarang kalah pun becik pisan, apa yang mantap.
0: Wis cek. Kang Yang, Kang Yang, dah.
1: Ya, Kang Yang, Kinampura, Pak Be, teman-teman. Engge, Asman Gapro, sejebak, batang sinar, bagi rasa, dan loma, pelecing. Salam, Asman Gapro, kewantan. Awenton, Jero Chandra, Pak Be.
0: Jero Chandra, Rayu, Engge.
1: Awenton, nak nikim, biang yoga. Munga udah jebol, sobatu nguban, munga orang gedung. Eh, Niko, teman, Pak Be. Cepat batang sinar, bagi rasa, dan loma, pelecing. Salam, Asman Gapro, kewantan.
0: Ya makam nih, om tuh cantik, cantik. Suksemu ada harta. Wih, wendan Kak Erlang, Bu KBB, Taler, mungah nak mungah niki. Sarang-sarang niki, ngi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pemade.
0: Ngi Om Swastiastu.
2: Ngarang niki Pade.
0: Nggih pun napi gatron iki pun napi gatra.
2: Asung karo Pade tiyang nang kene seger. Sabo napi Pade iki kena.
0: Asung karo daler kedel iki seger iki.
2: Nggih dumugi pada kena lentur nggih.
0: Terus terus.
2: Nggih ngawet niki Pade.

Risa juruanin agama Hindu dan ke bawah seteri kaya pari sudah. Nah, nikah pindah ke dasar iragone. Rikala ni memahargi ngelaksana dikiring jagatnya.

0: Maka sami punika medalnya saking pikayune sayuwakti.
1: Wesanane ngawi beci.
0: Tujuane wantrah ngeruruh sane mewaste becik rahayu di sejeruan memargi ragune.

0: Si le si unungil wenten ke baos kai ke nanike medantos penglaksana sane mau tamu.
1: Wajike

0: Nah, maka sami punika saneka bos ring tri kayu ni patut ni kepargian angin ngeman sangyang atmu di sejeronan kauripan iraga ni.
1: Suk sema pamade.
0: Eh, hambura.
1: Cucu mana segala kejut kalde. Kata Mekar, Pak Adi, sekemarin saya talon, Pak Pendek ada sewa sanggup studio. Mana sedatu kena talon nikis. Selamat Tuhan Cucu yang pengundang dagang gantar dan dijaji pada mengenal lingga, batang sinar bergerak saya dan lupa tecing. Mana raja Melayu talon selamsam. Ingi bubur di tengah pamit. Om Santi, Santi, Santi. Om.
0: Ingi suk semua. Ingi niki Haji Radi, talar gungka ring cengkilung niki. Jurus tak emuah, dah ical niki. Nane lanang lanang mangki, nane lanang lanang, lurus mali.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Rajang semang menjelang siang. Dek.
0: Rajang.
2: Yang ni Bella.
0: Buat Tanta.
2: Yee. Apa napi katrau Pak Dek?
0: Astung karo dingin Riki.
2: Hujan wawu Riki Pak Dek.
0: Yee sabong ya dia nak. Yee. Uya asih Riki.
2: Hari Riki merem-rem.
0: Merem-rem.
2: Yang nyarang belajar Riki Pak Dek.
0: Terus.
2: Tu dapat pupo Semarang Danau ni.
0: Semarang Danau.
2: Om Swastiastu, Om Awi Genamastu, nama Sidem.

Dewa Ratu, wah, kabinamu pisan maka sanmi cire-cire balonnya nyejekin, ngereresin payun.

0: Sana mangke nat manipun ilo braku kadur ring lingi kide yang suratmu.
1: Sip sema Pak De ini kalah sarang atur Pak De malah jebos muda lalu waspada ring madi nih. Ini dia makasih niki ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba kucing kang yang masa meton mantan yang mau pamit. Om Santi.
0: Ingi suk semua Nenek Bella nikiring batan ta ingi.
2: Cara resi gana. Kata resi gana terdiri dari kata resi dan gana. Resi yang artinya pendeta yang sudah melakukan dwijati atau sudah mendiksa. Orang suci yang tugasnya melihat mantra, menerima wahyu dan pengetahuan suci dari Tuhan. Adapun gana, artinya perhitungan atau kebijaksanaan. Maka, resi gana berarti bagaimana orang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang merupakan perwujudan dari Dewa Ganesha yang membantu tugas dari Batara Siwa sebagai resi gana untuk bisa meruat ibunya Dewi Uma yang mengalami proses degradasi yakni kemerosotan karakter dewata menjadi karakter keraksasan yang tidak lain adalah Durga Dewi. Caru resi gana dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu alit atau nista, menengah atau maja, dan agung atau utama. Tujuan dari melaksanakan caru resi gana adalah untuk mengharmonisan dan mengoriginalkan alam semesta ini yang sudah dipengaruhi sifat-sifat buruk yang disebarkan oleh Batari Durga atau Durga Dewi melalui penyebaran wabah penyakit, kutekala, memedi, dengit, berkala yang semuanya mempunyai sifat keraksasan. Dan semua itu bisa diruat dengan caru resi gana yang dipersembahkan kepada Durga atau Dewi Durga

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ratu Idedani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Ah, kantor iki ring perubahan budaya niki lurus. Inggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih, Om Swastiastu.
1: Pakde.
0: Ya.
1: Nemi boleh Pakde.
0: Atas nemi ya, Das.
1: Nyarengin Pakde.
0: Ring di jene iki. Ring di jene iki, ring di jene iki.
1: Udah, mau bau.
0: Yang sabar kan siang selbon nak cantik cantik ini yang sabar yang
1: terus lupa kan sekarang paman ke
0: dan newek ni cuma ya
1: ingi itu yang nyarengan
0: nabi ni cuma nabi
1: antuk pupuh sinom
0: sinom ingi ring
1: kenton manut sarangan je bos
0: ingi sarang sarang
1: om swastiastu.

0: bawa semangkin kocap yang sing sampun galah kan iki rauh menapi.
1: Taloneka
0: waning sampun panomayo nah belah sana mangkin napi niki belah ada yang niki napi batu eh
1: taluh
0: eh
1: bus kenyat
0: nih tegaknya sana kebiasa

0: Di sampun ini kocak belah niki adenge taluk medal niki wenten tetiga apa wilangannya putra ini
1: ringling lah calon ini pak dek.

0: Saking kulitnya ini medali do yang antago. Antago, antago. Kepesiangannya.
1: Yang antago.
0: Ih, pesiangan itu yang antago.

Saking putih taluk rige mau pasih mau pasangan ide yang Ismail.

0: kuningane nah medal putrani deut tur maning ke paraben hiang manik maye
1: sing ageun mencet masuk sing ageun don poleh-poleh.
0: Nah niku pada nasib nasib
1: ya wau sana ning pasar niki wate
0: iya genten
1: niki mentor
0: meh
1: ingin ya sih wate Leng tu ni hidup jombol radio kalau sung di kriyo.
0: Ini penapi ya ni kau tu. Inge.
1: Inge pade.
0: Salam sarang semeton semeton ring kriyo Riki taler ring semua bau ke sami tu.
1: Semua pade. Gatran
0: ya ne. Terus. Pade.
1: Siang begadre. Ring sejebak batan sinar bagi lasal dan lomba pelincing iratu sarang sami. Ring ije yang mengenah melingi. Rahajang rahajang sarang sami nyangre buduk lion pang setelah hino benyang cabut cabut penyor cabut
0: inge tinggi
1: inge pade
0: terus
1: reng setap sarang sami reng iri mana kena lantur sido untuk margang saudar menge inge pade galah katur unta pendidangan untuk prama santi oh Santi, Santi, Santi, oh.
0: Inge suk semua. Ah, inge kandun kalau duit ni boleh sikit ni Om Swastiastu. Eh, wentan mantan maglebung ni. Ye, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ye, Om Swastiastu. Siapa siro ni kiring?
2: Yang saking robo apa madeh?
0: Robo ah. Ali alin dia numun kerobok ne.
2: Ni yang tu sering.
0: Inggil. Inggil tu.
2: Tapi tak kuat ki.
0: Asung kare.
2: Enak. Tinggi tinggi kena ngelantu. Pak mantan jarang ki.
0: Ah kenten hari bentar sibuk. Oh, mencukur orang ni ko.
2: Ah kenten.
0: Tapi cukur. Rambut ini terus terus yang kelas kelas mulai bos nian.
2: Yeah. So.

Ering alit ya anak emosan, wantah galah mau tamu becik ngemarjang pepelajahannya punika.

Rikalanin kanto na lit ko chap ni kaluh sa kananin po pelajahan ni bakal tangkep, bakal masuk ni kiring na alit.

0: karena kealit kocap saat waluyo ipun ya menganan yang udah kari lanying apa ancuk kenyak bedah benar kan
1: kenten? Kenten ya padanya.
0: Kenten ye. Yang berdua melaja melajang igel dua jak kaku jengkang dah di nengki.
1: Tuntul sampun sempuk mu pada. Tetap pak made. Niat yang kenten makin mengatur kadi nengki. Wenten jelas mangku batur yang sampun mau sana adumun jelas mangku semua calling callingan ni. Jeng biang suri kekeran sampun awalnya. Ratu dari hati-hati yang sampun sana adumun ratu. Ya Pak Made, sejebat batin benar bagi rasa dan rumah pecing salam menyambut dogen. Pak Made rajang tugas, kalah katul puputan untuk para mas Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Iya, ngesuk semua itu yang seri niki. Hai ngira tu udah dane menawi te rahu diki tiang presiden jarangan ringgalasan emang kin raino anggare nih buanin ke Bandung aduk galan ki pasti ke jane benjang malih cagi kesarengin ring rahino bude nih sani durung presiden ranjing sani durung presiden onek tiang ngiring sarangan malih benjang nih pinagopi nguntrat lugre yang ditang aturan paramu Santi Om Santi Santi Santi Om.

sedikit berarti aksi ukirlah pasir. Ukir pindah ke wadu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

Tujuan iraga urip rinjagate wantah ngeruruh dharma arte kamu mimah moksa. Sepatutnya ne wantah dharma sane angen dasar ngeruruh arte kamu mimah kemoksane punika. Sane mangkin ngiring sareng-sareng ngulangan pikayun muncarang puje trisandir.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyinga anggla derai.
2: Jaja Bendu. Jaja Bendu merupakan salah satu makanan khas Bali yang berasal dari Jembrana Bali yang sudah sangat populer di para pencinta makanan di kawasan Bali. Jaja Bendu ini juga termasuk makanan yang tradisional, akan tetapi hingga saat ini masih banyak orang yang tertarik dengan makanan khas Bali yang satu ini. Makanan atau kue sederhana dari Bali yang satu ini mempunyai bahan-bahan yang sederhana pula. Jika sahabat budaya ingin mencoba membuatnya sendiri, rasanya sangat mudah. Di mana makanan khas Bali ini dibuat dari tepung ketan yang di dalamnya diisi gula merah dan parutan kelapa, setelah itu dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Kue ini juga sangat mudah ditemukan di Bali. Jadi, segeralah mencoba makanan khas Bali yang satu ini.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu. Angge pemirsa, rekan larai sahabat budaya senekan teu ditiang mesikian ring prompat suara budaya Bali. Rahajang siang atur ditiang ring dijaju pada megenah. Dumugi panggih ditiang statek enak tur hayu. Muali malih ditiang ketut mus jagi pacang iring semeton rekan larai pemirsa sareng sami. Ring Rahina Anggara puniki nge tanggal 21 Juli warsa 2026 puniki titiang jagi pacang iring rakalarai pemirsa sarang samiring acara Rahina Ayu Teras UMKM. Pemirsa sarang sami mele jebos jagi pacang aturan titiang informasi tentang UMKM durwe sane wenten ring Pulau Dewata. Kinten nge sedurung titiang jagi pacang aturan informasi durwe. Nah, durus tumun jadi atur nitiang asiki temang pindah ke pengawit ring siang mekadi mangkin. Pemirsa rakalarai sahabat budaya sampun mereka tetap satyo ring frekuensi 106,4 MHz.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
1: Ya bisa, kalau mau usaha.
0: Aku maunya instan.
1: Aku sih ogah.
2: Emang lagi cantik.
1: Mending susah dulu, cantik kemudian.
0: Hah, bingung.
1: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ingi pemirsa rekalarai sahabat budaya senekantun mesikian iring ditiaring perempat suara budaya Bali. Wawu kali temang sampun mengudara ingi hatur nitiang demogi presiden menghiburing siang mekadi mangkin. Pemirsa jagi pacang hatur nitiang informasi tentang UMKM due ring pulau Bali ingi. Ya diastun PKB Drue saneng ke-48 iki sampun merilar utawi sampun selesai niki. Aja ki pacang atur niki yang perkembangan UMKM ring pesta kesenian Bali yang ke-48 tahun 2026. Perkembangan UMKM di pesta kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2006 menunjukkan lonjakan omset yang signifikan. Pada hari utawi pada 10 hari pertama pameran, transaksi UMKM kuliner menembus angka 1,7 miliar rupiah. Sementara total omset pada periode kloter pertama 13 sampai 27 Juni 2006 tercatat mencapai 2,5 miliar. Peningkatan omset ini didorong oleh kebijakan rotasi stan yang mengakomodasi hingga 72 pelaku UMKM kuliner secara bergilir. Memberikan kesempatan lebih luas bagi pelaku usaha lokal di Taman Budaya Art Center dan Pasar. Berbagai jajanan tradisional Bali menjadi primadona yang paling diminati pengunjung. Nah, pemirsa rekalarai, sahabat budaya naiko iwawu informasi aturan di tiang UMKM drue sane ring PKB nggih. Berarti peminat UMKM selami PKB punika stand-stand kuliner nggih terpantau sangat laris sekali nggih, tercapai niko lonjakan omsetnya ne 1,7 miliar rupiah ring periode pertama niko 10 hari pertama nggih. Nah, berarti niki masyarakat Bali sangat mendukung UMKM sanewenten ring pulau Dewata, kan?

Ingin pemirsa Raka Larai sana kantoni ring ditiang mesikian ring perompat suara budaya Bali ya. Nah malah je bos pas liko ditiang mewali malah jadi pacang aturan informasi UMKM dulu ini. Dulu semua pihak sayang tembang sana sampun sayang yang ditiang.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Banteng Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, banten jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari, tetapi dalam tatanan upacara madhyama dan utama, biasanya bentuk banten jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, banten jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.

Inggih pemirsa, Kalarai, sahabat budaya mewali maling ya di tiang ketut mus ngiring sebentar Kalarai ring acara teras UMKM Druene. Nah, wawu sampun informasi ini UMKM ring PKB sanes sampun lintang ya. Nah, makin jadi pacang atur tentang informasi niki ring. Nah, tapi bahasannya daftar produk UMKM ring Festival Bali Jani 2026. Nih. Nah, jadi asto niki PKB Drue sampun puput niki kewantan ring Taman Budaya Art Center Denpasar niki kantun kelaksana yang Festival Seni Bali Jani utawi FSBJ sane ke-8 2026 yang berlangsung pada 11 Juli sampai 25 Juli 2006 di Taman Budaya Center Denpasar yang menampilkan berbagai gerai UMKM lokal yang dikurasi khusus untuk melengkapi Festival Seni Kontemporer. Pemirsa sareng sami, uning yang ditang niki daftar produk UMKM unggulan yang dapat ditemukan di area Basar Kreatif dan Kuliner meliputi kuliner makanan khas Bali, berbagai jajanan tradisional, makanan khas Bali, camilan crispy seperti keripik olahan lokal, dan stand minuman segar. Kita nggih, taler buku dan penerbitan, bursa buku serta karya sastra dari penerbitan independen dan komunitas literasi. Taler wenten taler produk kearifan lokal, kerajinan tangan handicraft, hasil karya perajin lokal seperti khas autawi fashion kontemporer dan berbagai cindramata seni. Pemirsa sareng sami, produk-produk ini disajikan untuk mendukung pergerakan ekonomi kreatif di Bali sejalan dengan rangkaian pameran seni rupa seperti Bali Mangrupa dan pertunjukan inovatif di festival ini. Nah pemirsa, rekalan rai durus sanemu dua galah berkunjung ring Taman Budaya Art Center Denpasar kantun wenten napi wastane Festival Seni Bali Jani ngantos galah dua ring 25 Juli ngantos lai Juli sane jagi pacang rauh kenten nge kantun wenten stand-stand kuliner dan stand napi wastane UMKM kerajinan sane tiosan gitu.

0: Pemirsa Sarang Sami, Sene Kantun Satya, Ring Ditiang, Ring Programa 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Oh, Riki Dumun Ditiang, Jagi Ngiring, Sementara Kalarai, Ring Acara Teras UMKM Druwining, ya. Balik jebos, Ring Galah Jam 1, Ngantos Galah Jam Kali. Jagi Lantur Ditiang, Acara Druwine, Ring Acara Ngelile Ulangun nge Iriko jagi pacang sangre ditiang pamirsa sarang sami ring lain telpon 223361 iring ditiang metembang tur megatre ring sawitre druwene make sami nge pamirsa sarang sami sampun mereka-mereki tetap satya ring programa 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar dulu semun piar sayang sana jagi pacang ngelintang.
1: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing. Namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, Barong Asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian Barong Asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

Brahma Wihara Arama. Berada di daerah perbukitan, Brahma Wihara Arama menyuguhkan nuansa tenang dan sejuk serta pendarkan energi spiritual. Wihara terbesar di Pulau Bali ini berada di Banjar Tegah, Kecamatan Banjar Buleleng. Dari sisi arsitektur, sangat kental khas Bali dengan Candi Bentar. Makin indah lagi karena stupa bisa dilihat di setiap sudut wihara. Setiap harinya, tak kurang dari 200 wisatawan mancanegara mengunjungi Brahma Wihara Arama ini. Wihara ini dibangun di atas tanah seluas sekitar 4 hektar. Saat memasuki areal wihara, pengunjung akan disambut dengan patung Buddha setinggi 5 meter. Bangunan yang paling diburu pengunjung adalah stupa berupa miniatur Candi Borobudur yang posisinya paling atas di sebelah selatan wihara. Selain itu, terdapat juga 2 buah patung Parinirwana dan patung Buddha. Kedua patung ini terbuat dari perunggu dan merupakan sumbangan dari Thailand dan Sri Lanka sekitar tahun 1977. Selain dijadikan tempat untuk berwisata spiritual, Brahma Wihara Arama ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan yang ingin melakukan

0: Adek kenapa?
1: Aku jatuh.
0: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.
1: Mama kenapa?
0: Ini jerawat mama nih, perih.
1: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kukunya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

Saudara pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Denpasar meningkatkan upaya antisipasi kebakaran selama musim kemarau dengan memperkuat koordinasi bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar serta PLN. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Denpasar, Anak Agung Gede Agung Darmo Putro mengatakan ancaman utama pada musim kemarau di Denpasar masih didominasi potensi kebakaran di kawasan permukiman, lahan maupun tempat pembuangan akhir atau TPA. Ragalan Rais, sekian Kabar Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Inge pemirsa Rakala Rai sahabat budaya Rahajang Siang Wali. Inge aturan di tiang, wali di tiang, ketutmu sagi pacang iring sementara Rakala Rai ring siang muka dimangkin nge ring acara ngelile ulangun druene. Ngantos segala di tiang puput malah jebos ring galah jam 2 siang. Inge pemirsa Rakala Rai malah jebos sagi pacang sangra di tiang ring lain telepon 223361. Iring di tiang metemang tur megatre ring sawitre druwe. Maka sami sedereng di tiang nyangres sementara kelarai pamiarsa serang sami aturan di tiang siki tembang dumun pindah ke pengawit ring siang maka dimangkin nggih Arumi buka babu.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Bu Bagas, kenapa bengong aja di teras? Saya lewat sampai gak dilirik loh.
1: Enggak Bu, saya lagi nemenin Bagas main sambil mikirin itu. Nanti tuh mau masak apa ya untuk maamnya Bagas itu loh. Kan sudah usia 1 tahun, maamnya sudah macam-macam sekarang.
0: Masak yang simpel aja Bu, yang penting bergizi. Soalnya jika makanannya kurang bergizi bisa menyebabkan stunting loh Bu.
1: Stunting? Maksudnya gimana sih Bu?
0: Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis Bu Bagas. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting itu bisa terhambat loh pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.
1: Aduh, saya gak mau ah anak saya stunting. Terus gimana kita bisa mencegah stunting itu Bu?
0: Yang pastinya, cegah stunting dengan makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun, Bu.
2: Ayo Bunda, wujudkan generasi sehat dengan makanan bergizi untuk mencegah stunting.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Oke pemirsa, Raka Larai, sahabat budaya, senekan tuh niring titiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Nggih, dua ning sampun galah sang redit yang sementara Raka Larai pemirsa ring lain telepon 2233 61 lurus. Sane sampun sayaga. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, tumen bertemu ya.
0: Titiang arang niki siaran siang niang punapi gatre ring tegalalang niki
1: napi gulam niki mendageng kribis-kribis.
0: Aduh cuaca duwe tidak mendukung niki
1: lagot kaloda langit
0: nge ring dur bingin nge
1: nge
0: wali pidan wali
1: Male duari benyang kentan ngerebag.
0: Oh benyang ngerebag.
1: Nge. Nge patut niang jadi megasre sidik nge.
0: Durus.
1: Nge ring dike ring klon mangkin matuwini nini Agus. Ampun kentan ibu lodre. Ibu Kadease, Gong Biang Seri, Ma Egi, Nini Ayonang, Nini Ika, Bu Jero Jerman, Nampung Kentan, Mangkin Mekecos, Ngaler. Bu Eka Bebe, Bu Eka Sempidi, Ibu Sireni ke Reng... Ring penatengan yang
0: sab. Ibu Sinta.
1: Ibu Sinta. Ampun kenten ring tegalalang niki dadong jana yang ya dadong cantik. Ampun kenten jero mangku tegasari. Jero mangku desa ring tegalalang. Sarang kami mana kena nge patut. Niang mau pamit mangkin, macam ring patut rajang tugas nge.
0: Suksemo niang.
1: Niang mau pamit santi.
0: Suksemo niki niang kesawar yang wewidangan tegalalang, sampun mungah nyarangi sebentar kelarai niki dados penelpon sane kaping ka pertama niki. Sang radit yang ring ukurnya niang kesawar. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nye, Om Swastiastu. Halo. Om Swastiastu. Inge putus sang titiang niki nge duaning niki suwe titiang niki gelur-gelur kardi dagang uyah kebegal niki nge Om Swastiastu terus kenten. Padahal sampun masuk niki kenten dua ni, tapi nenten mungkin sinyal utawi napi niki nge. Durus mewali male sang radit yang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Tetmos.
0: Nge
1: kan nyarangin
0: nge
1: munas kembang mengatuh nge
0: sarang sira titiang niki
1: Bu Sinta penatih.
0: Ini wau konek sarang niang niki empun munga.
1: Niang sira niko ca wau ndelak radio
0: anu Banten wau. Oke, enten niang ke sawah niki niang ke sawah.
1: Oh, niang ke sawah sesemo do niange.
0: Nggih.
1: Yang megatro dados nas sembangi.
0: Siki-siki nggih.
1: Oh, niang ke megatro ge nampun nggih. Iki radio muang-muang
0: iki. Nah, niko berjarak duwe nah juar jarak telepon sarang radio.
1: Aman po an kuwi aman jonten dingang.
0: Terus ae terus.
1: Iya.

0: Orang Malaysia juga juga sarang sila malih niki dinik dania sarang kak nge. Lantan dagang bunga sila jenis kau sedap. Lantan buku kebo iwo. Lantan ini ayuna talar. Mahegi talar. Buk lodra nge sarang bapak. Rahajang ngalap-ngalap bunga. Ampun rayunan pok niki. Demogi kena rahayu sarang sami. Puput antuk Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Nggih, suk semua niki Ibu Sinta ring penatih. Nggih, sampun munggah taler, sampun megatra kering sawitra duwen ki. Sanger ditya malih siki rumun ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Tepos.
1: Nggih, pun api gatra, Mbah.
2: Kena, kena. Dut mas pasti kau masih kena segernya
1: dengan. Iye kena rahayu niki.
2: Iye kena rahayu. Cuaca rem-rem niki dong.
1: Iye niki yang studio terpantau cetar.
2: Iye, belum mungkin jatuh sabar sengaja
1: dengan. Iye patut.
2: Niki angin kangen, ampun sengaja siro mentak. Iye, dia mengatur tuh.
1: Iye.
2: Bane wau sampun Bu Sinta penateh pang siu jani ke koleng do Bu Sinta song yo gede yo itu nih enten ini itang eh enten Pak Depi enten yang Kirana yang Kisawa sampun ter ngatro mas eh ayo enten taler Bu Eka Batu Bulan Bu Tante Jerman Bu Enang Bu Eka Sempidi nikin siram ale niki bu Pera dumugi sehat niki nak nungguin kakaknya katanya di rumah sakit makanya sepi sing ada nak orang merdeka jan itu.
1: Genten.
2: Nih, oke geles kena nih kakaknya Bu Pera gitu. Wenten niki Mas Mangku Merajopati nggih. Jeruk kukus taler niki. Nini Bagas ngarengi niki to.
1: Nggih.
2: Dan jero epa adalah mok wayan jinar serab jero ratna sarang ajik kambing ring bangli kenten wenten daler niki serian nini ayuna nini dania sarang kakek ring sanur nini santa daler odah wendy odah bandi juga odah yang kiri itu ni yang seri yang kekeran niki siro yang meduwe niki ni minatnya gung biang mesin meduwe niki anu nomor niki nge rajang yang
1: inge
2: pun kenten wenten taler niki siro ya odin sap kak mangku sedani pak ayan narbe pak dut mancung kita dut
1: inge
2: Ira ya niki sanetan konek Pak De polos jaya semangat sampun gigi pirang tiaragan mecuer sehat Pak De.
1: Nggih.
2: Taler nggih. Nggih menika dumun tut mos. Majang tut mos, rahajang tugas, galah wali yang masih nepentuk Pramo Santi bok mang buduk nyarengin Om Santi. Santi Om.
1: Inge suk semua niki nia Mbah Indira ngiring keramitan tambanan. Munggah sampun nyarangi sementor kelarai taler sampun megatre ring pamiarsa sarang sami. Inge pamiarsa rakalarai sahabat budaya iring ditiang mesanakan nge malih jebos pasti kau mau wali malih jagi pacang sangre ditiang ring lain delpun 223361 iring ditiang miarsa yang tembang sana sampun saya gayang ditiang sakeng yan Sri Kandi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Inggi pemirsa Rakala Rai, sahabat budaya senekan tun iring titiang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Mewali mali titiang ketut mus jaging iring sementara Rakala Rai ring siang kadimangkin. Inggi kantos kalah duwe puput ring jam kali mali jebos. Nah kirang langkung mali 20 menit jagi pecah sangre titiang. Pemirsa ring lain telepon 223361 inggi. Seni sabun saya agak niki ring pesawat telepon dulu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Siam, Lidut
0: Mo. Inge, pun api ni kiring sanur.
1: Bicik-bicik mantan, cuaca kantun galau ni ki. Mantan air, wenten gulam, wenten angin.
0: Inge. Katra duwe, kena ni ki?
1: Asung karo kena, muka kami di ring jeruan rumah ni ki.
0: Tumogi ngelantur ni ki peka.
1: Lidut Mo, kena-kena
0: ya. Inge, dados rahayu.
1: Ya, emang dua tambah semangat, teman teman Siki.
0: Ingi, durus.
1: Saking Mila Dewi.
0: Mila.
1: Ini berjudul Satya Tanpa Tepi.
0: Satya Tanpa Tepi. Tepi.
1: Mila Dewi.
0: Mila Dewi. Ingi, teman duwe sampun sayaga.
1: Ya, ini kau kemantan, bikut, rajang tugas.
0: Ingi. Ya, opah,
1: santi.
0: Inge suk semua niki ring widangan sanur niki pekak Dania. Inge sampun munggah nyarangi setor kalarai make sami dumugi kena rahayu niki ring sanur kesarangin Nini Dania. Muali sang radit yang ring lain telepon 223361. Om Swastiastu Rajang Siang.
2: Om Swastiastu Rajang Siang.
0: Inge
2: titiang pemilah tanya saking dianya.
0: Sarang sira dit ya.
2: Tiang wayang blusung dia.
0: Wayang blusung. Gianyar napi widang ruwe.
2: Pejeng kaler
0: ya. Oh, ring blusung dalar nggih.
2: Nggih.
0: Pun napi gatra ruwe ring pejeng wonten.
2: Sarang sami moge-moge sarang sami becik. Ring Bali sami selamat.
0: Nggih, suk semua pengabdi ruwe.
2: Nggih. Tiang tan magatra dan uning yang sirah-sirah tiang pemilakannya.
0: Inge, mangda sarang-sarang niki mungah ring kenten nge ring udara niki mangda sami uning pak wayan blusung kenten.
2: Inge, suk semua mana meniko.
0: Inge, suk semua niki pak wayan. Inge, niki sawitra anyar duwe niki pemirsa sarang sami niki pak wayan blusung ring pejeng blusung talar niki nge. Aran duwe ring udara niki wayan blusung kintan. Inge malesiki sang radit yang ring lain telpon 223361. Terus sana sampun saya ga niki ring lain telpon nyane. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Inge eling kentan radio duwe niki storing niki. Inge kantun. Inge niki duaning radio duwe niki nge storing niki mangdo nentan kruang kruing ring udara niki ledangan dumun putusan ditian niki nge. Sangat ditian malisiki dumun ring lain telepon 223361. Inge pemirsa serang sami sana sampun saya ga niki. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Siang, Lucut Bagus.
0: Iya, sarang sirat di tiang ya.
2: Tiang KK Pelago.
0: Punapi gatra ring pelago nih.
2: Cuaca gulam, dunia boleh ngeribis, makin gulam.
0: Gatra dua pasti ke rahayu nih, Kiki.
2: Iya, rahajian kalor gitu. Mau kena rahayu sekarang keluarga gitu.
0: Iya.
2: Tiang unak sembang gitu.
0: Iya, durus.
2: Tembang besangat percaya nih Rudiawan.
0: Besangat percaya, inge.
2: Kia moga terus sarang sami. Teman-teman pendengar perempat sarang sami. Manglo kena rahayu. Blitut rajang tugas. Manglo kena sarang keluarga sami blitut.
0: Suk semua niki kak.
2: Inge. Pamit om santi.
0: Inge suk semua niki ring widangan pelaga niki inge. Kak Eka niki sampun mungah nyarangi sementara kan rakalan rai maka sami ring siang maka dimangkin gitu. Inge pamirsa rekalarai sahabat budaya sane kantun iring ditiang mesikian ring perempat suara budaya Bali inge iring ditiang numun mesanakan iring ditiang miarsa yang temang sane sampun saya geang ditiang rekalarai pamirsa sampunan pindah frekuensi ring 106,4 MHz.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kalimantan benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditian ditian
1: mbok tiange
3: saking kan bersidang meklu mertimpu
1: tajung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Inggi, pemirsa Rakalang Rai, sahabat budaya, seni kantun di ring di tiang sikian ring perempat suara budaya Bali. Rauh iriki dumun di tiang jagi pacang iring sementara Rakalang Rai maka sami inggi. Duaning ke bandu untuk galan enten presiden di tiang jagi pacang lanturan acara derwini. Ritu kalane di tiang iring sakeng inuni, pasti ke akeh kekirangan di tiang lunas Agung Rene pangampuro tur. Malah jebos jagi pacang iring di tiang pemirsa sarang sami ring siaran budaya Nusantara RRI Denpasar kesarangan RRI Jakarta. Rakalang Rai, pemirsa sarang sami, puput antetnya acara duwe untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Rantun ke sarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

0: gitu, Din. Gue kata usaha kecil kagak perlu begituan.
1: Ah, susah dah kasih taunya. Eh, justru nih Minah, mumpung usaha lo masih kecil, kudu dijagain. Ntar kalau usaha lo udah gede, itu jadi aset penting, Minah.
0: Bener juga, Din. Makasih banget ya infonya.
1: Iya, buruan deh daftar ya.

0: Sabrite jam 13.
1: Abang Po, sebanyak 9.000 lebih titik jalan berlubang di 8 kecamatan Jakarta Pusat telah diperbaiki selama periode Januari hingga pekan ketiga Juli 2026 dengan total luas mencapai sekitar 26.000 meter persegi. Kemarin Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat M. Soleh mengatakan, perbaikan ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan warga melalui Jaki, media sosial serta hasil pemantauan tim di lapangan. Menurutnya, perbaikan menggunakan metode cold mix, hot mix, beton, dan scrap pada jalan lingkungan, hingga jalan lokal yang rusak akibat usia jalan, genangan air, dan beban kendaraan bertonase besar. Perbaikan ini diharapkan meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas masyarakat di Jakarta Pusat. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan bantuan gerobak pada 10 pelaku UMKM di Kabupaten Pamekasan dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-79 hari ini. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawangsa mengatakan, bantuan sarana pemasaran ini diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha sekaligus meningkatkan perekonomian pelaku UMKM. Gerobak berwarna hijau yang dilengkapi tenda diserahkan secara simbolis di kawasan Monumen Arek Lancor, Pamekasan. Para penerima bantuan ini menyambut positif program tersebut dan berharap dapat meningkatkan penjualan usahanya. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po, Nyoba Ben Cangcing, semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po ke tempat di Indonesia yang terkenal dengan wisata pantainya ya Bang Po ya. Kita ke RRI Denpasar. Saya mau sapa dulu yang ada di sana, ada Beli Ketut Mustika. Benar gak sih?
2: Gak kelihatan. Selamat ya, siang.
1: Mau sapa dulu, nanti bakal menghadirkan katanya Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Ponopa yang sedang berada selamat di siang. Jakarta.
1: Iya.
2: Bagaimana selamat siang Beli Jakarta hari ini?
1: Jakarta lumayan panas, tapi nggak sepanas hatinya orang-orang yang di luar sana barangkali ya.
2: Terpantau, saya informasikan ini di Denpasar cuacanya masih sedikit hadam. Sehadam hadam hati saya ini menemani Mpok Nopa hari ini.
1: Masya Allah, oke deh. Beli, hari ini kita ngobrol sama Pak Kadek Wahyudita ya.
2: Narasumber kita, Bapak Kadek Wahyudita, Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
1: Baik, nanti ngobrolnya tentang seni, generasi, dan inovasi.
2: Benar sekali.
1: Baiklah, kalau begitu ya. Supaya tidak berlama-lama, ini kita kasih kesempatan. Dari tadi saya udah lihat gitu ya, Pak Kade udah nongol. Udah lama menunggu barangkali ya. Silakan Beli Ketut mungkin ngobrol dulu ame narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break sejenak, dan setelah itu nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Beli.
2: Terima kasih Pak Nopa yang berada di RRI Jakarta. Dan selamat siang Bapak Kade Wahyudita.
3: Inggih, selamat siang.
2: Bagaimana kabar hari ini?
3: Baik, tentunya masih semangat ya.
2: Masih semangat untuk tetap melestarikan seni dan budaya yang ada di Bali, nggih.
3: Pasti.
2: Bagaimana perjalanan menuju studio RRI Denpasar?
3: Ya, suasananya cukup cerah dan suasananya adem.
2: Nampaknya Niki, ini Bapak Wahyu dari dekat dari studio Niki.
3: Iya, saya dari Kesiman. Cuman kurang lebih 5 menit dari rumah ke sini.
2: Kalau tidak macet.
3: Ya, tentunya kalau tidak macet.
2: Ya, ngomong-ngomong kemacetan nih, di Bali kan masalah yang utama selain sampah. Masalahnya juga kemacetan. Kita ngobrol di luar topik dulu sebentar sebagai intermezzo.
3: Baik.
2: Bagaimana tangkap Bapak Wahyu ini kemacetan dengan berbagai banyaknya event seni di Bali gitu?
3: Ah ya, tentunya kalau sudah yang namanya macet berarti ekonominya lancar kan gitu ya.
2: Iya. Benar sekali. Benar.
3: Kalau jalannya lenggang berarti ekonominya macet gitu kata orang.
2: Iya, kata-kata orang yang setelah musim COVID kemarin ya kan nggih, Pak Wahyu nggih.
3: Artinya kalau sudah macet itu tandanya kegiatan-kegiatan di Denpasar khususnya dan di Bali pada umumnya itu masih bergeliat.
2: Benar sekali.
3: Walaupun kadang-kadang kemacetan itu menimbulkan tanggapan pro kontra ya. Tapi sepanjang masih bisa diatasi, masih bisa dibijaksanai, tentunya semua hal itu akan dapat berjalan lancar.
2: Benar gitu. Sekali ini. Oke, Bapak Kadek, saya panggil Bapak Kadek mantan nih.
3: Beli Kadek aja.
2: Beli Kadek ya. Ya, sapaan orang Bali, Beli Kadek ya. Itu ya. Beli Kadek, kita kembali ke topik siang hari ini, seni, generasi, dan inovasi ya. Apa yang melatar belakangi atau mendasari Bapak Kadek mengambil topik seni, inovasi, dan generasi?
3: Oke, terima kasih. Nah tentunya kalau berbicara seni, generasi, dan inovasi dalam konteks kebudayaan Bali itu menjadi sangat penting. Apa yang kita punyai selain itu di Bali? Kita kan pulau yang kecil yang tentunya sebagai sebuah modal yang kita miliki di Bali ini adalah pariwisata. Dan basic dari pariwisata itu adalah pariwisata budaya.
2: Budaya, iya. Ya
3: kan? Itu dasarnya sekali. Dan sebagai salah satu modal budaya itu di dalamnya ada seni. Ya tentunya seni ini yang harus kita terus tumbuhkan karena seni ini adalah modal budaya sekaligus juga menjadi aset kita yang harus dipelihara. karena sebagai modal budaya dia akan berpengaruh ke seluruh sistem kehidupan. Baik itu sistem religi, baik itu sistem sosial, termasuk juga sistem ekonomi dan kesejahteraan. Nah, kemana-mana pengaruhnya seni itu. Jadi kenapa seni selain dia menjaga identitas sebuah bangsa, menjaga adab sebuah bangsa, dan tentunya dia dapat dikelola secara lebih baik untuk dia dapat tetap dilestarikan. Nah, tentunya kalau berbicara pelestarian, ini sebuah eksistensi, begitu bahasa kerennya kan, gitu. Jadi tentunya itu tidak bisa dilepaskan dari generasi.
2: Generasi, benar.
3: Nah, syukur-syukur hari ini kita bisa melihat generasi Bali masih banyak dan masih mendominasi di dalam melakukan pelestarian-pelestarian seni budaya. Walaupun hari ini kita tidak bisa menutup mata bahwa perkembangan IT, perkembangan masyarakat, perubahan kultur itu terjadi di Bali. Namun demikian kita bisa melihat masih generasi itu dengan berbagai caranya mereka menekuni dan menggeluti kesenian warisan leluhurnya. Nah, tentunya kata yang terakhir dari kata seni, generasi, jembatannya itu adalah generasi, tentunya ada kata inovasi. Nah, jadi bagaimana seni itu tidak serta-merta dalam pelestariannya dia diwariskan begitu saja, tapi tentunya setiap era, setiap generasi itu juga penting melakukan suatu pembacaan-pembacaan baru atau satu langkah-langkah inovasi di dalam merawat keseniannya. Ini yang akan menyebabkan nilai kesenian Bali itu, nilai budaya Bali itu akan tetap terjaga di tengah perubahan zaman yang terjadi. Begitu.
2: Iya. Ya, terima kasih Bli Kadek, nih ulasan tentang tema atau topik kita hari ini, seni, inovasi dan generasi. Ya, kalau dibilang generasi dan inovasi, Bli Kadek, barang tentu berapa persen dari generasi itu sudah menginovasikan seni tradisi kita?
3: Kalau kita lihat dari perjalanan ini, memang ada beberapa konsep inovasi yang telah dilakukan. Konsep inovasi itu ada mulai dari yang melakukan inovasi kecil, inovasi sedang, dan inovasi besar. Nah, bagi kan kita bisa memetakan masyarakat kita, ada yang kategori masyarakat konservatif maupun masyarakat progresif. Bagi yang konservatif, tentunya apa yang mereka punya, mereka lestarikan dengan baik. Kendatipun ada inovasi, tentu inovasi itu tidak terlalu besar dilakukan. Tapi bagi masyarakat progresif, masyarakat yang suka dengan inovasi dan perubahan dan menatap bahwa seni itu untuk mewariskannya harus diinovasi begitu. Jadi tentunya mereka akan melakukan satu lompatan-lompatan yang cukup mendasar di dalam memberikan sentuhan-sentuhan baru di dalam melestarikan keseniannya begitu. Nah, jadi ada beberapa cara gitu. Misalkan kalau melihat dari usia generasi begitu. Kalau kita melihat generasi Bali yang sudah mulai mendekuni kesenian Bali hari ini kan mulai dari usia 4 tahun ya, sekarang sudah yang terkecil. Mulai dari usia 4 tahun, dan itu kita bisa lihat pada penyelenggaraan pesta kesenian Bali waktu ini. Nah, kalau biasanya usia 4 tahun sampai dengan 10 tahun atau sampai usia SMP lah begitu kan. Nah, mereka biasanya diberikan seni-seni yang merupakan seni-seni yang sudah ada, atau mereka hanya mewarisi apa yang sudah.
2: Bisa dibilang mereka dikasih yang seni yang tradisi dulu.
3: Iya, tradisi dulu. Nah, ketika mereka sudah menganjak remaja, mereka sudah aktif di dalam satu organisasi, misalkan saja organisasi di kepemudaan begitu, ataupun sanggar-sanggar.
2: Komunitas juga.
3: Iya, komunitas begitu. Nah, di sana sudah mulai muncul ada satu pelestarian-pelestarian yang sifatnya berbau inovasi. Nah, biasanya kalau di sekolah, di kurikulum gitu, misalkan di tingkat SMA begitu, kemudian di tingkat komunitas itu sudah biasanya dimasukkan dengan karya-karya yang sifatnya inovasi.
2: Ya, sudah mulai cara pikir dan cara pandang generasi remaja itu sudah mulai inovatif.
3: Iya, inovatif begitu. Dan itu kita bisa jumpai di dua pola pelestarian kesenian gitu. Kalau kita merujuk kepada pola yang dilestarikan oleh pemerintah Provinsi Bali di dalam rangka mendukung Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang diturunkan ke Perda Nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan juga yang di dalamnya ada 4 hal yang harus dilakukan di sana. Yang pertama itu harus ada perlindungan. Ya, ya. Yang kedua itu ada pembinaan, yang ketiga itu ada pengembangan, dan yang terakhir ada pemanfaatan. Nah, jadi perlindungan ini perlu diupayakan bagaimana kesenian-kesenian langka, kesenian-kesenian klasik dan lain sebagainya itu dilestarikan,
2: dilindungkan itu. Dan Inge. Dilestarikan tetap.
3: Inge. Nah, cara perlindungan itu bisa dilakukan dengan cara melakukan satu penggalian, kemudian melakukan satu inventarisasi, pencatatan, pendokumentasian, yang selanjutnya dari inventarisasi tersebut, klasifikasi tersebut mengarah kepada pembinaan. Nah, pembinaan inilah bisa dilakukan dengan berbagai cara terhadap kesenian tersebut, mulai dari sekolah, mulai dari keterlibatan sanggar dan lain sebagainya. Nah, sisi pengembangan inilah membutuhkan satu inovasi-inovasi yang pada muara pada akhirnya itu akan dapat dimanfaatkan. Untuk kesenian Bali itu ada banyak ya, karena kalau kita melihat ibunya dari kesenian itu kan ada kebudayaan Bali. Nah, di Bali itu ada 19 item ya, jenis kebudayaan Bali dan plus satu Sumba. Nah, itu ada 19 objek pemajuan kebudayaan yang saat ini sedang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali untuk digali datanya. Dicatat kemudian yang mana sedang sesak napas, yang mana terlalu lewat, kan? Nah, dari ini baru kita bisa programkan seperti apa. Nah, tentunya di sini peran generasi itu akan menjadi sangat penting ketika kita membaca kebudayaan ini atau seni ini dalam konteks bagaimana dia akan lestari di masa mendatang.
2: Iya, benar. Iya, terima kasih lagi ini Bli Wahyu. Dan seperti yang Bli Wahyu paparkan, ada 4 dari pemerintah yang ditujukan, ada pengembangan, pelestarian, dan
3: perlindungan
2: dan pemanfaatan. Setelah dari semua itu tercapai, Bli menjadi tim kreatif Dinas Kebudayaan.
3: Benar.
2: Dan untuk ruang mereka tampil, seperti yang sudah lewat, ini kan ada event PKB.
3: Kita contohkan aja event yang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali, khususnya di dalam pelestarian seni itu kan ada dua. Yang pertama itu adalah Pesta Kesenian Bali, yang base-nya itu adalah seni-seni tradisi. Ya, yang kedua adalah Festival Seni Bali Jani, yang base-nya adalah seni-seni modern.
2: Nah, itu dua pemilahan dari event.
3: Dan secara penyelenggaraan tahun ini itu disambungkan. Nah, Pesta Kesenian Bali kan tanggal 13 Juni
2: sudah ditutup,
3: mulai, dan 11 Juli ditutup dan disambung langsung
2: dengan Festival Bali Jani.
3: Festival Seni Bali Jani. Nah, di sanalah ruang kreativitas bagi generasi untuk bisa bertumbuh, begitu. Nah, dua ruang ini, nah, yang seperti yang saya katakan tadi, kalau inovasinya terjadi di ruang tradisi, maka inovasi tersebut akan berkaitan ruangnya dengan Pesta Kesenian Bali. Inovasi itu berkaitan dengan seni-seni modern, maka ruang mereka untuk menampilkan keseniannya ada di tingkat di Festival Seni Bali Jani, begitu. Nah, dua ruang inilah yang akan memberikan ruang sepenuhnya buat generasi itu bertumbuh, mengembangkan menjadi minat dan bakat mereka, seni yang mana mereka ingin kembangkan. Nah, dua ruang ini yang menjadi pegangannya.
2: Berarti secara tidak langsung ini pemerintah lewat Dinas Kebudayaan Bali memberikan dua ruang untuk pementasan dan juga pelestarian, biar tidak kesenian Bali itu terlalu memutar di daerah-daerahnya masing-masing.

0: Di Pesta Kesenian Bali itu ada namanya Bali World Culture Celebration. Nah, disinilah seni itu dengan generasi itu bisa diinovasi dalam rangka bagaimana mereka berkomunikasi dengan seni-seni yang ada di seluruh dunia.
1: Seluruh dunia.
0: Nah, disinilah peran seni dalam konteks kebudayaan kita tidak saja hanya sebagai ungkapan presentasi estetis atau ungkapan dari rasa keindahan, tapi juga masuk ke sisi-sisi yang lain. Salah satunya adalah diplomasi budaya gitu. Nah, disinilah peran pemerintah, peran masyarakat, dan peran seniman menjadi satu kesatuan untuk menumbuhkan seni ini, dan tentunya generasi ini akan sangat penting ada di dalamnya begitu. Harapan kita dari sini tidak lagi ada kata bahwa seni itu hanya menghabis-habiskan uang, begitu kan? Seringkali kita dengar itu.
1: Dan di masyarakat juga, Blikade, ada yang beberapa oknum masyarakat yang berbicara festival atau PKB menuntun dan selalu begitu-begitu saja. Bagaimana menurut Blikade pandang?
0: Baik. Kalau pesta kesenian Bali, tentunya kita tidak bisa apple to apple kan dengan festival seni yang lainnya ya. Misalkan saja ada Denfest dan lain sebagainya, karena base-nya berbeda.
1: Iya, benar.
0: Karena pesta kesenian Bali itu adalah ruangnya memang untuk pelestarian dan perlindungan. Nah, jadi kalau pembacaannya ini kan tergantung cara pandang orang.
1: Benar, cara pandang orang.
0: Kalau pembacaannya hanya di tingkat ketika dia ke sana melihat drama gong lagi, melihat gong kebiang lagi, melihat tamjo lagi. Dikatakan menuntun, saya berani katakan bahwa pesta kesenian Bali harus menuntun. Karena apa? Karena di sanalah ruang bagi kesenian-kesenian itu kembali ditampilkan.
1: Ya, benar.
0: Nah, kalau kita masuk kepada hal yang lebih dalamnya, apakah di dalam ruang yang menuntun itu tidak ada
1: inovasi,
0: satu inovasi?
1: Inovasi,
0: gitu.
1: Ya.
0: Tentu banyak
1: baik sekali.
0: Itu cerita, cara penggarapannya,
1: benar.
0: Termasuk juga generasi yang terus bertumbuh. Generasi setiap tahun itu berbeda. Yang
1: termasuk tampil juga tata bahasa juga, selain menggunakan bahasa pakem, juga ada penginovasian di sana.
0: Iya, banyak. Dan teknik garap.
1: Iya, teknik garap.
0: Kita bisa lihat di Beleganjur gitu misalkan, bagaimana proses perkembangan Beleganjur dari 10 tahun lalu begitu sampai hari ini itu
1: memang sangat sudah berkembang.
0: Tapi kalau kita hanya baca Beleganjur lagi, Barong lagi dan gini, ya memang di titik itu ya memang kita harus akui kenapa PKB itu harus mewadahi itu. Nah, contoh di mana sih masyarakat sekarang mau mengupah harja?
1: Iya.
0: Ya kan itu pertanyaan sederhananya. Kalau tidak kita berikan ruang di pesta kesenian Bali untuk memantik atau memancing minat generasi itu untuk mempelajari arjo, untuk mempelajari drama gong, untuk mempelajari gambuh. Terus ruangnya mereka di mana?
1: Di mana? Benar.
0: Jadi penting kalau di titik itu walaupun dikatakan menuntun, ya harus saya katakan harus menuntun. Menuntun dalam prinsip program yang harus ditampilkan.
1: Iya, benar.
0: Tapi tidak menuntunnya apa? Isiannya yang tidak akan menjadi menuntun gitu.
1: Berarti kita harus mendalami, seketika kita komentar tentang PKB menuntun, berarti kita belum mendalami secara lebih dalam tentang PKB.
0: Iya, harus digali dong, jangan hanya melihat sepintas sudah bilang menuntun.
1: Benar.
0: Misalkan ada yang menyatakan juga PKB itu aja. Nah, berarti itu faktanya mereka tidak pernah pesta kesenian Bali
1: dan juga gitu. Tidak pernah mengikuti proses dari PKB itu seperti apa gitu ya.
0: Iya. Nah, itulah. Nah, ruang-ruang inovasi itu sebenarnya sudah banyak sekali terjadi. Gitu loh. Misalkan hari ini pesta kesenian Bali itu sudah ditata dan dikelola dengan manajemen-manajemen seni pertunjukan yang lebih profesional gitu. Dan itu ditandai dengan hari ini mereka membuat skrip lengkap, kemudian tata cahayanya ditata dengan baik,
1: dan lain sebagainya.
0: Itu menandakan bahwa kematangan proses kreatif dari seniman-seniman kita hari ini sudah menunjukkan
1: perkembangan yang gitu. Luar biasa gitu.
0: Ya, seperti itulah gitu.
1: Oke, Mpo Nopa.
2: Ya. Ini udah di menit 13 lebih 29 menit ya.
1: Iya.
2: Beli ya. Ngobrolnya seru banget ya. Sebenarnya kalau diperpanjang gitu ya, Pak Kade atau Beli Kade ini pasti ngobrol aja, ngalir aja. Yeah. Gitu ya. Orang pariwisata memang promosinya mantep ya Pak Kade ya.

0: Harus kudu gitu ya. Ya nanti kita kasih kesempatan dulu buat pendengar kita di seluruh Nusantara beli ketut nomor HP atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Denpasar berapa?
1: 0361-223361 ya. Saudara pendengar yang ingin langsung bergabung bersama kami di Pro 4 RRI Denpasar, silakan di 0361-223361 Mpok Nova.
0: Iya, ada nomor WhatsAppnya?
1: Nomor WhatsApp, sebentar. Di nomor WhatsApp 087-898-822-4240.
0: Ya, untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya. Boleh juga ke WhatsApp chatting aja di 0812-1124-928. Beli, kita beli dua-duanya. Kita break dulu ya.
2: Okay.
0: Nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
2: Baik.

0: Lompat FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Denpasar, Ketut Mustika.
2: Oh iya, Mbak Nopa.
1: Guys, namanya bagus ya.
2: Sesuai
1: mustikanya.
2: Sesuai orangnya ya.
1: Jadi lapar lagi saya. Tadi udah kenyang sih harusnya.
2: Oh, ya. Nanti tak transferin makanan dari sini.
1: Saudara. Kita terima dulu ya penelpon kita yang udah enggak sabar ini kayaknya ingin bergabung bertanya sama Pak Kade Wahyudita ya.
2: Baik.
1: Di Bali silakan, sudah adakah?
2: Masih menunggu penelpon.
1: Baik, Jakarta dulu kita sambungkan. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara.
3: Ini Ciguria.
1: Oke, Ciguria, silakan.
3: Halo, di sana Denpasar ada Beli Ketut.
2: Selamat siang.
3: Rajeng siang.
2: Rajeng siang mewali.
3: Rajeng siang juga buat Bapak Beli Ketut. Bapak siapa tadi ini? Ketut
4: Kadek
3: ya?
4: Wahyu.
3: Kadek. Aduh, lupa sekali. Kadek.
1: Orang Denpasar panggilnya Ketut.
3: Nanti malah di Kadek. Wahyu Dita kalau gak salah ya.
2: Iya,
3: benar. Rajeng siang ya.
4: Rajeng siang.
3: Cik Guri. Ini memang temanya nih, paparannya sudah panjang lebar ya. Seni generasi dan inovasi ya. Itu. Tidak cukup memang waktunya nih, kita nih pendengarnya kasih singkat-singkat saja aja pertanyaannya buat Kade.
1: Ya langsung Beli ke pertanyaannya Cigu ya.
3: Pertanyaannya gini Beli Kade, nah generasi inovasi di kota ini kan seperti kayak Denpasar, seperti apa dengan wadah kreativitas anak muda? Nah itu satu ya. Nah kedua, pusat pelestariannya dan inovasi tradisi ini. Dua pertanyaan, semoga Kade... tanggapannya ya. Terima kasih banyak Beli Kade, juga Beli Ketut juga
2: terima kasih
3: Nova Bram. Pokoknya rajin siang. Masih ke semua, selamat siang, salam budaya Nusantara.
2: Iya, matur suk semua mewali.
1: Wadahnya, baik. Adakah wadah di sana gitu ya untuk seni generasi dan inovasi ini? Terus bagaimana pelestariannya? Gitu barangkali ya pertanyaannya ya Pak Kade ya. Baik, ada di Bali?
2: Masih menunggu, silakan Beli Kade dijawab dulu.
4: Baik, okay. Saya mulai dari pertanyaan nomor 2 aja dulu ya.
1: Oke. Okay.
4: Kalau masalah wadah itu banyak sekali ya. Kalau di Bali sekarang wadah-wadah itu sudah bertebaran, mulai dari tingkat desa, kemudian tingkat kabupaten dan lain sebagainya. Seperti contohnya kalau pelestarian seni tradisi itu ada namanya Banjar. Nah, Banjar itu kan satu komunitas adat itu. Nah, biasanya setiap Banjar di Bali sekarang itu sudah memiliki gamelan, memiliki guru kesenian begitu. Nah, itu wadah-wadah yang biasa digunakan oleh generasi itu untuk belajar berkesenian. Kemudian ada juga sanggar-sanggar, sekarang sanggar tari, sanggar tabuh. Kemudian juga ada komunitas-komunitas, yayasan begitu yang digunakan untuk sebagai wadah berkesenian begitu. Jadi wadahnya itu sangat banyak sekali. Nah, kemudian inovasi apa saja? Nah, itu beragam inovasi. Nah, misalkan saja di tari, wadah inovasinya ada salah satu sanggar gitu, misalkan kemarin yang menang Indonesian Naluri Manca ya, yang menang kesenian tampil di Dance Amazing itu gitu kan. Nah, itu juga bagian dari inovasi-inovasi. Kalau misalkan di musik ya, yang tahu musiknya Gus Teja begitu kan. Nah, itu juga bagian dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh generasi, yang dilakukan oleh seniman kita di dalam rangka memberikan sentuhan-sentuhan, membaca peluang di masa mendatang, membaca peluang yang ada tidak saja di Bali tapi juga di seluruh dunia begitu.
2: Ada juga gamelan selukat di Pengosekan itu.
4: Ada sudah gamelan mendunia, selukat, gamelan Sudomani yang sudah mendunia juga gitu dari pengembangan gamelan
2: tradisi Bali.
4: Ya, seniman-seniman kita yang mendunia sudah banyak seperti Yudano dan lain sebagainya.
2: Iya, benar Pak Yudano.
4: Nah, jadi berbagai inovasi itu banyak sudah dilakukan, baik itu di seni pertunjukan, maupun seni rupa dan seni yang lainnya. Nah, itu yang banyak sudah dikembangkan oleh orang Bali gitu.
1: Oke deh. Sudah ada yang tersambung di Bali?
2: Di Denpasar, masih menunggu.
1: Denpasar ini, ya. Mungkin nomor teleponnya di-share lagi, barangkali belum terekam buat mereka barangkali ya. Silakan.
2: Sudah ada yang masuk ini, Mpok Nopa.
1: Ya, silakan.
2: Selamat siang.
5: Selamat siang. Ketutmus.
2: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Bu Jerman.
2: Dengan Ibu Jerman. Bagaimana kabar Ibu Jerman?
5: Oh, kabarnya ini di Payangan Gianyar ini dingin gitu loh.
2: Karena musim sudah memasuki musim dingin nih,
5: Caca. Iya, hujan juga. Salam juga sama Sawitro Jakarta juga. Semuanya yang ada di Indonesia gitu loh.
2: Silakan Lalu Ibu Jerman.
5: Mengenai tadi kesenian itu yang dibilang, iya kalau Bu Jero ini ya mewakili, ya namanya Banjar aja Blitutmus. Dan tugas juga ke siapa yang tadi itu?
2: Narasumber kita ada Bli Kadek Wahyudita.
5: Oh, Bli Kadek, iya. Gitu loh Mpok Nopa, kalau di Bali itu Mas itu harus beli gitu loh.
1: Iya,
4: Ya emas itu harus dibeli memang.
5: Iya. Mpok Nopa sebenarnya Bu Jerman tiap hari dengerin tapi tak bisa-bisa masuk di acara Jakarta itu loh susah sekali.
1: Masya Allah. Okay,
5: ya pokoknya
1: deh.
5: Salam kenal nanti di calling-calling aja yang namanya Bu Jerman gitu loh dari Gianyar. Iya pokoknya gitulah apa-apa yang jadi kesukaan yang harus dikembangkan sama generasi penerus kita seperti yang dibilang tadi itu pesta seni. Kalau Bu Jerman itu dari yang keempat kali itu sudah saya mendatangi pesta seninya itu ke center gitu loh. Beli ketut mus. Dan narasumbernya juga.
2: Kalau terima kasih.
5: Ada kekirangan kok lupa lagi sama narasumbernya. Namanya maafin aja ya.
2: Iya,
5: untuk supaya lebih banyak yang bisa masuk lagi. Pokoknya gitu aja. Pokoknya semakin ke depan semakin berjaya kesenian Bali gitu loh.
2: Terima kasih Ibu Jerman.
5: Iya, terima kasih juga. Dadah, bye bye.
2: Terima kasih Ibu Jerman yang ada di Payangan ini Mpok Nopa ya.
1: Itu daerah Denpasar juga apa daerah Bali?
2: Daerah Gianyar.
1: Oh, daerah Gianyar.
2: Sudah mendekati pegunungan makanya hawa dan cuacanya sudah sedikit dingin.
1: Oke, baik. Sebelum dijawab yang dari Bu Jerman ya.
2: Bu Jerman.
1: Jauh ya.
2: Kita akan terima penelpon lagi satu dulu.
1: Oke, silakan silakan.
2: Selamat siang.
6: Halo, selamat siang, Beli Ketut Mus. Sama Mas Narasumber.
2: Kok
6: ini
2: Mas?
6: Ini kan ada pasar sekarang, Gumbiang Yoga.
2: Gumbiang Yoga, ya.
6: Selamat kenal, Mak Nopa.
1: Iya, selamat kenal.
6: Saya selalu mengikuti acaranya Mak Nopa, tapi nomornya nggak tahu, nggak bisa masuk ya. Ini acara kesenian di Bali ya.
2: Gini
6: ya,
2: ini.
6: Saya salut orang Bali memang keseniannya banyak Mak Nopa. Luar biasa di Banjar-Banjar juga kegiatannya sudah banyak sekali. Terutama kecil-kecil keponak-keponakan.
1: Ini volumenya yang kekencangan radionya yang di sana apa gimana Mas?
2: Gumbiang Yoga, gini radionya agak dikecilin
1: radionya
2: lagi dikit.
1: Radionya dikecil dulu. Enggak mesra kayaknya kita ngobrolnya.
6: Ya, sudah.
2: Sudah.
6: Itu kalau di Jakarta juga kan saya selalu mengikuti setiap acara ini. Tapi mau masuk enggak bisa. Tidak bisa bergaya kayak Nini Jerman tadi kayak orang luar tapi caranya. Iya. Itu aja.
2: Terima kasih.
6: Memang udah cukup itu belaganjurnya lagi udah luar biasa.
2: Terima kasih Gumiang Yoga ya.
6: Dari kampung saya di Bangli, keponakan pinter sekali itu.
2: Oh iya iya.
6: Sering lomba di art center.
2: Oh gitu ya. Terima kasih sudah melestarikan seni budaya Bali.
6: Iya, narasumber juga.
4: Baik. Maju terus. Terima kasih. Ya. Yeah.
1: Oke. Okay. Yo. Yo. Beli dijawab dulu barangkali ya.
2: Silakan Beli Made.
4: Apa itu yang menjadi
2: pertanyaan yang Bu Jerman gitu.
4: Apa itu pertanyaan?
2: Yang di Banjar-Banjar gitu.
4: Kenapa di Banjar-Banjar?
2: Pelestarian yang di Banjar-Banjar gitu.
4: Ya, kalau pelestarian yang di Banjar-Banjar itu kan sudah dari sejak dahulu ya, sudah ada. Benar. Biasanya setiap Banjar itu memiliki gamelan, memiliki peralatan, prasarana yang dapat digunakan untuk generasi itu belajar kesenian. Biasanya itu generasi yang belajar di sana itu adalah generasi yang menjadi bagian dari komunitas Banjarnya.
2: Iya, benar.
4: Tapi ada pula Banjar-Banjar yang sudah mulai membuka sanggar di Banjar itu. Agar apa generasi yang di luar Banjar itu dapat tertampung di sana juga. Begitu. Nah, biasanya terkait dengan latihan, terkait dengan penggunaan Banjar dan lain sebagainya itu tergantung dari Banjarnya. Ada juga yang gratisan, ada juga yang memang kena urunan iuran.
2: Sebagai uang perawatan
4: gitu. Ya, perawatan gitu biasa. Tapi bukan berarti profesional seperti ada target atau tidak.
2: Benar.
4: Biasanya ruang Banjar itu lebih kepada sosial.
2: Sosial
4: seperti itu gitu.
2: Ya, terima kasih Bli Made. Silakan Pak Nova, penelpon dari Jakarta.
1: Baik, kita sambungkan ke Jakarta ya. Halo, selamat siang. Halo.
7: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
7: Ya, selamat siang kembali buat yang ada di Provinsi Bali. Buat Bli apa ya?
2: Beli ketut mus ya.
4: Beli ketut
2: dan kadek
4: wahyu.
7: Ayu di Maluku Tengah beli ketut.
1: Iya, silakan Ayu.
7: Ya, saya langsung ke sumbernya ya, buat beli kadek.
2: Ya, silakan.
7: Iya, tentang seni generasi dan inovasi itu ya. Apa sih seni generasi yang paling populer di Bali untuk kalangan generasi seniman Bali itu sendiri? Kalian mungkin sudah menangkap pertanyaan dari saya. Matur suksme. Assalamualaikum Pak Nova dan selamat siang.
1: Oke, baik.
2: Terima kasih Ayu di
1: Kalimantan, Maluku.
2: Maluku ya.
1: Baik. Ini ada pertanyaan melalui WhatsApp. Nanti sekalian dijawab ya, Bli ya. Salam budaya semua yang terhormat para narasumber budaya Nusantara dan Pasar RI Jakarta. Om Swastiastu. Mohon maaf ya, saya mengganggu, saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Baik. Ya, enggak apa-apa ya. Asal jangan sambil bawa ini mobil atau motor ya, ini bahaya ini. Seni generasi dan inovasi. Bagaimana saran dalam membuat inovasi karya seni untuk visualisasi pendidikan agama Hindu Dharma? Semoga kita orang tua sehat selalu, kakek nenek, dan dimaafkan, panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah. Gitu dah. Ya gitu dah, panjang dah masa-masinya.
4: Okay.
1: Gitu aja Bli, silahkan.
4: Baik.
2: Yang dari Ayu dulu, yang Maluku.
4: Yang Maluku, pertanyaan apa tadi ya?
2: Yang di Maluku.
4: Yang di Maluku. Oke. Apa seni yang populer gitu ya, kalau nggak salah ya. Wah, kalau ini dijawab ya semua seni di Bali itu populer kayaknya ya. Tergantung dari kalangan usia yang menggeluti gitu. Kalau dari usia anak-anak dan sampai dia menjelang remaja itu biasanya kesenian-kesenian yang sifatnya tari kreasi begitu. Nah, kalau remaja ke atas yang lagi sedang populer sekali sekarang itu adalah kesenian barong dan beleganyur. Dan itu bisa kita buktikan pada ajang pesta kesenian Bali waktu
2: memang
4: ini.
2: Memang sangat ngeboom sekali.
4: Kalau sudah yang namanya beleganyur
2: dan barong,
4: yang barong itu dan sudah Harda Chandra itu.
2: Aduh, dari jam 1.
4: Dari jam 1 siang penonton sudah mulai masuk padahal gininya jam 8 malam ya.
2: Iya.
4: Nah, itu tapi ada juga yang seni modern yang banyak digeluti ya, mulai dari musik, kemudian teater juga lagi bertumbuh ini di generasi muda kita. Teater, puisi, sastra begitu lagi sedang tumbuh juga begitu. Nah, yang populer. Nah, terus bagaimana inovasi di dalam apa format untuk mengembangkan seni dan pendidikan agama Hindu?
2: Agama Hindu ya.
4: Banyak ya kesenian-kesenian itu, cuman kita memang harus berakar atau berawal dari bagaimana memahami seni itu dalam konteks religi.
2: Iya.
4: Contoh, seni itu berkaitan dengan prana. Seni itu berkaitan dengan nafas. Kedua, seni itu berkaitan dengan mudra gitu. Atau gerak-gerak suci.
2: Iya. Ya.
4: Ini yang dipahami dulu, kemudian baru kita berpijak bagaimana membuat satu inovasi-inovasi yang dikembangkan dari seni yang tujuannya adalah kepada pendidikan agama, begitu. Yeah. Seni bagaimana masuk sekarang, misalkan saja beberapa mantra sudah ada sekarang dikembangkan di dalam menjadi kreativitas-kreativitas seni. Kemudian tari-tari yang ada unsur yoganya, begitu. Nah, kemudian bagaimana seni-seni yang reflektif begitu, misalkan seperti garapan yang memiliki cerita, garapan yang memiliki narasi begitu, dan itu bisa pesan-pesan agama itu dimasukkan di dalam lewat seni.
2: Lewat seni.
4: Ada berbagai cara sejatinya yang dapat dikembangkan untuk menjadi seni dalam rangka bagaimana nilai-nilai agama itu masuk di dalamnya gitu. Dan berbagai inovasi sejatinya itu bisa dilakukan. Misalkan saja musik untuk yoga, tari untuk yoga, dan lain sebagainya itu bisa dikembangkan. Nah, kemudian bagaimana seni yang mengajarkan konsep Trihita Karana.
2: Iya, benar.
4: Bagaimana seni yang mengajarkan konsep Satkirti, begitu, misalkan bagaimana merawat hutan, merawat danau. Merawat laut, dan lain sebagainya. Ya, itu
2: benar.
4: Bisa. Nah, pijakannya adalah kita harus memahami dulu seni apa, untuk siapa, begitu. Baru kita akan menyadari bahwa oh, seni ini ternyata cocok untuk pendidikan agama Hindu di usia sekian, gitu.
2: Benar.
4: Jadi pendekatannya itu pun akan banyak hal yang harus kita pertimbangkan, gitu. Sama halnya seni itu kalau kita lihat, dia kan ada tatwa susila upacara atau upakara atau satyam siwam
2: sundaram.
4: Seni itu sejatinya sudah merupakan refleksi dari ajaran agama, kemudian dia diturunkan lewat rasa, kemudian dia merefleksikan tentang etika. Gitu. Sehingga kata adab akan muncul dari bagaimana orang melakukan seni.
2: Seni, benar.
4: Seni tidak hanya memperhalus jiwa, seni tidak hanya memperindah kehidupan, tapi seni juga akan dapat menyadarkan seseorang tentang kehidupannya.
2: Benar.
4: Jadi disanalah pentingnya seniman-seniman kita di dalam menginovasi itu. Jangan lupa ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Misalkan saja salah satu contoh pengembangan di dunia seni tradisi, ada sastra, gitu kan? Sastra raga, sastra raga suara, rupa, sasmita, dan jenana sukma. Itu ada 6 hal. Misalkan saja seni itu harus berpedoman kepada sastra. Harus ada narasi tentang konseptual, tentang pengetahuan, sehingga seni itu akan berfungsi sebagai pengembangan knowledge, pengembangan kecerdasan. Tidak hanya berkaitan dengan rasa, tapi juga pengembangan kecerdasan. Termasuk juga misalkan, nah, bagaimana membuat gerak, membuat tatanan suara yang dikatakan sebagai wiraga wirama
2: dan wirasa,
4: mengelola rasa, wirasa itu. Kemudian juga sasmita, bagaimana seni itu mampu
2: mengekspresikan.
4: Dan jenana sukma itu bagaimana ada satu pengetahuan terdalam atau consciousness, kesadaran yang terbangun dari ketika kita melakukan seni itu. Nah, itu pun sejatinya ajaran-ajaran agama yang tertuang di dalam seni, begitu.
1: Oke. Baik. Waktunya tanpa terasa udah di 13.56 ya. Aduh, udah cukup kayaknya ya.
2: Iya. Kalau dibilang cukup sih belum kayaknya, karena belum ya. Keterbatasan waktu.
1: Masih banyak yang kita gali ya, Pri.
2: Iya, benar-benar.
1: Iya, cuma karena keterbatasan waktu ya. Ini udah 56. Beli Kade terima kasih.
2: Baik.
1: Beli Ketut juga terima kasih.
2: Terima kasih kembali, Mbok Nova.
1: Iya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya.
2: Baik.
1: Akhirnya semua pendengar kita di Nusantara jadi tahu itu ya, apa sih sebenarnya Denpasar itu inovasinya, kreasinya gitu ya.
2: Iya.
1: Budayanya seperti apa. Mm-mm. Terima kasih, sukses selalu ya beli Kade ya.
4: Baik, terima kasih Pak Nopang. Ya.
1: Beli Ketut, salam buat teman-teman yang ada di Denpasar semuanya.
2: Terima kasih,
1: semuanya.
2: Salam kembali juga buat teman-teman
1: salam
2: yang ada
1: sehat,
2: di...
1: Salam bahagia, selamat sore.
4: Ya. Selamat sore.
2: Selamat sore dan tada, bye-bye.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Baris Pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

Selamat sore Rakan Rai, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Pada rakor pengembangan wilayah Bali kemarin menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan Pulau Dewata sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang tetap berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan, perlindungan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Lakla. Kue Lakla atau yang biasa disebut Jajah Lakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari, ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, Jajah Lakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun terkadang Jajah Lakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Jajah Lakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidaklah sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Jajah Lakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih lega lawak koni sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngalih obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi raga nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang ni.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
4: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Halo. Mengudara langsung nih dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Keren Rai masih setia ditemani bersama dengan 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Apa kabarnya nih Rekan Rai semuanya? Semoga sehat selalu ya di tengah-tengah cuaca yang terang tapi dingin ini. Semoga selalu sehat dan bersemangat. Kembali lagi nih bersama saya Gede Duta di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi Selasa tanggal 21 Juli 2026. Nah, seperti biasa nih sore hari ini Deduta akan mengajak Rekan Rai untuk berdendang dan bergoyang nih, sekalian menghangatkan tubuh ya. Kita bergerak dikit-dikit nih supaya tidak kedinginan. Dan untuk Rekan Rai yang nanti ingin request lagu dangdut favoritnya, bisa langsung nih hubungi line telepon 0361-223361. Bisa juga senggol-senggol Deduta lewat WhatsApp di 087-898-822-420. Dan jangan lupa nih, bisa ikutan komen di postingan teratas Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Nah, biar kita dapat gerak nih, dapat joget, biar tidak dingin, supaya badan kita hangat di tengah gempuran cuaca yang terang tapi dingin ini, Deduta akan memutarkan sebuah lagu nih untuk menemani kita semua goyang. Ya, lagu dari Trio Macan, judulnya Iwa Peye. Selamat mendengarkan.

0: Lagu dari Trio Macan dengan judul Iwa Peye. Ya, sebuah lagu yang mengisahkan tentang makanan tradisional rempeye. Nah, lagu dangdut iki bergenre dangdut Jawa Timuran ya, yang diciptakan oleh Abah Imron dan dibawakan oleh grup Trio Macan. Nah, gimana kan Rai dengan lagu tadi? Apakah sudah goyang-goyang dikit-dikit nih supaya panas nih badannya biar hangat? Oke, kan Rai langsung saja kita buka line teleponnya. Yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0361223361 ya. Ini sudah ada penelpon. Halo Perdangdut.
1: Halo, halo Perdangdut. Dangdut adalah Ika.
0: Asik, asik, asik.
1: Sekasik, asik, kekeran, Mbak Duta.
0: Iya, kekeran. Gong Biang Sri, Niki.
1: Ya, Niki. Bunga di atas meja.
0: Cek pas.
1: Pas, ya. Gimana kabarnya, Mbak Duta?
0: Mbak Duta, kabarnya baik-baik saja ini. Udah bisa mencuer, pasti udah sehat.
1: Sehat, sehat.
0: Yeah. Kalau Gong Biang pun api, Niki, gimana kabarnya?
1: Sehat, deh. Cerah, cerah, cerah, tapi dingin.
0: Oh, iya, sama juga di sini cerah tapi dingin, dingin sekali.
1: Dingin, tapi ungkap-ungkap juga deh.
0: Oke, entar. Yeah. Gong Biang Sri. Yeah. Niki disenggol sama Mbah Egi Niki.
1: Oh, Mbah Egi. Enggak, nanti pagi ya. Mau
0: request
1: lagu deh.
0: Lagu apa nih?
1: Sepiring berdua deh Duta.
0: Aduh mesranya sepiring berdua.
1: Berdua sama bintangnya.
0: Ige lagunya sudah siap ini.
1: Iya. Salam dari.
0: Silakan.
1: Iya, Maegi naik nanti Maegi. Maindira, Mimi Ita, Mimi Ayuna. Bu Ana, Bu Vera, baik Bu Vera, merdeka Bu Vera.
0: Merdeka.
1: Ibu siapa itu Bu Lodro? Naik Bu Lodro. Jangan gini. Ingat bunga aja. Bila mentik bunga aja ya. Nini, siapa tuh di sana tuh deh?
0: Nini Dania.
1: Oh, Nini Dania sama kakek. Hey. Ada Weni, ada Yuda, Mayuda. Bu Putu Keboyua. Bu Mandudo. Ya, bungkus jadi satu deh ya, menguing deh.
0: Oke, dibungkus ya, pakai daun pisang.
1: Ya, pakai plastik aja biar keras ya.
0: Oke, pakai plastik biar gak bocor nih.
1: Ya, biar gak bocor ya.
0: Ige, Gong Biang.
1: Ya, deh. Dadah-bye.
0: Dadah-bye. Terima kasih, Gong Biang Sri, sudah mengawali perjumpaan kita di acara Perdangdut ini. Ya, kalian Rai yang ingin request lagu bisa langsung nih di 0361223361. Nah, sudah ada penelpon, mari kita sapa. Halo Perdangdut.
2: Halo Perdangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ah, sih.
2: Kasih.
0: Eh, Niki semeton tiang dari Tanah Lot Niki.
2: Hai. Bunga di atas meja.
0: Meja, nggih, Mbah Tindi.
2: Bagaimana kabar Ketut? Di Ketut.
0: Duta. Duta kabarnya sehat-sehat saja Niki, Mbah.
2: Soalnya baru Ketut Mus yang
0: tadi siaran.
2: Ketut Mus ya.
0: Mbah Tindi, Niki disenggol sama Bu Luh Sekar Payangan.
2: Oh, Bu Luh Sekar. Terima kasih Bu Luh Sekar. Naik sebentar Bu Luh Sekar. Terus minta lagunya ya.
0: Lagu apa nih, Mahdu?
2: Seruling Bambu.
0: Suling Bambu.
2: Iya. Seruling bambu. Ah, itu enak didengar sama kupingnya.
0: Iya. Ingin lagunya sudah siap yeah. Diki, Mahdul.
2: Nah, salam-salam dikit ya.
0: Silakan.
2: Ya, dari barat dulu ya.

0: Merdeka juga.
1: Ibu Merdeka.
0: Ya, selamat sore Nenek Ayuna sama siapa lagi? Kak Ciatop. Naik-naik, Kak.
1: Naik-naik.
0: Iya, terus Kak Pedas juga. Ada Pak Yan Narbo, Pak Tut Mancung juga. Selamat sore. Nah, terus siapa lagi? Nenek Dania sareng kakek, Ibu Nenek Nenek Santa juga yang ada di Sanur. Terus siapa lagi? Ibu Eka Bebe juga yang ada di nih lupa udah.
1: Mbah Tu Nindi, Niki dapat ya. Salam dari Gong Biang Sri Kekeran.
0: Oh, Gong Biang Sri Kekeran. Terima kasih Gong Biang. Selamat sore. Iya. Terus ada itu lagi Niang Kirana. Nah, terus siapa lagi? Pak Man Pandu juga ya. Terus ada Mbah Hegi, Nenek Tuade, Nenek Tuagus juga selamat sore. Terus ada siapa lagi? Ada Bu Agung dari Guam Sukawati juga selamat sore. Terus Bu Ian Lodro, naik-naik Bu Ian. Atuk Nus, kalau dia naik itu di siangnya ya sama Dede itu terus penghibur sekali
1: sih dia. Ege, pasti menggonjakan dah berdua nih ke. Ege. Bercanda-bercanda.
0: Ege. Betul. Itu kena Deduta. Ini Nini Itanya ikutan Deduta.
1: Ege, naik nanti Nini.
0: Ege, naik-naik nih. Terus siapa lagi? Mbah Hegi juga. Iya. Ya, itu aja dulu ya, Teh.
1: Oke. Wahdu.
0: Lupa aja.
1: Gila, Nafi.
0: Iya. Gede Duta, selamat bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati ya di jalan ya supaya selamat sampai di rumah. Iya. Ya. Salam untuk keluarga. Oke. Oke, terima kasih. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Wahdu Nindi dari Tanah Lot. Ya, itu tadi dua penelpon kita ya, Keren Raya. Nah, sekarang Deduta akan bacakan nih yang nyenggol-nyenggol di WhatsApp. Ada Bu Wayan Swartini sedang ya yang ikutan goyang. Ada Kak Gede Alwin Danendra Banjar Sabian Undagi Timpak yang ikutan request lagu Madiun Ngawi ya, nanti coba Deduta carikan lagunya nggih. Kemudian ada Pak Ketut Sumarje Bengkel bersama dengan Agung Ayu Chandra yang hadir dan ikutan bergoyang tentunya. Dan Niki baru saja langsung masuk nih, ada tetangga saya di Bongkase, ada Bu Agus nih yang ikutan yang ikutan goyang. Nah, kemudian Deduta berpindah nih ke Facebook, ada Pak Nyoman Mudane Moha dari Sidekarya yang ikutan absen hadir katanya. Yeh, suksema. Ada Abah Waisel Samplangan yang ikutan hadir dan goyang. Dan ini ada Ibu Gung dari Guang Sukawati. Yeh, yang ikutan hadir. Nah, katanya salam untuk Nini Tuade, Nini Dania, sama Peka, dan Mbah Tu Nindi juga, Bu Lodre, Bu EKBB, dan semua penggemar dangdut katanya semoga sehat dan bahagia selalu. Yeh, terima kasih atas doanya Ibu Gung. Yeh. Oke, itu dia tadi dua penelpon dan juga senggol-senggolan nih. Raka dan Rai, sekarang saatnya Deduta putarkan nih lagu requestan dari Raka dan Rai sekalian.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Rakan Rai masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, tadi sudah kita putarkan nih, sudah kita dendangkan dan juga ikut goyang nih dua buah lagu requestan dari Rakan Rai. Semoga dengan dua buah lagu itu bisa membuat tubuh Rakan Rai kembali hangat nih di tengah gempuran udara dingin gitu nih, udara dingin yang hadir di Bali saat ini. Nah, Rakan Rai, Niki sedikit tips dari Deduta untuk Rakan Rai supaya tidak gampang sakit di tengah udara dingin saat ini nih. Yang pertama tentu saja jika bisa harus sih ini karena kalau dingin pastinya Rakan Rai akan menggunakan baju berlapis ataupun jaket nih. Kemudian selain menggunakan jaket atau baju berlapis, Rakan Rai juga disarankan untuk minum air putih nggih. Tetap minum air putih sebanyak 7-8 gelas sehari walaupun Rakan Rai tidak merasa haus nggih, agar badan tetap terpenuhi cairannya nggih. Selain itu bisa juga nih konsumsi makanan dan minuman hangat seperti misalnya soto, sup, bakso, wih enak tuh. Atau mungkin juga minum air jahe atau teh hangat untuk menjaga suhu tubuh kita dari dalam. Kemudian yang terakhir dan paling penting Rakan Rai tetap bergerak, lakukan olahraga ringan seperti misalnya goyang dangdut misalnya. Ya bisa olahraga nih, tetap gerak-gerak bersama ditemani oleh Pro Dangdut ya, tetap goyang-goyang biar aliran darah lancar dan badan tetap hangat Rakan Rai. Nih Rakan Rai, Muali Deduta buka nih line teleponnya, silakan yang ingin request lagu bisa di 0361-223361. Halo Pro Dangdut. Eh, Ibu Merdeka dah ini ya.
1: Halo, salah aku dengan teman-teman. Karena kurang gerak cepat.
0: Gerak cepat.
1: Berarti berjodoh sama Deduta bagus sekali, ganal di demo.
0: Iya, terima kasih Bu Pera, cantik sekali, nyelolet.

0: aku akan pergi ke
1: mana. Kok gede ya, karena itu dia tadi single dari Vera, judulnya Bukan Jodohku gitu ya.
0: Lagunya itu apa coba, kita ini mencurhatkan hati di perempat RRI karena ada saudara kita yang sakit, ada saudara kita yang meninggal. Ya. Oh ini nih penyolek,
1: sudah dicolek, belum apa-apa sudah colek.
0: Karena kita nih hidup adalah titipan.
1: Hidup adalah titipan, benar.
0: Bagaimanapun keadaan kita, suka duka kita harus diiringi dengan ber yang gembira di Radio Perempat RRI ini. Karena Radio Perempat RRI ini untuk mencerdaskan pikiran kita dan menggairahkan hidup kita.
1: Asik.
0: Mimi kita cantik juga gitu.
1: Udah dicolek. Bu Pera, ini dicolek sama Bu Lu Sekar Payangan.
0: Bu Lu Sekar Payangan, ini nomor siang. Kalau siapa mau on air sama Bu Pera, ambil pulpen dulu. Ya, dia ditanya, oh ini siapa kadang ini. Ih banyak sekali kan.
1: Udah banyak yang nyolek-nyolek tuh, baru berapa detik nih gini. Di udara.
0: Yang seri juga. Ini gomel seri juga. Saya sebenarnya apa namanya?
1: Apa itu? Apa itu? Yang mana tuh? Yang mana tuh?
0: Susah sebenarnya, Gus. Ini Mailin cantik. Bu Ani cantik. Ya banyak sekali. Nini. Oh lagi. Nini Agus. Marom Hanuleng. Tekan kan lebih satu minggu sekan.
1: Masa satu minggu gak pernah on air, Bu?
0: Lebih benar, kurang kalah aja terus.
1: Aduh.
0: Kurang cerdas, cerdik, cermat.
1: Kasian Bu Pera, pusing dah ini ya, gak dapat on air.
0: Jangan marah. Dulu teman-temanku, kasih dulu Bu Pera yang naik.
1: Gidangger Bu Pera niki.
0: Karena ilmu pengetahuan banyak saya dapat di Perempat RI. Iya, makanya hidup yang keberanian dan kejujuran apa adanya.
1: Hati-hati. Kamu yang buang ini, hey. Sudah.
0: Ini canggung Pak Surya kerobohan.
1: Padahal Deduta sudah Deduta sudah benar-benar mendengarkan, menyimak, asik-asik kan.
0: Jangan dulu marah teman-temanku.
1: Ini banyak yang nyolek-nyolek Bu Pera karena kangen ini ya, kangen.
0: Karena hidup ini adalah yang di atas langit, yang di bawah tanah.
1: Yang di tengah-tengah kita. Pulau Jawa. Ini Pulau Jawa.
0: Yang di tengah-tengah kita.
1: Oh, kita.
0: Iya. Salah. Terus, yang di laut? Air. Kalau air pakai garam, jadi garam.
1: Dari air laut.
0: Air laut di lab-lab dari garam.
1: Itu benar.
0: Aduh maru man gus sekan tuh. Kalah gen, mati aku. Dikalahkan dengan teman-teman. Nini dah jangan ben. Mbah Jeruk Kaciran, semangat lah, ngalih kan lah. Jangan bikin umur mah. Umur boleh kita doang abad, hati tetap 17 Agustus kita akan menyambut kemerdekaan. Hari Pahlawan sudah dekat.
1: 17 Agustus sudah dekat.
0: Iya, sudah dekat, Gus. Karena kakek saya dulu berperang sama Belanda, ditembak oleh Belanda, makanya saya sampai cucu maju terus
1: pantang mundur. Semangat perjuangannya masih ada nih.
0: Iya. Karena kita hidup ini adalah perjuangan. Apapun pekerjaan kita, ini adalah perjuangan.
1: Benar.
0: Ya, pahlawan-pahlawan kita berjuang memerdekakan bumi Indonesia ini sudah merdeka. Uang taruh di dalam kamar.
1: Apa artinya, Bu Pera?
0: Mas, tuh di dalam kamar. Rakyat tidak makan-makan begini.
1: Oh, ke sana nih larinya Bu Eka ya, ke berita yang itu ya.
0: Aku, karena aku tahu.
1: Tak kira Bu Eka mau pantun loh tadi loh. Uang di dalam kamar, emas di dalam kamar. Tak mau pantun. Mau pantun, ternyata berita.
0: Emas di dalam kamar 1 ton atau 1 pindang. Untuk apa itu?
1: Untuk apa ya?
0: Uang kan di rumah, untuk apa itu?
1: Untuk apa ya?
0: Dijawab oleh Deduta.
1: Deduta tidak tahu.
0: Tidak mau, tidak bisa kan, Nak?
1: Deduta tidak tahu.
0: Gak tempe.
1: Gak tempe. Kedelai mahal.
0: Iya. Deduta.
1: Yeah.
0: Jangan kita takut. Bagaimanapun suka duka, ejaan teman, emangnya gue pikirin. Saya beli pulsa sendiri, ingin bertatap muka sama Vera, cari ke pasar Tabanan.
1: Langsung jahit baju. Langsung dijahit bajunya ya.
0: Langsung jahit baju. Karena guys, kakaknya Bu Vera ngamar itu udah 4 hari gitu.
1: Oke.
0: Ya sakit, karena yang di rumah sakit banyak yang sedih. Ya, karena di rumah sakit itu banyak orang sakit.
1: Iya, benar.
0: Banyak juga orang meninggal. Iya. Semoga kawan-kawan kita yang berada di rumah sakit dimanapun, pokoknya semangatlah jalani hidup ini.

0: Aduh. Ini salam dulu sama pedagang dalam pasar Sabanan. Salam sehat, salam semangat. Dapat tak dapat, harus kita ketawa. Karena harga ketawa itu mahal sekali.
1: Tinggi.
0: Tidak ada orang jual di apotek manapun, seluruh dunia tidak ada.
1: Benar.
0: Ya, dan kawan kita yang berada, Bapak Sani, nelayan, buruh, supir, Sang Zaid. Salam sehat, salam semangat. Dengarkan dia duta lagi siaran. Pasti kita semangat. Senang rasanya. Walaupun Bu Vera ini ke dalam pasar ini sudah sebentar nengok tempatnya. Gimana nanti ada orang muka nanti gitu. Makanya ke pasar dulu. Sambil on air, karena di rumah sakit gak bisa on air, banyak orang sakit.
1: Iya, nanti kasihannya sakit Bu Vera. Dikasih Bu Vera.
0: Tadi ada teman-teman kita banyak meninggal. Ya, yang sudah meninggalkan kita yang duluan. Semoga dapat tempat yang baik. Kita masih di alam sini, diberi kekuatan, kesehatan, anugerah yang terbaik. Ya, begitu juga mendengar perempat RI dimanapun berada, Indonesia maupun dunia, salam sehat, salam semangat. Perempat RRI tetap jaya di udara. Merdeka.
1: Merdeka. Bu Vera, dadah, bye-bye. Iya, terima kasih Bu Vera sudah memberikan semangat untuk kita semua di Pro4 RRI Denpasar ini ya. Asal Bu Vera yang naik sudah pasti nih langsung semangat kita ya dengar kata-katanya Bu Vera merdeka. Ya, Kang Rahim, Wali, Niki, Deduta buka nih line teleponnya. Siapakah Niki yang berhasil dan beruntung dapat kesempatan untuk request lagu? Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya, si asik Jos, ini Ita.
2: Saya nak manggil, Bu Vera.
1: Aduh.
2: Minum malu Bu Vera.
1: Minum Bu Vera. Nika dah semua unak-unaknya keluar, Dini.
2: Masih kekeringan Bu Vera, minum-minum. Minum air dingin dulu ya. Jangan minum air hangat seperti siang gini ya.
1: Ini.
2: Ya.
1: Gimana kabarnya Nini ini?
2: Baik-baik deh Duta.
1: Ah, baiknya.
2: Duta sehat ya.
1: Sehat dong Nini.
2: Iya, ini. Waduh, kerun-kerun kalian ini ya.
1: Iya, tapi saru kok saru.
2: Goyang-goyang nih, ampura, maaf, yang nyulik-nyulik itu ya, ini jauh ini tempatnya.
1: Oh, iya.
2: Ya, dari HP yang lain itu jauh tempatnya, tak bisa ngambil ya, kalau ambil itu ke dalam, Dek Duta.
1: Kuing!
2: Ya, kerubin-kerubin radio itu, kan pakai apa itu namanya, supaya jangan telinganya terganggu.
1: Oh, iya. Nini,
2: iya.
1: Mau request lagu apa nih?
2: Request lagu apa nih?
1: Lagu dangdut apa nih?
2: Lagu dangdutnya. 5 menit lagi.
1: 5 menit lagi.
2: 5 menit lagi nih mau sembahyang
1: pura. Oke, entar.
2: Ya, besok ada ada wali.
1: Oke, entar ada udalannya.
2: Iya, di Pering Pusah.
1: Oh, di Pering Pusah ya, ini. Semoga lancar nih ininya, udalannya.
2: Iya, ini maunya kan ya ngadakan sekarang.
1: Ini Ita mau salam-salam dulu enggak?
2: Salam dikit ya.
1: Nggih, silakan.
2: Ya, Mbak Hindira dan naik. Mbak Hindira dan naik.
1: Mbak Hindira belum.
2: Belum naik Mbak. Apa masih tidur apa udah bangun ini?
1: Mungkin.
2: Ya, ada Pak Devi, ada Kak Ciatop, Kak Pedes, ada Jero Mangkunya Manasis, ada Bung Biang Sri Kekeran, Maidi, Nini Dania, ada Jero Mangku Merajapati, Nini Agus, Nini Bagas, Nama Suri, ada lagi Bu Yan Suartini, ada Bu Sinta Penatih, Bu Putu Keboyo, Mailin, Nenek Mailin. ada lagi udah Desia itu setato dia ingat sama Nini dah ingat sama udah Desia.
1: Ah, yeah.
2: Iya, ada Pak Dekarjo, Pak De Pak Tutsu. Siapa ini? Pak De Polos Jaya nih, makasih Pak De. Ada lagi Manpanu, ada Kak Eka Plago, Pak Eka Mamal, Nokera Rajeng, yang Kirana, yang Kesawa, Boyka, Bibi, Nai Boyka, Boyka Sempidi, ada yang Kesawan, yang Kirana ini ada. Ini Pak De Gunawan ya ikutan ya. Lo Sekar satu, naik Lo Sekar.
1: Naik.
2: Ada Gak Emas, ada ya semuanya. Ada Dita.
1: Inge dibungkus ya.
2: Iya, iya mau siap-siap nih.
1: Oke, hati-hati ya Nini Ita ya.
2: Ya, Duta, nanti kalau pulang hati-hati ya, Duta.
1: Inge.
2: Ya, cuacanya cerah sekarang. Tadi pagi dapat hujan.
1: Dapat hujan, Inge. Patah.
2: Ya, makasih deh, Duta.
1: Inge, sama-sama Nini Ita.
2: Baik Nini Dania nih, Kutan.
1: Inge, Nini Dania.
2: Iya, nanti naik Nini Dania.
1: Nini Dania belum kebetulan.
2: Naik Nini. Kalau udah Nini ini kayaknya naik ya.
1: Inge.
2: Ya, makasih deh, Duta.
1: Inge, Nini.
2: Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye, Nini Ita. Ya, terima kasih sudah bergabung. Inge. Inge Kenrai, nanti akan di Duta sambung lagi ya prodangdutnya di sesi kedua di jam 4 Wita. Untuk sekarang mari kita dengarkan nih lagu requestan dari Kenrai sekalian.

Akhirnya Rai, Gubernur Wayan Koster mengatakan rakor pengembangan wilayah Bali tersebut menjadi momentum penting dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan strategis di Pulau Dewata. Ia mengapresiasi rakor khusus tersebut karena seluruh kebutuhan strategis Bali dibahas secara komprehensif bersama kementerian terkait. Wayan Koster berharap seluruh hasil pembahasan dalam rakor segera ditindaklanjuti sehingga berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik, mulai dari kemacetan, pengelolaan sampah hingga penyediaan air bersih dapat segera diatasi. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Upacara Nasarin. Upacara Nasarin atau peletakan batu pertama. Upacara ini dilaksanakan setelah mengukur lokasi bangunan dengan ketentuan aste kusale, aste bumi, aste petali sesuai dengan kegunaannya. Upacara Nasarin dilakukan sesuai dengan sastra, yaitu dasar pertama dengan batebang atau batu bata merah yang bergambarkan bedawang ngale dengan wicaksara A. Kemudian di atasnya diletakkan kelungah kelapa gade makasturi, airnya dibuang, ditulisi dengan wicaksara omkara, dilengkapi dengan wangi-wangi, lengewangi, burat wangi, dedes, kuangin keraras, uangnya 22 kepeng, dibungkus dengan kain putih, diikat dengan benang empat warna atau lawa catur warna. Di puncaknya kuangi dengan uang 33 kepeng atau urbuana, canang setangkep, tumpeng bang adanan, iwak atau daging ayam piing yang dipanggang, lengkap dengan buah-buahan. Tancapkan dengan keris atau dahan atau carang dap-dap, simbol lanang puruse, setelah itu baru dipergunakan sebagai dasar. Atas upacara tadi ditindih dengan batu batabang atau merah, bertuliskan dasaksara, lalu tindih dengan batu hitam atau batu bulitan yang bertuliskan triaksara ang umang, dan yang paling atas adalah sebuah kuangen dengan uang 11 kepeng yang bertuliskan om karamerta. Upacara Nasarin tidak dapat dilepas

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: 106,4 MHz Sakaran Rai masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, Sakaran Rai yang sudah enggak sabar nih buat request lagu dan duta buka di line teleponnya. Silakan di 0361223361. Halo Pro Dangdut. Bu Ladra, aduh. Bu Ladra.
1: Dengerin kamu ada duta marawaka.
0: Marawaka ngintip ge. Uling tunin tip intip.
1: Aduh. Aduh. Ya,

0: de Dios.
1: Asik. Hey, Bu Laro cantik. Apa kabarnya?
0: Betul dengan Dejuta, Dejuta, penampil kabarnya.
1: Dejuta juga sehat, Bu Lodra. Bu Lodra, apakah lagi di sawah ini?
0: Iya, di sawah, menunggu Dejuta.
1: Kenapa?
0: Sahabat sejani, Dejuta.
1: Asik, ngapain di sawah nungguin Dejuta? Emang Dejuta belut? Dejuta. Iya, Bu Laro.
0: Jangan-jangan sawah. Ini gak lewat, Dejuta.
1: Kalau Dejuta jalan-jalan ke sana, dapat ini gak? Dapat bagian sawah gak?
0: Ya.
1: Dikasih bunga gak, Dejuta, nanti?
0: Iya, dikasih bunga, Dejuta. Apa kakasih?
1: Oh ya, kampil. Gimana cara Dejuta bawa pulang?
0: Kalau Dejuta dikasih bunga, sampai dikasih sama Ibu Lodro.
1: Aduh, gak bisa bawa pulang saya, Bu Lodro. Saya gak, gimana cara bawa?
0: Aduh, mana mau makan temu ada Dejuta.
1: Ige, sama juga Bu Lodro. Udah lama kita gak bersua di udara, Bu Lodro ya.
0: Iya, kalau pulang mampir lah, saya ada Dejuta.
1: Iya, iya, nanti mampir siapin aja gini ya, Bu Lodro, bunganya ya.
0: Iya.
1: Aduh, batuk Bu Dejuta, saking bahagianya ketemu Bu Lodro nih.
0: Senang sekali Bu Lodro sudah ketemu sama Dejuta.
1: Biar tambah seneng nih Bu Lodra, mau request lagu apa nih?
0: Lagu yang pandang pertama ya deh.
1: Pandangan pertama awal aku berjumpa.
0: Ya itu aja, seneng Bu Lodra.
1: Lagunya sudah siap nih Bu Lodra. Bu Lodra mau salam-salam gak?
0: Ya, salam-salam sedikit ya Dejuta.
1: Iya, silahkan Bu Lodra.
0: Sama Pak Dede Maenra, sama Dejuta, sama Pak Depani, sama Pak Dekapeng, Pak Manggunarte, penyiarnya pokoknya sarang kami deh.
1: Iya, nanti disampaikan.
0: Iya, Pak Eka Plage, Pak Eka Mama, dia naik semangat Pak Eka. Landa-landa naik. Itu bagus Haji Bawa naik tuh. Pak Tetradru naik Pak Tetradru. Aduh manisnya suara Pak Tetradru ya. Pak Deti, Kak Tiasa, Pak Deti Darjo ya, naik tadi Darjo. Pak Dodi, naik Pak Dodi. Komang, Pak Komang Panu. Jerumang Kusudani. Pak Yanarbo, jangan di kantor aja. Naik dulu Pak Yan. Bu Keboiwa, naik Bu Butuh, semangat Bu Butuh. Gumiang Yoga naik, Bu Eka Bebe, Bu Eka Sembidi, Jero Eka, Bu Cinta, Diponate ya. Jangan, maaf, lagi sedikit aja. Jero Gede Narkuci, naik Jero Gede. Gumiang Sanur, naik Mungatung. Jero Chandra, Bulu Sekar, Nenek Dania sama kakek, Mbak Helen ya, Mbak Ayuna, Bu Dekardiasi, Bu Suartini, Nini Agus, Mbak Helen ya, ini Santa sama kakek, nah ini yang ke sawah. Ini yang tu seri naik Eh, manika ya. Wong piang seri sekarang sudah wau, sudah dikoling ya, buat raya wong piang sesama. Ya, ada juta.
1: Ya, Bu Ladra.
0: Aduh, asik.
1: Hai. Ya. Lu saya
0: juta. Manis gula ya ada juta.
1: Ah, manis gula batu, Bu Ladra.
0: Ya, main kopinya deh.
1: Eh, gimana?
0: Ya, itu aja ya. Pampolnya sebetulnya naik deh juta.
1: Iya, Bu Ladra.
0: Ya, begitu aja. Dah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye, Bu Ladra dan juga kakek nge yang ada di sawah. Ya, setiap Bu Lodra naik pasti Deduta akan langsung tahu nih modulasinya Bu Lodra karena sangat beda dari yang lain. Ye. Tadi Deduta ketawa awal-awal karena enggak nyangka yang naik nikah Bu Lodra. Ege, sehat-sehat selalu Bu Lodra sama kakek nih yang ada di sawah. Semangat metik bunganya. Tetap jaga kesehatan, tetap minum air putih nih biar enggak cepat sakit. Ye. Nanti ingat ya Bu Lodra ya, bunga buat Deduta sekarung. Iya kan Rai, untuk Bu Putu ke Bo Iwo naik yuk Bu Putu. Ya dari tadi nih minta dikedet-kedetin, ayo sekarang naik yuk di sesi kedua Kang Goin yuk. Oke, Kang Rai, Deduta buka kembali nih line teleponnya. Siapakah yang beruntung Niki dapat kesempatan buat request lagu dan salam-salam Harup Pedangdut.
2: Halo Pedangdut, Dangdut adalah kita.
1: Asik. Ini dari suaranya ini dari Penatih kayaknya Niki.
2: Siapa lah Deduta nih?
1: Bu Sinta dia.
2: Iya.
1: Bu Sinta lagi di mana ini? Kok suara motor isinya?
2: Orang samping mongkor, orang rumah kok.
1: Ya yang penting Bu Sinta gak diem di tengah jalan aja.
2: Menengok langsung mobil seriut-seriut.
1: Oh, pantas suaranya motor aja.
2: Yang geriung sampai jam 10 malam baru hilang mongkornya.
1: Ya baru sepi ya.
2: Nanti jam 5 dah paling ramai jam 5.
1: Oh karena orang ke Pekan ke pasar ya Bu ya.
2: Nah jam 5 sore itu.
1: Oh jam 5 sore.
2: Datang dari kerja orang-orang tuh ramai nah. Nggak bisa nyebrang.
1: Oh ini kayaknya Duta tahu di mana rumahnya Bu Sinta nih. Tempat-tempat yang macet nih.
2: Simpang lah kesini dah Duta.
1: Iya nanti simpang. Nanti tak bawain bunganya Bu Lodra.
2: Nanti dah minta bunga sama Bu Lodra. Masa lu minta bunga dikasih orang lain kan tak boleh ya.
1: Kita bagi Bu Sinta. Masa sekarung dikasih.
2: Kalau ke sana baru dikasih bunga.
1: Iya. Kita serbu Bu Lodra ke gini ke simpang.
2: Kampil belum satu-satu Pak. Kampil ya Duta ya.
1: Iya Bu Sinta. Aduh, Bu Sinta mau request lagu apa nih?
2: Lagunya apa ya?
1: Ayo.
2: Suara hati gak deh?
1: Suara hati lagunya.
2: Iya. Ya.
1: Mau salam.
2: Boleh salam.
1: Boleh dong.
2: Ya mau salam-salam tetap itu aja di salam-salamin ya. Soalnya kan sahabat sih semua.
1: Iya, sahabat.
2: Tadi dari Dodo dan Nair ini Ica sudah siapa Mahindiranya udah ya?
1: Mahindira belum.
2: Oh, belum, dia kemarin nguling pang sinyu, sekarang tak balas pang 2000.
1: Nanti
2: lunasnya. Hutang sama Mahindira biar lunas di 2000.
1: Dibayar dulu hutangnya Bu Sinta, nanti dipajakin, ditagih lagi sama Mahindira.
2: Sudah nguling pang 2000 Mahindira cantik. Sama cantik Jerman juga nge. Ada Bu Yang Suratini, ada nih yang Uban di Penatih sama Gung Niang dengan bubuhnya ya. Sama Bu Mulyati, Bu Yasmin juga. Ini ada Dewan Yang Kirana, Dewan Yang Kesawa. Ada Gusti Biang Murni, ada Bu Irma juga. Ada Nini Agus, Kak Angga, Kak Rai, Pandepi juga, Jelumangku Sudani. Pak Yanarbo sama tugeknya, Pak Depolos juga. Ada Pak Manpandu, ada Nini Santa, ada Desia juga, Jero Susi juga. Siapa lagi tuh, Dini Dania sama kakek. Pak Eka Prago sama Kak Eka Mambal juga. Siapa lagi tuh, Nini Ayuna, Buku Kutu Keboiwo. Maelin juga, Maelin Santi. Sama Mbak Hegi, sama siapa itu lagi, Bu Pera sudah ngecewer tadi ya, sampai bangun tuh, Bu Sinta loh. Gara-gara Bu Pera, Nek,
1: mau kebiar, gak gak. Karena semangat ya, Bu Peranya ya.
2: Karena semangat nih, sampai bangun ya. Orang ulang tahun perkawinan Bu Sinta 17 Agustus deh.
1: Oh, 17 Agustus ini?
2: Tanggal 7 kan kawin, tanggal 17, masa kapan, pokoknya, itu udah ngingetin gitu loh.
1: Bagus sekali tanggalnya.
2: 17 Agustus merayakan dan
1: yang keberapa sekarang?

0: Aduh, kalau orang-orang bilang merdeka 17 Agustus, kalau Bu Sinta sah gitu. Sah.
1: Yeah. Kita melupakan itu. Juga begitu tu. Pasti ipar-iparnya selamat hari raya perkawinan ya.
0: Tidak begitu sekarang gitu. Semua orang jadinya ingat ya Bu Sinta ya.
1: Haluhin ingatin itu. Ya mau salam-salam dikit ya sama ini juga siapa sih yang tadi Nyak Damia sudah ya, sama nah ini sudah juga ya, semua semuanya yang ngikutin. Salam sehat, semangat. Dadah, bye-bye.
0: Oke, Bu Sinta, dadah, bye-bye. Iya, ulang tahun pernikahannya Bu Sinta 17 Agustus ya. Nanti Dede Duta kasih tahu deh teman-teman penyiar biar diselamatin. Biar Bu Sinta bulan depan apakah perayaan pernikahannya setelah upacara bendera atau setelah penurunan bendera nih? Oke, kawan Rai, itu dia tadi dua penelpon kita. Sekarang Dede Duta bacakan sedikit Niki ya, yang nyenggol-nyenggol di WhatsApp. Ada Bu Ninda Kuum nih yang nyenggol, katanya cocok sekali Dede Duta sama Bu Pera jadi pelawak. Oke, terima kasih Bu Ninda. Nanti kalau emang cocok banget nih sama Bu Pera, nanti Dede Duta mau bikin bondres aja sama Bu Pera. Dan ini katanya di Kuom lagi cerah dan mendung lagi kayak nano-nano. Wih, yeh, jaga kesehatan ya Bu Ninda ya. Kemudian ada Nini Nyoman Sudiyati dari Drupadi yang ikutan goyang. Yeh, katanya Dede Duta tambah pinter sekarang guyonnya dan bercandanya berkat Bu Pera. Yeh, terima kasih Nini Nyoman dan terima kasih juga Bu Pera. Yeh, Bu Nini Nyoman karena semuanya diajarkan oleh Bu Pera. Nah, ini ada Nini Hayuna yang ikutan goyang. Salam kompak katanya untuk semua penggemar dangdut. Nah, ini dia yang disalamin nih, yang diutangin sama Bu Sinta. Ada Mbah Indira yang muncul nih di WhatsApp. Gimana Mbah Indira? Apakah hutangnya Bu Sinta sudah lunas nih? Kemudian ada Iketut Pondok Sidembunut Bang Li yang ikutan goyang. Oke, Dede Duta coba cek dulu di Facebook apakah ada nih. Oke, ternyata belum ada ya Kang Rai ya. Oke Kang Rai, kita jeda lagu dulu. Nanti Dede Duta akan kembali nih nemenin Kang Rai di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku gak bisa sarapan deh, cepet-cepet nih.
1: Mangkin dumun, Gek. Sampun, Muspa. Ilingang mau pamit di merajan. Nunas paswecan ide betara yang guru. Mang de boleh tuntunan lan kerahyuan, Gek.
0: Ibu, apa sih paswecan-paswecan? Gek gak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau gak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.

0: Dan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dengan gantal weh mai mai mai mai
0: ya sajo
2: salamnya modogen tiba belinyoman yuk kangkung.

Rakan Rai masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentunya hanya di Pro 4 RRI Denpasar Suara.

0: Oke, Rekan Rai, dua lagu sudah dari Duta putarkan ya, requestan dari Rekan Rai. Dan kembali ini dari Duta buka line teleponnya. Silakan Rekan Rai yang ingin request lagu bisa langsung di 0312233361. Halo Pedangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Yeay, Bu Putu.
1: Akhirnya. Lama tak jumpa.
0: Iya, lama tak jumpa gitu ya.
1: Iya, gimana kabarnya, Dek?
0: Sehat, Bu Putu. Bu Putu
1: setelah
0: gimana?
1: Diuyak sama Bu Merdeka tadi ya. Diuyak sama Bu Lodro, diuyak sama Bu Merdeka.
0: Sekarang gilirannya Bu Putu ke Boywo nih.
1: Iya. Bu Putu lagi ngepel sebenarnya nih, tadi nyelek-nyelek langsung dapat nih bahasanya Bu Putu sasar dari tadi deh.
0: Oh, jangan Putu sasar dong.
1: Nih jadi ada pemepet waktunya gitu Bu Putu. Akhirnya dapat juga.
0: Yeay, akhirnya dapat.
1: Ditarik sama Reduta pakai tali tambang yang paling gede.
0: Aduh.
1: Lagunya Bola Jadah deh ya.
0: Bola.
1: Iya, kan walaupun sudah lewat deh masan bolanya, butuh request bola aja.
0: Inge.
1: Kan udah suwun deh ya.
0: Ya, sudah Spanyol yang menang, Bu Putu.
1: Oh, itu dah.
0: Inge.
1: Salam-salam dulu deh.
0: Iya, silakan salam-salam Bu Putu, bayar dulu utang-utangnya.
1: Ada Bu Merdeka, Inge. Selamat istirahat. Semoga rame pelanggannya. Ada Nini Hita, ada siapa tadi yang menek lagi? Bu Lodre. Baru tiga itu aja deh ya. Banyak deh ya. Ini Dania, Bu Sinta.

0: Bira yang cantik jaga nyelolet. Akhirnya Bu tuh ketemu tahu di darat deh.
1: Masa? Kapan ya, nikah Bu?
0: Kemarin ada jalan-jalan tuh sama Nini Ita, sama Pak Depi, sama Mbak Indira. Iya, akhirnya Nawang Mbak Indira. Juga nyelolet deh, juga ajan Mbak Indira deh. Kencang sama tuh Nini Ita juga nyelolet, kencang juga, cenik-cenik kencang, kalah Bu Tujin Baja. Nih, akhirnya temen nanti deh ketemu di darat, bukan hanya di udara aja, suaranya akhirnya ketemu. Ada Pak Mustika, ada Pak Ciatop, apa kabar? Ada siapa lagi deh ya, banyak sih ya. Ada Bu Ana, ada siapa lagi nih? Gung Biang Sri udah deh ya Bu Jeroglias Londeng, ada Gung Biang Sri. Ya sama semuanya dah deh.
1: Oke.
0: Yang lagi monitor Prodangdut dimanapun berada, semoga sehat selalu. Ayo ikutin aja deh Duta Bergoyang, biar nambah semangat, biar keluarin keringat tambah tambah joss.
1: Butuh
0: mendarat, bye bye.
1: Butuh hati-hati mendarat, dadah bye bye. Iya, itu tadi Bu Putu Kebo Iwo yang akhirnya bisa naik. Hingga Kang Rai, lagi satu penelpon ya, Deduta. Buka line teleponnya, siapakah yang beruntung ini? Halo, Bro Dangdut.
2: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Asik.
2: Asik.
1: Ini kayaknya dari Denpasar ini ya.
2: Salah.
1: Oh, salah.
2: Salah. Dari kapal itu yang.
1: Oh, Bu Ani.
2: Ya, Bu Duta.
1: Bu Ani, apa kabar?
2: Ya, kabarnya baik-baik aja. Dedutanya apa kabar?
1: Deduta sehat nih Bu Ani. Tumben kita bersua di udara nih.
2: Iseng-iseng, tumben bisa masuk deh.
1: Ah, bagus dong, artinya jodoh nih sama Deduta nih.
2: Iya, ini disalami sama Melode Karyasi deh.
1: Ah, nge Bu Lode. Salam balik ya.
2: Kalau banyak yang punya nomor.
1: Inge Bu Lode kangen.
2: Mungkin dia juga gini balapan naik tak bisa. Puncak lagunya bisa deh.
1: Bisa. Dapat kok. Lagu siapa nih?
2: Apa itu Pak Pos ya?
1: Apa? Maaf.
2: Pak Pos,
1: Sinten. Oh, Pak Pos. Oke.
2: Okay. Pak
1: Pos. Lagunya sudah siap ini Bu Ani, mau salam-salam dulu.
2: Oh, tadi Bu cantik sekali sebenarnya, dia sudah lihat fotonya di
1: Di
2: HP-nya Bu Vera. Kemarin saya kan lancong tempatnya Bu Vera gitu.
1: Oh,
2: Bu Vera juga cantik ya.
1: Ih, kok pendengarnya enggak ada yang ngajakin Deduta ya melancongnya.
2: Tapi Deduta enggak mau ikut.
1: Deduta siaran, mohon maaf. Nantilah.
2: Kapan? Temunya kayaknya.
1: Iya.
2: Salam dikit ya. Ada siapa yang naik tadi ya? Oh, Melin belum. Ada Payan Naga, ada Matu Mini, ada juga semuanya dulu ya deh yang belum, maaf itu ya deh. Okay. Karena waktu juga habis ya deh ya. Karena waktu nanti supaya dengerin ini lagunya.
1: Oke.
2: Ya, makasih deh atas waktunya ya.
1: Dadah, bye-bye Bu Ani dari kapal. Terima kasih. Ya, itu tadi penelpon terakhir kita ya, Bu Ani dari kapal. Akan lagi karena mepet nih waktunya, Deduta ucapkan terima kasih nih yang sudah salam-salam di Facebook. Mohon maaf nih Deduta gak bisa bacakan semuanya karena banyak banget nih. Ya, terima kasih Deduta bacakan namanya mantan ye, Arya Astra, Blide Apong, Iwayan Brate, Oko Mulyarte, Nyoman Landung, Pandai Tombong Naksel Kadan, Jero Tunjung Umuabian, Wayan Siaje, dan Bu Ketut Sekar. Terima kasih sudah nyolek-nyolek Deduta di Facebook nge. Yeah. Inggih Rai, Niki, tidak terasa nih kebersamaan kita di Perdangdut sore hari ini sudah di penghujung acara. Sedih rasanya harus berpisah dengan Akal dan Rai di acara Perdangdut ini, tapi jangan khawatir karena Deduta akan menemani kembali dan mengisi ruang dengar Akal dan Rai di acara selanjutnya. Nah, Deduta ucapkan terima kasih nih untuk Akal dan Rai yang sudah setia mendengarkan, ikutan request lagu, ikutan kirim salam, dan tentunya ikutan bergoyang dan berdenda. Nah, semoga deretan lagu dangdut hari ini bisa menemani aktivitas Akal dan Rai dan membuat Akal dan Rai semua terhibur dan tentunya semangat. Akhirnya Akal dan Rai Deduta tutup nih acara Perdangdut sesi hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di sesi berikutnya. Saya Deduta pamit undur diri. Akal dan Rai tetap jaga kesehatannya ya, dan selalu semangat untuk menjalani hari-hari. Sampai jumpa dan dadah bye-bye semuanya.

Akan Raih Ketua Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan Pansus TREP DPRD Provinsi Bali, Imade Suparte, mengkritik keras langkah Dinas Perhubungan yang sempat mengubah papan rambu penunjuk jalan dengan menghapus nama wilayah serangan. Dijelaskan rambu penunjuk arah baru tersebut hanya mencantumkan arah menuju Kuta, Nusa Dua dan Pura Sakenan serta kawasan ekonomi khusus Kek Kura-Kura Bali tanpa menyertakan nama desa serangan yang secara historis merupakan wilayah lokal setempat. Made Suparte menegaskan bahwa tindakan tersebut berpotensi merusak dan mengaburkan identitas serta kearifan lokal Bali yang sudah melekat kuat di masyarakat sehingga Pemda harusnya mempertahankan nama wilayah yang sudah dikenal luas oleh publik. Rakan Rai, demikian Gatra Bali, saya Gede Duta. Sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Banten penyerang terat. Banten penyerang terat ini tergolong utama. Dalam tingkatan upacara yatnya, penyerang terat ini selalu ada, terutama dalam tingkatan upacara yang bersifat utama. Penyerang terat maupun penyerang madia berbentuk mirip dengan mahkota. Arti harafiah dari penyerang adalah tahta. Dan biasanya, seorang pemimpin yang bertahta akan mengenakan mahkota di kepalanya. Maksud dan tujuan dari penyerang ini adalah jika umat atau pemedek usai melaksanakan upacara agar meningkatkan kualitas baktinya ke hadapan ide sang yang dewasa, sehingga dengan demikian, kedudukan atau pangkatnya menjadi semakin meningkat. Dengan kata lain, umat diwajibkan membuat jasa, pahala atau kewajiban sebanyak-banyaknya sehingga mahkotanya akan mudah dijangkau dan diraih. Mahkota atau penyerang ini disebutkan dengan jasa atau pahala.

0: Permisi, paket. Halo, paket.
1: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
0: Atas nama Ayurini, Bu.
1: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
0: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
1: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
0: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
1: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, Mbaknya yang salah ngasih paket.
2: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah merugi.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rahajeng sore rakan rai muali nyarangin ring frekuensi 106,4 MHz 104 RRI dan pasar suara budaya Bali. Ring Rahina Anggara tanggal 21 Juli warsa 2016 likur. Deduta pacang nyarangin rakan rai ngawit jam 5 kantos puput deduta bertugas ring galah jam 7 malam ye. Nah, saya mungkin akan mulai kesarangin sarang acara Lingsir Sanja. Saya mungkin pacang menyajikan informasi terkait dengan wisata Sanai Wenten Ring Bali keselingin antuk tembang-tembang pop Bali. Ya kan rai, deduta sobiahan kidek niki siaran puniki dado sakar dan rai pirangan ring aplikasi RRI digital lan ring streaming rri.co.id. Ya kan rai, pinaka pengawet deduta niki asiki tembang katurin deduta saking beli Gus Jody sane menjudul selam-selam jukut undes.

106.4 MHz akan meraihkan tahun kesarangan Gede Duta ring acara Lingsir Sanja semakin pacang menyajikan informasi terkait dengan destinasi wisata Sanewenten ring Bali.

Ning bawasan ini wisata utawi destinasi wisata. Wisata niken enten je cuma tempat nggih atau lokasi, tapi ada juga niki wisata kuliner. Ya kan Rai, ringan namakan Deduta Pacang mengajak Niki kan Rai untuk membahas wisata kuliner nih yang ada di Bali Niki. Nah, wisata kuliner niki yang sering disebut atau yang sering membuat masyarakat Bali nike disebut sebagai masyarakat yang kuat ya. Karena masyarakat Bali itu bisa membuat sayur dari paku. Iki kan guys, mungkin kita macam membahas tentang kuliner niki, kuliner jukut paku. Nah, jukut paku puniki jika dalam bahasa Indonesia adalah pakis kenton ye. Nah, jukut paku yang digunakan niki atau sayur paku yang digunakan merupakan pucuk daun pakis muda ye, yang masih segar tentunya. Nah, di Bali kita punya niki jukut paku, di mana kesegaran jukut paku atau pakis niki yang perlu hanya direbus singkat saja, yang di mana jika kita rebus singkat akan rai paku niki masih bertekstur renyah kenten ye. Kemudian digabungkan niki jukut paku digabungkan dengan bahasa genep khas Bali. Nah, kan Rai, sekarang Deduta akan bahas niki jukut paku meurap mie. Ini merupakan salah satu jukut favorit Deduta, ye. Dimana sayur pakis, kan, ye. Ujung sayur pakis niki yang masih muda dicampurkan dengan kelapa parut berbumbu bahasa genep, kan. Dan mantap akan Rai. Nah, gimana akan Rai? Apakah sudah mulai lapar? Ngiring mesandakan dumun semari kita mengisi perut. Akan Rai melebos dari tapacang wali niki nyarangin akan Rai.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Dengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini.

0: ini.
1: Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106,4 MHz, Sekarang Rahim, Wali Kesarangan Gede Duta Ring, acara Lingsir Sanja. Sekarang Rahim, Wali, Niki, membawasan Inde Jukut Pakung, Jukut paku puniki, rekan rai, selain enak dan ternyata jukut paku puniki, rekan rai, sangat tinggi antioksidannya dan memiliki kandungan vitamin A dan C serta kaya akan zat besi serta rendah akan kalori dan tinggi serat. Jadi jukut paku puniki, rekan rai, sangat bagus untuk kesehatan rekan rai. Dan untuk rekan rai yang ingin diet nih, bisa nih memasukkan jukut paku ke dalam listnya sebagai makanan yang sehat. Dan bagi kamu yang ingin menjaga pola makan, bisa juga masukin jukut paku karena jukut paku pun ini sangat sehat ya rekan rai. Nah, Kang Rai, selain sehat, jukut paku puniki sangat gampang ditemukan nggih. Apalagi di wilayah Deduta niki, di wilayah Habian Semal yang masih tergolong banyak nih tegal-tegalnya.

Selain bisa mendapatkan jukut paku rekan Rai, Dea Duta bisa juga melakukan aktivitas lain nih, seperti misalnya jogging sambil nyari jukut paku ya. Biar sekalian sehat nih, sehat karena olahraga dan sehat karena makanan juga. Nah, selain bisa ditemukan di Tegal-Tegal, Niki bisa dicari sendiri atau dipetik sendiri. Jukut paku Niki juga sangat gampang ditemukan di rumah makan khas Bali. Ingin rekan Rai, misalkan dumun melebas dari utama Camwali, Niki nyarang entar ke rekan Rai.

0: Halo, serius banget lihat HP-nya.
1: Vio, bikin kaget aja.
0: Lihat apaan sih?
1: Ini loh, Vi. Tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
0: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif aja, yes? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
1: Oh gitu ya. Terus-terus, Vi.
0: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
1: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
0: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
2: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah yang petulu pernah pi, bagi kena-kena, wintan ikibu EKBB, dalam...

0: Inggih kebawa sang oleh kidesang peragawian wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojangan.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Akan Rai Kanton Sarangin Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, Akan Rai, selain jukut paku meurap, ada juga nih jukut yang meurap juga menggunakan kelapa juga nih. Yaitu jukut daun blingbing ya, jukut daun blingbing meurap. Nah, Kang Rai, jukut blingbing meurap niki juga memadukan rasa segar nggih dari daun blingbingnya, namun ada rasa sepat-sepat sedikit kenten nggih. Dan perpaduan dengan gurihnya kelapa nggih, kelapa parut serta base genep khas Bali. Nah, dalam mengolahnya daun blingbing segar niki akan direbus dulu nggih, Kang Rai, menggunakan air kapur sirih dan juga garam nggih agar teksturnya empuk dan juga rasa pahitnya berkurang.

Nah, selain jukut paku dan juga jukut bling bling niki, ada banyak lagi nggih jukut-jukutan ya. Sayur-sayuran yang diolah nggih oleh masyarakat Bali dengan memanfaatkan hasil alam gitu nggih. Hasil alam yang ada di sekitar kita tentunya keren rai. Ya, Rai, manakah yang Anda suka? Kalau dari Duta sih lebih suka jukut paku murap nggih. Tapi ada juga niki semeton atau sawitra dari Duta niki yang lebih suka daun bling-bling murap. Nggih, Rai, misalkan dumun melebas dari Duta Pacang Wali niki nyarangin rakan dan Rai.

0: Biro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakan-rakan, waktu menunjukkan pukul 17.55 WITA. Ring, rakan-rakan, sarang-sarang mesandakan dumun, mentaki-taki, jagi nyalanan pemuspahan puja Trisandia, malai bos ring galah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah. Rakan-rakan, tetap setia ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

berarti aksi ukirlan pasir ukir pina kewadu ningkar pasir ranggalabur sehana ning mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekita maring relepaking telapak tangan ayu kamedu aprikos dening praja.

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

yang terkena kutuk tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kesujatiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Pikayun kesucian antuk.

Adel miwah kepranyanan saking pengeruh sane padun. Sane mangkit ngiring ulangan pikayun sareng-sareng muncarang puje Trisandya.

Genda Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut cangak.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

0: Tomat.
1: Mbok Yu asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Ya, Rin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut atau suasana hati yang positif, tahu?
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gatal.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah matang.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh. Lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.

Bicara Resi Gana. Kata Resi Gana terdiri dari kata resi dan gana. Resi yang artinya pendeta yang sudah melakukan dwijati atau sudah mendiksa. Orang suci yang tugasnya melihat mantra, menerima wahyu dan pengetahuan suci dari Tuhan. Adapun gana artinya perhitungan atau kebijaksanaan. Maka, resi gana berarti bagaimana orang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang merupakan perwujudan dari Dewa Ganesa yang mengemban tugas dari Batara Siwa sebagai resi gana untuk bisa meruat ibunya Dewi Uma yang mengalami proses degradasi yakni kemerosotan karakter dewata menjadi karakter keraksasan yang tiada lain adalah Durga Dewi. Caru resi gana dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu alit atau nista, menengah atau maja, dan agung atau utama. Tujuan dari melaksanakan caru resi gana adalah untuk mengharmonisan dan mengoriginalkan alam semesta ini yang sudah dipengaruhi sifat-sifat buruk yang disebarkan oleh Batari Durga atau Durga Dewi melalui penyebaran wabah penyakit, utekala, memedi, demit, berkala yang semuanya mempunyai sifat keraksasan. Dan semua itu bisa diruat dengan caru resi gana yang dipersembahkan kepada Durga atau Dewi Durga agar alam semesta ini bisa kembali

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

RRI Kandung Sarangin Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. RRI ring acara Lingsir Sanje Sanda Mangkin. Duta Pacang menyajikan informasi terkait dengan tradisi, tradisi Sanda Wenten ring Bali. Nah, tradisi yang akan Duta bahas niki adalah tradisi dari Bali Timur nge. Tepatnya nih ke Karang Asem. Pastinya kalian rai sudah pada tahu niki nggih. Sampun uning niki tradisi megibung. Nah, kalian rai tradisi megibung puniki merupakan tradisi makan bersama dalam suatu wadah yang besar nggih. Kata megibung sendiri berasal dari kata gibung yang artinya berbagi atau kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang. Nah, saat megibung rekan rai, orang-orang akan duduk melingkar dalam kelompok kecil nggih. Biasanya nike terdiri dari 8 orang. Nah, nanti nasi berserta lauk pauk dan juga sayuran nike akan disajikan di atas wadah yang besar dan dilapisi oleh kulit pisang. Yeah. Nah, wadah nike biasanya disebut sebagai dulang atau nampan ya, yeah, kawan rai. Nah, kawan rai, megibung puniki memiliki makna, kawan rai, makna. Nah, makna dari tradisi megibung puniki adalah makna bahwasanya saat megibung puniki tidak ada yang namanya beda kasta, jabatan atau status sosial. Semuanya duduk bersila sejajar, nggih, melingkar sejajar di lantai, nggih, dan makan dari makanan yang sama dari wadah yang sama. Nah, Kang Rai, selain nike, megibung puniki mempererat menyama beraya, nggih, mempererat tali silaturahmi. Di mana konsep utama megibung puniki adalah kebersamaan, kawan rai. Nah, sambil makan niki melingkar 8 orang dari satu wadah, biasanya niki orang-orang akan sambil ngobrol nih, sambil bercerita, bercanda gitu. Nah, kawan rai, biasanya megibung niki dilakukan saat acara-acara besar atau upacara keagamaan guys, seperti piodalan, upacara adat seperti pernikahan, kenten potong gigi juga. Ingin kang Rai mesandakan dumun melebas dari Duta Pacang Wali niki nyarangin raka dan rai. Tetap setia ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

Hingga KKI Kanton Serangin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Akan mulai, ternyata Niki tradisi menggibung lahir nih sekitar tahun 1692 Masehi. Dimana saat Raja Karangasem yang bernama I Gusti Ang Lurah Ketut Karangasem sedang melakukan ekspedisi militer ke Sasak Lombok. Nah, waktu prajuritnya Nike makan, istirahat makan, sang raja membuat aturan unik nih kinge, dimana semua prajurit harus makan bersama dalam kelompok-kelompok kecil dari satu wadah. Nah, tujuannya sang raja Niki simpel kadang rai, di mana raja ingin memastikan seluruh prajuritnya merasa setara nih, makin kompak dan tidak ada iri hati soal pembagian porsi makanan. Nah, sekembalinya dari ekspedisi militer ke Bali, tradisi megibung puniki diteruskan oleh masyarakat Karangasem dan akhirnya menyebar dan melekat jadi identitas di Karangasem dan juga Bali sampai hari ini. Hingga kemarin, asa punika informasi sane pasida katerin deduta ring wengine mangkin. Akan lagi tetap satu ring 4 RRI dan pasar duaning melebos wenten acara sane papuritang yang menjadi kesukaan akan lagi niki yaitu tembang warga. Ya akan lagi sampun dan mereka tetap satu ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: swastiastu. Inggih pamirsa ratu idalane malih iring titiang. Mirsa yang gatre bahasa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Mungguin gatre sane katur mina kadinyane. Akeh linuh utawi gempa sane kerasayang ring Bali selami bulan Juli. Pemerintah Kaptiang, Presiden Nincapang Inklusi Digital. Inggih pamirsa sane mangkin titiang gede duta ngaturang gatre sejangkepnya ne. Stasiun Geofisika Denpasar mewali nyatet selami bulan Juli puniki akeh linuh sane kerasayang ring Bali. Linuh punika akehan soroh gempa dangkal sane ketarke mawit saking subduksi Indo-Australia Eurasia miwah sesar aktif. PMG Ahli Muda Stasiun Geofisika Denpasar Ika Sulfiana Putri Ngwadarang manut saking data Stasiun Geofisika Denpasar wenten tigang dasa kutus linuh sane agengnyane ngawit saking siki koma siki kantos 4 koma siki. Gatre selanturnyane teknologi digital patut paside karasayang oleh kramene sami. Payahan utawi layanan digital puniki patut taler kaancrang mangde paside dengan kawigunayang oleh kramane taler penyandang disabilitas. Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Dr. Nimade Ras Almanda Gelgel, ngodarang inklusi digital puniki suksman nyane, inggih punika samian teknologi berbasis digital, puniki patut kerasayang oleh samian krama. Pemerintah taler patut mastikayang samian kramane paside ngerasayang internet punike taler mulihang gatre taler payahan publik sane mendasaran antuk digital.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Lu sane matumpuk ring pasisi segara ring jemrana sane mangkin praside kawigunayang dados produk adeng sane medue nilai ekonomi. Kawentenan punike praside ngirangin lu sane wenten ring pasisi segara. Kirang langkung selami awarse pungkuran puniki, kayu-kayu sane kaanyudang oleh toyo segarane taler ngebekin pasisi segara ring Melaya kantos kelatakan kapupulang taler kedadosan adeng. Adeng sane keasilang puniki raris kaadol saha praside dados pangupa jiwa kramane irike. Gatre kapinguntat. Spanyol pindah ke Jayanti ring Piala Dunia warse kalih tali 6 likur risampune praside ngalahang Argentina antuk skor 1-0 ring babak final sane kemarkiang ring Stadion MetLife New York New Jersey Amerika Serikat. Gol kapertama saking Ferran Torres ring babak tambahan waktu mastikayang La Roja mewali poleh trofi risampune dados Jayanti ring warse kalih tali dasa lintang. Inggih kang rai asa punika gatra basa Bali sane paside katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarengin pangembre gatra basa Bali puputan titiang antuk para mesanti om santi santi santi om.
1: Asa punika wau.

0: Tradisi mepantigan adalah sebuah aksi bela diri tradisional. Mepantigan berarti membanting, sehingga dalam tradisi ini diperlukan kelihaian untuk bisa membanting lawan. Permainan bela diri tradisional ini bisa dilakukan di mana saja, yang penting arealnya berlumpur sehingga tidak membahayakan untuk lawan yang dibanting, tetapi lawan akan penuh balutan lumpur. Peserta bertanding satu lawan satu dengan cara membanting lawan, kemudian bergulat dan mengunci lawan. Tidak hanya sekedar keberanian, memang diperlukan teknik agar bisa membanting lawan di lumpur sehingga terlihat layaknya gulat lumpur. Tradisi mepantingan masih bisa ditemukan di Banjar Tubuh, Batu Bulan, Gianyar.
1: Membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
2: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih dan menggelorakan budaya anti korupsi.
1: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
3: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
4: Cara duanya Ngelila Ulangun kesarengin kuari talen
5: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
3: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih Om Swastiastu para pemirsa RRI program 4 Denpasar. Sane wang yang titiang pamekasnya ne sane ngemiletin acara tembang warga ring sorin kadimangkin. Sekadi biasanya ne nyabran rahine Selasa punika iring titiang ratri dudane nantri lan lawe ring rahine Kemis iring titiang mapala wakil ring rahine Sabtu. Wah, nika je mau ramo. Mungkin jantan sampun nantri, ini kongkak tapi nika.
1: Iye, ratu kakiang, suk semua niki sampun mau pijegalah pun niki. Iye ring pamiarse sarang sami pun nika. Sekali bawa satu kakiang ngabran angare sampun kedagingan pun niki antuk tantri pun niki. Sekali mau di tiang boleh. Kabar puniki itu kak ya.
0: Saking?
1: Saking sanur puniki. Rabin kak blog bolos puniki. Sampun newate puniki. Sampun lampus sargane. Mugi-mugi amor yang ngacintia.
0: Iya kak blog.
1: Kak blog mang de sabar puniki. Ada kak tedung puniki ngecen informasi puniki. Penggemar puniki.
0: Nah, kentan ampun sabar pemirsa yang wentan kabar puniki. Sampun nang sungkan-sungkan.
1: Iya. Inge, pamirsa, saya ni mungkin di tiang pacang mahbah ambil di tiang ring cakapan tantri nanda ke ring halaman 24 puniki. Puniki saya ni bawa puniki.
0: Inge,
1: Om, awi kena mas tu nama si dia. Sukasir. Rakriana pati
0: Mali.
1: Lata atma jiwa
0: Inggi muastu ledang kayun dane Gusti Patih. Nah, jening sane merupo jiwa permana naji.

0: Ngelantur, sani makin keambil tangan okan ide ne ke dandan memargi raris sado dab-dab balon.
1: Was prapting pagerakan
0: dan je cari teyang maliring pemargi sampun keinginan rauh ring karang kepatian.

Macunduk sarang biang nan nyane nggih biang nyane di diah tantri ya sane mepesengan ken pinatih.

Wawu kacingak, wenten okane, wenten Gusti Patih rauh, wih serantaban sari raris Gusti Ayub yang makin jek tedun saking genah ide.

0: Ah,
1: inggih. Panjang iki.
0: Nggih.
1: Inggih. Sadengat ngadurang punika cakup karo kalih mungwing raris saneka durang semah.
0: Gepet kek anambut
1: gesonan raris jek raris kesambut punika
0: hastane rabi
1: pamekasnyane tangan rabine wiyakti sane kamil
0: sawacana manis
1: maduluran pangandikane sane lindie

0: anu pamoyang teh angani dewone tan bino buka ide Dewi Parwati.
1: Hamindeng Buwati.
0: Aduh, jani dini digumine tuh keto rasa yang belia.

0: Sajo anak ibu ku Adi bisa bin sado duag ngamong kapi tersenan tekin anak ke muani buka beli buka jani.
1: Mahiki palan ipun
0: ni subo mirip pikolih ni Adi
1: Donira mangke kasunu
0: pikolih ni marupo pianak ni jani ni dia tantri dan ejegeg.

0: Duang bin sadel jegeg tu kewah ngali nak itu ada nak duang kolosing jegeg ada nak jegeg kolosing duang di usia yo nu bajang buka jani adi tu
1: ingat itu kaki ya ampun sami gambar lagi dia tantri ni ki jegeg peradnyan duang ni ki bentan ni rabi nak isti-isti sekadit dia tantri kadi mangkin eh wenton akeh
0: cuma
1: ring tembang warga akeh wenton
0: ring tembang warga akeh ring ten tembang warga.

0: Titiang belajar rara kediri rasungnya sangat panjang.
1: Rara kediri panjang.
0: Maju bos nikin titiang lain kan sana iwang akhir minat niki.
2: Ada nak lantur nane.
0: Nak nentan niki niki kadu pelajin niko.
2: Yeah,
0: niki kawitin rasungnya.

0: Yen kene dewe rawuh mai ngojok to nak pati juari, nak istri keliwat juari, ada ane dini digumi, ada nak ben kasar orang,
1: jalir.
0: Nak istri jalir orang, kecunya kedua.
2: Oh.

apa buen ada anak istri ngogok-ngogok ngeragone si nak lanang, aduh sampunang, sampunang.

anak istri ni dan ikut kereta kaje gegane kami kane kaluehane lakar rad.

0: Penadian anak istri nekejo tu nak uling pidan buat ada istilah nak ada digunek ni
1: kejo pongan pongan
0: uling pidan gunek tu atau ke kejo nak ngorahang.

0: Lawire mucahang tate krama anak istri ne. Dini di pekeraman biasanya anak istri alep. Sungkan kayun malu. Ni jok.
1: Ni jok ngelit nyar.

0: ya tu subo yen anak nak mani pamekas ni yen ogok-ogok na wah je nak mani yang ketua yang lion je nyak
1: sing gak mekelet

0: Sudah kewalo anak muani buka tiang ya. Sieng yang tiang ulah-ulah laku melaksana.
1: Suk semua laku.
0: Eh pas nih.
2: Wak dia ngalih ngalih topik mula nih dua.
1: Niki wau melajah niki. Tidaknya sampun niki kanson wau melajah mungkin
2: kan. Oh nampun nampun bagus.
0: Oh nak istri nak nih benah mula gitu.
1: Sampun ratu jangan bentani wange. Boleh niki milik Santa udah weni mangga boleh mungkin bahagia kaler. Dalam aturan kijang ratu orang kalle om santi santi santi om.
2: Inge jero cita sampun becik penikih rare kadiri. Inge rengongkor jero cita sang reti tiang om swastiastu. Sampun wentan ngeranjing.
3: Om swastiastu.
2: Om swastiastu. Hem.
3: Rajang wengi tu, ungkap sarang sukakian.
2: Nee, wah, rauh dia tantri ni. Ni yang tosantos.
0: Ni yang tantri ni rauh.
3: Ya tantri ke debak. Ya tantri sama bawang tu.
0: Tantri ni yang ni.
2: Ni yang
0: bedan ke mana dari
3: tantri ni gitu. Wau tu, ibu tantri ni munggah bawang ni.
0: Ibu ni.
3: Ibu jadi cita tu ni.
0: Binyap mara tantri ni.
3: Kenak tu tengah kiam sana gongkak.
2: Iya, yes, dongkare, mang dek enak sarang sami.
0: Gongkak bu segar san ni kau, favoritnya menang.
2: Favoritnya menang.
3: Ampun, panggil dia sudah hina di Facebook.
0: Enggak.
3: Tanu mau kuacel.
0: Iya pun.
2: Ongkap.
0: Pok.
3: Iya kuacel tu ni. Tu kakiang sana kentan. Itu yang melajah tu gede tu. Om swastiastu.

Inggih, inggih, Ratu. Daging pangandikan Ratu ini driki suwun titiang, ring siwo dwaran titiang, genahang titiang.

0: sampunang malih madrebe pekayunan sumenia.
1: Dumulih lu mampakaris.
0: Wawu sapunika ngelanturang pemargi. Raris punika nih dia tantri.

0: inggih nak pemargin anak listu ayu jeged cekten sampun bani ipun ipenyeruan ya giten ya nyarang cutat ya nyarangin ya stun ya ten enten dagang ika ten bangan api sarang
1: ujil kemar samo kayon yun
0: malih penyeruan itu nak kemar punika patah muka kan mesti siam kemar patah bin sada jaga
2: cekek
1: yang lanang
2: bagus
0: lanang listu ayu bagus
1: jenis
0: dia
1: kemar
0: kemar biasa ya
1: kemar siam yang mau sikit
2: udah sih selam saya kena
1: siam susu
2: sikit siam ada
0: ujil kemar sama yuk pun ke sampun penyeruan nih pelekadi pun kemar kewantan jegek-jegek kan ya kemar siam pun
1: apa terpun mangunung ragi
0: siro adan penyeruan dia tantri ini asiki

0: Retatur.
1: Ijena mau mundut bokor punika sane medel-del antuk prado masak.

Malis iki penyeruane mawasta niluh larasati ijene makdo punika patarano makdo dompet dengan sini tas.

0: Ulang ya.
1: Tuna betian nung kedut.
0: Kan reng taman. Eh, dia betian.
1: Natan
0: Sari
1: Prabdi.
0: Ngeten suwe rauh dari sampun mangkin.

0: Kasari prap.
1: Ini ben pok nomor 4.
0: Pisang luerate. Nah, ini kan mun isane jegege sekadi bulan reng taman.

0: Yang taman teko dumunung
1: ngerauhen mereka ring taman sane kaungsi.

0: pun
1: megenah punika ring bali pemegat sih ya, megat lulut bali bali pegat ya, nah, kalau gede-gede bali
0: mungaking
2: ring batur
0: batur
1: ris ampun rao rika ring bali pemegat sih ya. Ngemungahang raris ring bebatarane
0: ngamor lampah manis
1: ih sami kabecikang punika raris wastrone punyan cara nak keriput rasa mangkin kabecikang mangkin sami makanten sampun manis waning emak ni suah di dompet malim suah enten
2: pangrapi
1: pangrapi
0: dan sirek kriyan pati
1: inggih inggih ajin ide laristika ring bali pemegat sih ide ki bandi swario unding ayang sepunapi

0: siak sandang becik wawu pisan ide
1: nyarecak
0: kolam ide mau kolam itu ngungkurin sang yang Suryo malih mendaging angin ngesir-sir diker
1: enggak mau ngalih bos
0: mendingah nak ngidung tantri itu aja gleb-gleb
2: gitu
1: Bu Sari Merta pun
2: Bu Sari Merta.
1: Kuring-kuring nih, tantri nih bensin nih.
0: Siron yang tantri ya gitu.
1: Yang tantri.
2: Yang tantri, mungkin ibu tantri enggak.
0: Enggak.
2: Orang guru suatamu.
1: Bapak tantri
2: nih.
1: Ini mau dioke, mau enggak lebar, mau enggak.
2: Sarang kesajiman, ampun ng masila mantan tu.
0: Nah, kentan ampun.
1: Kesajiman, ampun kak masila mantan.
0: Itu dah, kentan yang lenduk.
2: Lakti tu kakian, kena tu sarang gongkak.
1: Iye.
2: Sarang sami tu melepas sang boleh melemungah. Nge. Semua tu, tiang mapamit tu.
0: Iye, tanda-tanda Bandai Suwaryo nge.
2: Napi tu.
0: Tanda-tanda Bandai Suwaryo.
1: Bandai Suwaryo aja.
2: Bandai Suwaryo tu, kari kentan tu. Kari dapur tu miyon. Ongkak pun miyon tu sarang tu kakian.
1: Rong,
2: sedang yang
0: makan rekinge. Online.
2: Gitu, sekarang mau pamit Santi om.
1: Inge, gong niang Sri Agung sampun nagingi puniki.
0: Lembut ya suara hari makin deh. Cek
1: Bu Sari Merta, sarang Dayu Madeoke, sampun kurang kuring, durus nang ranjing. Bu EKBB, Kak Nadia. Ini Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Niang.
3: Dadong tantri ini ki.
1: Ah, dadong tantri di siang nih. Niang, ini terus niang. Ini
3: ratu. Neme di siang boleh ngunah lagi nyarong ratu. Ini tuh. Ini yang melajah nih gitu.
1: Napi.
3: Jadi kentang ini jadi mangi itu blis kentang.
1: Terus?
3: Tantri itu nih.
1: Terus ya,
0: manggi.
3: Om Swastiastu.
1: Jadi
3: bos entar manut sarang lah tu. Cien dan.
0: Dong. Ini ya.
3: Om Swastiastu. Gongnya saya agung sangat dulu nanti. Pialang warsa. Serian rapati
1: lanjut nah
0: Suwaryo
3: dalam
1: inge yan makudang warsa sampun ide sang Prabu Suwaryo dalah
3: tuh.

0: mo pante-pante mo bataran punika para smoger deh.
1: Kamalakin anda kanda langu.
0: Ukir-ukirannya punika mau pindah bungan tunjung sahe male lampahan beh uyak di ngulangunin pisan.

Napi malih rares ke itaren kau perengain antuk saru sekares sani sedekan kemang puni kering taman.

0: sat sat inre lokene kedon iri kiring jaga teh
1: kue cang pakuan hati
0: alar akeh pisan punike wewangun-wewangunane mojajar-jajar punike pindah ke pondok-pondok pindah ke rumah-rumah punike sami sampun mojajar.

duaning sami punika wewangunanen enten je padah masio-sio sang sakewanten jak ngulangunin punika sami.

0: duanin sekeadilan noh jagat di Sang Prabu, napi je kena hipun ne, sampun sida sida hipun, napi wasanin muponin punika.
1: Paru ampukang cari.
0: Kenton masih panjak-panjak sana bajang-bajang. Beh, permangkin raris jek mesekar gegempolan ni pun menawi wenten ped punikiri kering ring di siangan.

0: jeng nage hatap anu di tiang kejatuh karma
1: pun itu. Ini kan pun tiang surat yang pun lengkap.
0: Enten itu.
2: Tuan ke.

0: Dua ning nenton pisan wenton mana nyat di tiang nang abedek.
1: Aduh. Ane nyat di tiang nak.
0: Dua nenton nyat di tiang.
1: Di tempat lain wenton.
0: Unapi mana duk di tiang nyak. Dan nenton keletak di tiang ratu.
2: Loncat di tiang malisiki badan gelas galah tu ngih.
0: Bensin yang bertianan luang.
2: Lantoran ini kini bawah.
0: Pas begalah.
1: Ngih. Anda semua ngerti.
2: Cuuuu.

Tradisi Mesuryak. Tradisi Mesuryak merupakan warisan leluhur yang hanya bisa ditemukan di desa adat Bongan, Kabupaten Tabanan. Budaya dan tradisi ini digelar bertujuan untuk penghormatan terhadap para leluhur secara sukacita, bersorak beramai-ramai dengan memberikan perbekalan seperti beras dan uang. Tradisi bersorak beramai-ramai ini kemudian dibarengi dengan melempar uang ke udara dan diperebutkan oleh warga dan dinamakan tradisi Mesuryak. Tradisi ini digelar setiap 6 bulan sekali, yaitu pada hari Suci Kuningan. Rangkaian prosesi ini berkaitan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan setelah leluhur hadir di tengah keluarga, mulai dari Hari Raya Galungan, kemudian pada saat Kuningan diantar kembali ke Nirwana dengan berbagai sajian dan perbekalan.

ada seorang pun yang dapat memilih terlahir kaya atau miskin. Kehidupan terus berputar dan keadaan seseorang bisa berubah kapan saja. Jangan pernah merendahkan orang yang hidup dalam keterbatasan, karena kemuliaan seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari akhlak dan kepeduliannya kepada sesama. Mari tumbuhkan rasa empati dan hormat kepada setiap orang, tanpa memandang status ekonomi.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih malipisan tidak matur suk semering sani sampun presido mungah iwawu inggih punika niang kirana ujiru cite inggih muasani tiosan ngiring makin sani durung presido mungah
1: inggih
0: wah makin pencet mungah. Pencet sampun makin inggih yang sampun cek seleg
1: oleh
0: oleh kan ya durus nah durus
1: Om Sastiastu
0: inggih Mangku Prajo Gurun Putu Gurun Putu
1: Gurun Putu
0: Kak Nadia nah, Kak Nadia
1: ni Ita Siro Malih Om Sastiastu
0: Om Sastiastu
2: Om Sastiastu
0: Nggih Om Sastiastu
1: Adi di tengah suara
2: Aduh nikit doh tuh Om Sastiastu itu akhirnya sarang gongkak, rados malah tidak ngau boleh tunggal.
0: Oh, biasanya besi marah tunggal sih kanggo itu. Nah, nah, nah, bang.
1: Dari merde.
2: Dari merde, ambura dari merde, dari merde. Tum boleh boleh kocok susu ang tiang jok kento nikah wau.
1: Lobo jadi bang nelayan kan?
2: Apa nyitan boleh-boleh kocap dari mandi dan nyidang yang pencet nih ke aduh, lantar itu yang panjang tuh nih kini
0: yeay
2: nih om, abis kena mas, itu nama sidim

ingih dua neng wawutan pole arti makanya itu yang kasih lagi ingih bukan pedalam menelan itu kata-kata yang benar itu ingih ingih ian wenten kayun swecani ratu sang prabu

0: Iya ning paradeira tuh menawi de kantun kalesona.
1: Inge matur suk semua, dayu made mangkir tuh sarang nenek santa tuh nge. Nge cutan titiang sarang sami, sana durung boleh munga mangkin buat KBB.
0: Langsung cek itu siapa nih kita deh. Langsung yang kita deh ya, tak boleh gitu.
2: Om, swastiastu.
3: Tak bisa ngejar gitu, tak bisa.
0: Nggak,
1: om,
0: salah.
1: Swastiastu. Keng-keng nih kau nah.
0: Ini tuh deh.
1: Kayaknya nih kelihatan masuk suara titiannya kedua mau masuk aduh.
3: Weka.
0: Ah, hei Weka.
1: Ini kayak sarang gengkak. Sira kenan ada dukang ya.
2: Beli gede, beli gede.
1: Ini Bu Yan sari mertem sana Bu Yan. Itu yang ngambil sinom lawe ratu nge.
0: Hmm, ye.
1: Om, aku kena masuk.

0: agat lantas beli ditu tekan beli nu lantas hidup sinah suba beli lakar ngabe gagal
1: oleh-oleh
2: Zakia.
0: Hey.
2: Ada alam pun ampun dar beten ben ngambil nge ngomenek-ngomenek udah jak cero layangan kenceng jadi nge
1: iya silir mulai keto silir
0: silir mulai keto
1: oh

Dan ega gapang beli tu sing jangan denak lian tua hadi kena ajak dadwo nelen lian kat sing kalitung kan. Nah paling agak gantungan kunci tu. Ya nadi lian.

0: Oke, enten saya waktu bawas dani kirang golawe sambil lang dani ngusap-ngusap toyan pengaksian rabi ne sane cek setatu
1: kedua rabi neng nangis ne
2: cek semua tu kaki ang udah cek tegak jauh kan neng
1: bah
2: ngenuon-ngenuonan
1: dan silir mulai itu
2: ingin atuh dayu made oko magatro oda yuda sarang jero made sutirto ring lembongan Bu Jero Chandra sarang mangkuki praja niki sahabat niki kedep niki nge Kak Nadia sarang Kak Ani nge
0: nah jani bermasuk Kak Nadia raja, oh bengenah Kak Nadia
2: pun munga rajang sana duro nganggen galah mangkin suk semua atuh kaki yang penuh galah katu tu tiang pamit om santi santi santi om
1: inge bu KBB sampun. Yeah, mungkin tabanan tabanan. Ya nyar geng siang niki. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Dalung dalung.
1: Dalung dalung. Aru nyak pindah leng di nyar.
3: Semua lagi.
1: Yeah, Kawi.
3: Suka tiang.
0: Yeah, Kawi.
3: Ini siang nyar minggu. Malah dibuas ulung sur tuntunan sarang kalih niki kikiang meserapah lele nyoba
0: mahes
3: om swastiastu
0: ngelah kan apa meserapah bulele nge
1: lele nyoba
3: coba
0: eh terus
3: ini kawetin kikiang

0: Sinat yang sing persida bakal magote nampenin
1: nyambungin.

0: sayang, sayang pesan dewa, dewa sang degdeg. Tuan pesan ngenenin kayun tiangnya nangga bedek.
1: Buat makan lagi wapukanan
0: napi mawinak punika waning sa pengarauhi dewone dikidi po bais tiangan ane kenawan
1: kisapunin mulut tatanim mangku cananya
0: iki di paben nanti yang ini kanan
2: tongos
0: tongos anak ngaben piana tuh ini ngerana yang dewa dewa santiknya
2: yang singidang nyambung
0: singidang nyambung terus no nih
1: ini ratu ratu gongka ampun
0: ya ampun ya
2: tinggal bakat
0: serapah beleleng ampun dah
2: pasti ya jengah aja gurun putu
0: jengah aja gurun putu
2: pang putu
0: eh pang lah rasa jengah pang presiden sami
1: ini ampun ratu kirang langdung
0: oh ampun ampun dados eh
1: salah wal yang titiang undang-undang untuk peranak Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.
0: Iye, Kak Wi, ring dalung niki sampun agengin. Iye, ring ungkur Kak Wi, tabanan mungkin. Kak Nadia, ini Ita, Kak Ani, Kak Tia Top.
3: Selamat siang.

0: กังวลราวี
1: ring pinggir telaga ni
0: asu

0: Mau deran punika ipun itu melilingan rikering sekarang sokene pagriang ipun waluyo anak mekidung warga sari.
1: Allah.

0: subjek serius, lu kayak pun sirap dong. Kontak, iya radio jam 7 mulai, iya jam 10 petang nih bangun.
1: Iya, jakiap.
0: Iya, kaden tiang nak nu temang warga, kayak dan ganti itu meliling.
2: Lade, lade kasihan. Bicara dong.
0: Ingin nih, ingin bin.
2: Munapi nih gimana? Soalnya si tiang kebantu.
0: Dadi bin, kalau bin pitung dino.
2: Iya
0: kan. Coba dadi kudu sing.
1: Ya pitung dino bin.
2: Mang ya menika pemantan kedade, pang boleh switro, mangkin munga malih rate nak sareng sami seneng
0: rate. Nggih.
2: Iya kedade kakiang, sareng dongka, malih jebak kedade. Ring margi bece-bece rate kakiang sareng dongkange. Bade, mau ngamal bade, ni santa, mau ngani santa, ni menikah ke mantan ratu gengga, tante nake, itu yang ambil galah ratu kaki ange, mungkin nater dia ngalah kerja, puputan yang mungkin, antuk ramu santi, santi santi santi
0: Blodre,
1: blodre,
0: nemang. Kidung lalita nuru-nuru.
3: Om swastiastu.
0: Aduh. Ternyata gurun putu makin
1: boleh.
3: Nggih, boleh kerja catutan niki.
1: Catutan. Mal-mal catut-catut niki.
3: Pilih riyen pisan puniki. Titiang aturang puniki turut berbela sungkawa.
0: Nggih. Tetangga.
3: Puniki rabene Pak Blog Polos utawi Kak Pejeng. Mugi-mugi Sang Palatre boleh genasan.
1: Sambut amor
3: ke Moring Acin. Nggih, tidak jagi nyaringnya penikian untuk melajah Rada Kediri itu.
0: Nggih, terus
3: Omai genamastu nama si diam.

weh cek lenggut pisan punike geriangan tumlilingi sirojo sane mirengang.

Iya. Yen ti tiang wenten nak ngene Kang Jalir napi male niko gundet kan. Iwang punika bawa serat dusang Prabu.

0: Sinah sampun cokori dewa durung sauning.
1: Reng kula wangsa.

0: Dharma Aji.
1: Penadosnya nih ratu medal pinaketerah Dharma.

0: Mas.
1: Inggih antuk ide Betara Dharma tuh betaran di tiangnya Dharma iratu pesengan itu hari Dharma tuh patah ini ke
0: tumon kita Prabu
1: Mang darauh meriki ngantenang raris cokori dewa dados Prabu.

0: dados makin nih ratu jek sekadi anak naneng kado kitan punike pariangan raris ide betaro darmo nike raris utus titiang
1: aye suksema suksema ratu
2: dedari dedon dedari
1: dos lan sane becik pisan puniki galah sane kepikiring titiang aye hamni kedumun di para semeton salang sami talar para pengantar pemekas ratu kakiang sareng ratu kak ratu gongka alit mugi-mugi stade kena rajang seangge griye seangge puri suksema antuk galah titiang isulma pamit om santi santi santi om.
0: Semua gurun putu.
2: Gurun putu, sampun.
0: Sampun. Nandingin pekawi, wawu. Ini dulu sirun iki ya, Bu Badung Uban, niki Bu Adi, talar ini dulu ngeranjing.
2: Ini ngeranjing, ngeranjing, om swastiastu. Gurun wenten.
0: Ya, om sasias.
2: Ngeranjing, ngeranjing, om sasias tu.
0: Ge, maipin, maipin.
2: Ge, Bu Adi. Ira male.
0: Bu Ngurah, Pangkung Karung. Ge, dulu ngeranjing Bu Ngurah.
2: Ini Ita. Kak Tia Top.
3: Oh,
0: siap ya,
3: Su.
0: Mipas, mipin.
3: Cerita
2: yes.
3: Di tiang
2: sakit
3: Ratu.
2: Eh, Bu
0: Adi. Mipas, Bu Adi ini, tuh.
3: Iya, ada suksumu di tiang Ratu.
0: Iya, Bu Adi, ini lurus.
3: Iya, di tiang jadi mau kawurut kawitan, ini Ratu, ya.
0: Kawitan ring napi, nih.
3: Bisa, Ratu.
0: Iya, lurus.
3: Untuk mana cincin di tiang Ratu?
2: Terus
3: om swastiastu.

0: Wani sami punika sampun keporayas cita, maka hawinan punika persida bersih.
1: Tua ruru anu
0: tuas ruru
1: somu tuas ruru anu
0: punika pekayonane sampun presiden noh punika
1: iki yang mana kali sekira-kira

0: Bunyi ke mawenang dah ni Patih Madri sampun persida Ninudin bunyi ke
1: matur
2: semua
1: titiang atuh.
2: Nggih, ampun Cik.
1: Ini ratusan kali menang sampur titiang kirang langkung niki. Bulodrem sanaan dumun bulodrem. Sampun megater sik semua mungkin Bu Ayu seputan mungan Ibu Ayu sareng Nini Santa. Inggih Ratu.
0: Nggih Bu Adi.
1: Atun agungka. Mangga satu kena nglantur nggih. Mangkin titiang lung semua pamit sinet titiang antuk ramesan. Om Santi, Santi Santi Om.
0: Inggih. Bu Adi sampun nagingi puniki. Iya, yang ukur Bu Adi, Om Swastiastu.
3: Nih, yang ukur-ukur dan
0: ukur. Tumben, saya nginjit asap kene, Bu. Talbah saya nginjit asap, si Dori, Bu, mana?
3: Iya, iya.
0: Nah, di bil puan kan saya malu, kan, man.
3: Usak lima, tu.
0: Iya, Kak Nadia.
3: Ngadaan kede Om Swastiastu, Om Wigenomastu, namo si dia.
2: Nge, Kak.

0: Jadi tumben jani udah sang Prabu jak ngugonin atur patih dan ajak papat dodonan nanti.
1: Wanion sirah tidak temah kepo.
0: Duaning tan kayun ide menados kobet dah.

0: Malih dan pesan itu nguasa yang ngamel kejagatan.
1: Ingeh tu kakiang.
0: Ingeh.
1: Ngaramin kita di negung kak.
0: Ingeh.
1: Jangan rahaja ngatu kakiang kalau negung kak. Kak ni mana kak ni? Ingeh tu kakiang. Kalau negung kak pucang lusur mau pamit. Om santi.
0: Ingeh kan dia ringkuku sampun ki. Mungah
2: ini tani mungah
0: nggih ini ki Wak Utin tiange nggih Wak Uti ring glogor niki sampun sedate monitor di astun tangane dan meneng-meneng niki majajaitan kenten nggih sira malih niki sane monitor terus ngeranjing malih ring 22 33 6 1 nggih.
2: Om swastiastu.
3: Om swastiastu, ratu kakian sarunggung kak.
0: Yeah, udah.
3: Boleh titiang tundek.
0: Mana pado man?
3: Kau beri titiang ratu, rajang kenak tu.
0: Suk semua.
2: Si Durmo bener.
3: Tak kena lanjutan. Gong Biang Sri enten tantri melajah tu malepos.
0: Oh, Gong Biang Sri niang tantri.
2: Niang tantri ya.
3: Tak.

0: Panur orang sus ke kaning tuasa huyang.
1: Panjang, dah panjang.
2: Tinggi.
0: Duaning ke uning punika dia tantri ring pekayunan ajin ni sedak uyang sedak bingung.
1: Nuh.
2: Mangke matro ngeraso tisning tanu.
0: Makin raris sampun kerasa yang punika tis angan dan ini
2: balik sirom remang lomu.
0: Raris mebading ide mau kolam tunian tu nak nungging tunian tu dah
1: mengah
0: ah. Jadi mubading antes si itu bin lonjor ang cokor nih mis tuh seloyor gitu dan tak
1: matajo
2: nah pini jatan cukup
0: wow kentan ambil lah raris cokor rajin nih oleh dia tantri kapijat antas pijat kentan nangat
2: mangken dumaling
0: mangken dumaling nomor kudus tuh
2: mangken dumaling
0: nah coba wawu raris mangken ngeliar penyurianan ide yaji wosan ngidem cek lep-lep makin ngeliar jadi cara ada nak mijit-mijit batis di nah
2: wola sango kayu
0: raris maca cinga hi ada piana ini ain ije geg di ni benar nih geg ya dan itu
2: do mas tu ninio asmo jiwani so
0: yeh sajo panak dini apa tegak ang mainin tu yeh jening tantri tenenan hatmo jiwan aji ni adi subuh negak dini adi
1: enggak greb jening mai
0: apa tegak mai tu
2: subuh banget tu ang senang je kayun lemo duwe oko
1: kinter eh
0: itu apa demen
1: nek sasri udeman malah aku kata
2: ini tu makan lepas jelas kalah.
0: Ah, dang luang betulah.
3: Dang luang saja.
2: Kena tu ratu dalam samir, sawitro samis, sampur kau dan boleh ngak kangen
0: balik
2: minggu.
0: Aduh. Yeah.
2: Tanti.
0: Inggi para pemirsa, sarang sami sana sampun munggah nih sana terakhir nih nih. Odah sastri nih sampun ngajum putrin nih dia tantri ceken. Malih duwag malih yuso karyanom mimih diwaratu mogi sana durung medue oko malih pidan medue oko calon kenten
1: tari
0: inge sana durung munggah puniki
1: neten sida
0: sana monitor sambilang nyetir sambilang majajahitan sambilang ngukir sambilang ngamplas sambilang memaco sambil napi aja seluwirnya cutet di tiang aturang suk semang sinap di tiang ngantuk para mesanti
1: om santi santi santi om.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahayu Ngaturidang Majang Ring Prapamirsa Sami Sareng Kandun Mesikian Ring Prumpat Suara Budaya Bali. Dumugi kandun panghinitiang stada kena. Eh, Muali Dedi Mahendra seneng mangkin jagi nyarangin para pamirsa. Ring Rahine Anggara selikur Juli warsa kali tali 6 likur kandos puput galah dulu ini jam rora sungi meli jebos. Jagi iring di tiang ring acara acara sane sampun kesiagayang. Landurang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran kalanguan. Pacang katur drama legenda sane ngambil judul Putri Runduk. Seneng mangkin durus biar sayang.
2: Kisah Putri Runduk ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorghum sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Runduk. Dan karena kecantikannya, Putri Runduk menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sana Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sarak Songsang, rasu ndak tak katokan. Ba apo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampo kurang sependapi. Sa tahu Tuan Putri kini hanyu Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan, ba apo berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ke darek, tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa sanak bayangkan kok si janggi mengalahkan Sanjaya?
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu, ba apo?
1: Soal ba aponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Muh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jomaab kami. Padialah takalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau kaputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai. Izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah serupo kain sipodang. Rupo nan cantik, indahlah pujian, budi nan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah panglimo dare, basa ratu panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.
5: Aku Janggi datang memenuhi permintaanmu.
6: Ayo prajurit dan hulu balang Janggi, maju, hancurkan Sanjaya, bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Janggi.
1: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat prajurit Janggi itu, mereka bagai pasukan iblis membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
0: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan puncak Mahligai.
1: Bersiaplah, Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Blue Balang sepenuhnya. Kami akan tinggal di sini menjaga puncak Mahligai.
7: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana itu Putri Rundu?
1: Hayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Rundu, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
1: Siapa? Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
1: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Rundu?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
1: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama. Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa!

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada janji. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan janji penuhi permintaanmu, Tuan Putri.
1: Kambang, kayuh perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
2: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
0: Oh, ombak besar karena geseran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Runduk. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
1: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
3: Apa?
1: Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawang Putri Runduk.
1: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Runduk, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
1: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya! Yeah.

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Canggi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Canggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk, sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Canggi. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk. Akhirnya, terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Maulid!

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: Raglan Rai para pemirsa, semedon didiang sanekan dun mesikian ring perempat suara budaya Bali. Serwawu sampun aturin didiang drama legenda. Legenda Putri Ruduk Runduk kendeng. Sare onang dumugi je presiden terhibur, sare mangkin jagi lanturang ditiang antu ngaturang temang-temang pop Bali. Sepisanan meli je bos, Dedi Pacang Nyangre sepengaruh pamiarse ring len telepon 223361. Temang dumun jagi katur pina ke Panyam Rahman ditiang, lurus biar sayang.

0: monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Semedawan Raglan Rai Sahabat Budaya Sanegandun Mesikan Ring Perempat Suara Budaya Bali Sanewawu Sampun Aturin Titiang Tembang Nyarangin Semedawan Ambare Ring Siaran Kelanguan ya, untuk ngaturang teman-teman Pak Bali Sanemangkin Sanggara Titiang Ring 223361. Selamat malam
2: Om Swastiastu. Selamat malam Beli Dede.
1: Inge, selamat malam.
2: Inge, Tiang Mbak Indira Beli Dede.
1: Sehat mah?
2: Sehat, astung karo Beli Dede. Cuaca rem-rem Beli Dede.
1: Terima kasih, suhunya pasti dingin nge.
2: Nge, Beli Dede, dumugi aja kenang landur karangnya Beli Dede.
1: Nge.
2: Rajeng kenten benyang yang re budok liwon pegat wakan.
1: Budok liwon pegat wakan. Kok nelan galungan.
2: Nih kenten. Yang megatra Beli Dede.
1: Nih durus.
2: Nih. Niki wenten Nini Ita, wenten Pak Depi, wenten Mama Enang, Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Sempidi, wenten Tante Jerman, Mbah Mantu Kajopati Pemenang, Nini Ayuna, Nini Suwade, Bu Oyan Suwatini, wenten Siroyo Niang Kirana, Niang Kisawa, wenten Odah Bandi, taler niki nyolek Beli Dede.
1: Niki wenten salam, Mbak.
2: Kira Beli Dede.
1: Bapak Profesor Ketut Suwande.
2: Nggih, rajeng kenal muali nggih. Wenten daler niki sira ya.
1: Mungkin kocap menuju ke bandara niki.
2: Nggih.
1: Pak Ketut iya. Sedang monitoring mari semua Pak Prof.
2: Mangde kenten selamat ring margi Pak Prof. Rajeng meken menek kapal
1: nggih. Nggih, jadi menuju ke Irlandia kocap niki.
2: Nggih, rajeng. Kang oleh-oleh nih kasih Beli Dede.
1: Nggih.
2: Kenten dan taler Pak Tut Mancung Pak Yanarbo nggih.
1: Nggih.
2: Ini Santa udah.
1: Salam mewali kocap niki Mbah Indira saking Pak Prop.
2: Nggih Pak Prop, salam wali. Dumugi kenten ten kepiyambang napi nggih. Dumugi lancar pemati ke Pak Prop.
1: Aha.
2: Wonten yang kira napi dan dini Santa sareng kakek.
1: Nggih.
2: Mang duduk niki taler nyarengin. Wenten gung yang seri reng kenten. Nah, wenten siro ya niki malih bu Anar yang mengayu, Nini Ayuna, Mbah Tunini ring tanah lot, mangdo kena Pak Tut proyek niki nyarengin Beli Dede.
1: Inge, suk semua Pak Tut.
2: Pak Tut proyek niki nak tukang suling niki.
1: Eh, Pak Tut proyek pun api gatre biasanya nak dumun sering cingak ngering balik pipi. Asal sampun patut proyek nyuling niki jag ah jagat ke kedis perit menglebung.
2: Mantap.
1: Salam salam patut sehat selalu nge.
2: Nika sampun kerang nyulingin Beli Dede. Niki jero Ratna sarang aji kambing taler niki nyerengin nge mau ayam jinat taler
1: nge. Niki wenten nang joglogan taler wenten Kak Rinke nyalamin mali siki mali kali nge.
2: Nge nang joglogan kakek sarang sami rajang kenal nge.
1: Nge
2: Beli Dede.
1: Tiang
2: rahajang tugas
1: ngiring Mbak Indira sehat selalu nge dimugi kena jaga kesehatan Mbak
2: nge hasung karo Beli Dede nah sehat di siang jalan ikan Beli Dede
1: nge
2: saya gering margi Bu Sinta ring penang
1: nge sampun Bu Sinta
2: Bu Sinta pangten yang ngomong pang 2000 mungkin calling
1: nge nge
2: nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge n

0: Yang Mas Inap Cokramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inge, semua sampun bergabung nih, inge. Mbak Indira, sampun ngacah jiwa wawun niki. Ketua PKK Ring Perumpat Budaya, nih. Niki Bu Agung, semua Bu Agung, sana bentar Ring Guang Sukawati, sampun nyarangin Dede Ring Perumpat Budaya. Nah niki bentar Pak Prof, Ketut Suwanda, Om Swastiastu beli Dede, Titi yang monitor niki saking margine. Bentar Ring seputaran jalan bypass Ngurah Rai jadi menuju ke bandara. Titi yang nitip salam niki majangeng Ring Nang Joglogan, taler bentar Kak Rince Malisiki ngeng. Pih, ya lingsir-lingsir sa niki sawitrane Pak Prof. Inge, Om Swastiastu, selamat malam.
2: Om Swastiastu, selamat malam Lidide.
1: Inge, selamat malam.
2: Kekeran niki.
1: Kekeran.
2: Jumbang seri.
1: Hah? Inge. Biang Sri punapi gatre Biang Sri.
2: Kena dede pergi punapi.
1: Kena.
2: Cuaca niki cerah. Nuna temang dedeng-denge.
1: Inge, virus.
2: Angira magatre wawungi.
1: Aha.
2: Temang nih proyek gede beli dede.
1: Proyek gede. Ditunggu Biang Sri nge.
2: Sekarang kami di dede nge manggil ayu mari jebot di dede budal manggil alon-alon
1: nge.
2: Pamit di dede nanti santi santi om.
1: Inge suk semua sampun bergabung niki nyarangin Dede Biang Sri ring seputaran kekeran mengui sanawu sampun bergabung ring perempat suara budaya Bali Dekos punapi gatre niki semeton di tiang ring seputaran Denpasar ring yang batu suk semua sampun bergabung dumugi kena nge ha niki mangkin wenten ring Singaraja kocap titiang beli Dede titiang makin menuju ke Lovina jadi berlibur kocap nge suk semua bagus kerte wadanem swastiastu suk semua sampun bergabung nyarangin Dede niki talar beli Dede wawu titiang presiden nyarangin siaran nyane beli Dede ring radio suk semua niki atuh semeton ring Ubud niki sampun bergabung eh rekalan rai para pemirsa sana mangkin muali sang radio yang kalah dru ini ring len telepon 223361 menurut sana jagi bergabung sana jagi ngarsang tembang taler durusang Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Li Dede.
1: Om Swastiastu.
0: Men yang bersidang.
1: Niang Kirana punapi, Niang.
0: Nge, becek-becek, Li Dede punapi.
1: Dados, mangkin nangkena.
0: Nge, mogi-mogi, nge. Napi niki rem-rem, wau nak kerabas keribis, sabah.
1: Oke, enten.
0: Nge.
1: Niki wentan salam.
0: Sirap beli dede.
1: Ilanying niki ring seputaran Tegalalang.
0: Ilanying entan. Nge rajang-rajang lah.
1: Nge.
0: Kamu nak duwe kentan alar ring Tegalalang. Kentan sarang-sarang ajak main nasi. Iko Pak Kawi.
1: Oke entan.
0: Kawi at majo. Udah bagus. Ardano kenten.
1: Inge
0: rajang-rajang. Pak Kostio nalar nge rikiring Pak Siring kenten. Nge awawu ngomong Sri kekeren nge mangkin tiang megatre beli dede.
1: Beres naen ya angkat kalah dulu nge megatre nge.
0: Bunga sambil sidang.
1: Nge.
0: Oke, sampun cuitro megatro di tiang tan
1: wen. Niki wentan salam saking Ubud, wentan bagus layan.
0: Saking napi beli dede.
1: Saking Ubud.
0: Oh, saking Ubud nge. Nge rajang-rajang, dia nak kentan nalar ring Ubud, nalar dumun. 5 tahun nge, rembali ring lapang Ubud nge. kenten liko ngerah kenten ngerah nanti astane kumpo jiwo kenten nge lidede gatra dumundi nge
1: nge durus angin galah megatra nge
0: nge mahanjira sampun ni ita pejaten ngah mebos bisung yang si kekerang sampun mahegi nalar nge Mas Tumini, Nini Agus, dan Nini Ayuna, dan Nini Santa, nalar, dan Niki Ring Sanur, dan Kak Dania, Niki Pak Angga, nalar nge. Sarang Kak Tiatop.
1: Semua Kak Angga, Kak Tiatop, sampun bergabung.
0: Niki Wendan, Pak Yan Arbo, nalar. Ibu Sinta, nalar. Maigi, nalar.
1: Nge,
0: Wendan.
1: Niki Wendan, salam. Dua Jimia, nyalamin.
0: Nge, Rajang, Dua Ji.
1: Cimot kabar, taler Swandia Pandi, taler sampun bergabung, Niki.
0: Ingin rajang menggabung sampun mengerame di kiri ngereri. Ingin suk semua sampun menggabung dan bung yang seri agung nalar ingin kiri ngitro. Ingin dan bude nyanyi nalar.
1: Made mudri malesiki.
0: Saking napi.
1: Saking trunyan.
0: Oh ingin rajang. Dan edi nalar ingin to mani nge. Rangga Pastawa, nalar, Rais Kane, Pak Murdayo.
1: Nge.
0: Niki Wenten, Pak Pandi Tamo, Pak Dejapo. Pak Tut Wirko. Pak Eka Mamal, Pak Eka Plago.
1: Nge.
0: Niki Jerumaku Kuta Waringin, nalar nge.
1: Nge.
0: Nge, Sirai Male.
1: Sirai ya Male.
0: Pak Yan Arbo, sampun.
1: Nge, Pak Yan.
0: Nge, Pak Ket Panji, penapi gatro niki. Ampun kenten, Bu Swartini nalar, Bu Putu Keboyuwo. Cutat umun sarang sami, sane
1: inge.
0: Kone ampura yang pun akeh kenten. Melanggalah benjangan yang masih sidang munga
1: inge
0: yesuk semua bebebe ya nini yang kesawan tiang inge salam ini tu ade gendan yesuk semua bebebe
1: giring
0: yang mau pamit om santi santi santi om
1: yesuk semua sampun bergabung niki nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali. Rakalan rai para pemirsa sanika dunia rangin ringgalah mungkini mangkin dumogi kenak kedan iki elingan ring sesian kaping kali beli jebos segi ring titiang bernostalgia sedung lantur niki pastika sampun uning indik yoga kedan ye. Nah biasanya nih akeh pisan kegiatan-kegiatan yoga niki kelaksanaan di pantai, di lapangan. Nah Rianto kan becik pisan yoga niki perpaduan gerakan fisik, teknik pernapasan lan meditasi. Pasiga sampun manfaat yoga niki makweh pisan nggih, mincapang fleksibilitas fisik, kekuatan otot lan mental. Yosan punika dapat menjaga kesehatan jantung dan pernapasan karena teknik pernapasan utawi pranayama ngewantu ngontrol sirkulasi darah. Ngedunang tekanan darah lan nyaga kesehatan jantung taler paru-paru. Ingih rakalan rai para pemirsa, sahabat budaya mungkin bisa dicoba nge. Entukan mangkin niki akeh pisan wenten kegiatan-kegiatan yoga saneko margiang biasanya nih lingsir-lingsir akeh pisan nggih. Nah, gimana niki yang muda-muda pastinya harus mengikuti karena becik pisan untuk kesehatan. Komang Mango suk semua niki sampun bergabung nyarengin Dede Haji Dewo Talar Punapi Gatre, selamat datang. Sering mangke durus luwun biar siang sana pajang lintang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
7: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena ada boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
6: Kalau aku enakan corona, jadi kan waktu main gamenya lebih banyak.
7: Kata mamaku, nggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
6: Tapi main game kan seru.
7: Kata mamaku, main game nggak bagus. Nanti matanya bisa buta.
6: Gitu ya, Din. Nggak jadi main game, ah.
7: Katanya seru.

Dukungan. Dukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, dukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Dukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Semenang di darah kalian raih para pemirsa, senekan dan nyarangin dede yang perempat suara budaya Bali, tembang senewawu sampun katur, nyarangin para pemirsa sami, dumugi je presiden terhibur. Eh, semua semeton, sane sampun bergabung, nyarangin dede, wentan ketut karuni, saking batuan kaler, nyarangin, salam kenal rajang tugas. Ingge suk semua butut, kak gede Alwin, sampun niki nyarangin talar, saking jam 5 sampun nyarangin kak gede Alwin beli dede, saking timpak undagi, ngge. Salam semeton ring timpak, punapi gatre. Ingge ring session kaping kali, mungkin kita bernostalgia, ngge. Sana jagi megatre, talar dados. Ah, sana mungkin sangra ditiang menurut wenten sana jagi nyarangin durusang. Inge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge.
1: Veronica.
0: Legale. Derusang bernostalgia lo gale. Bernostalgia. Nah ayah mungkin niki kramo istri ya benyang potoyan ring puro.
1: Nggih, menampun kenten. Mungkin tak tak dede.
0: Nggih.
1: Siang mungkin. Dan nanya ya siang.
0: Kenten nggih.
1: Nih, mau payah siang, mau canggul, bawa antasin siang ke pura, mau kubur belum, mau liti, mau kubrek.
0: Si Duri marah mesugi.
1: Kepura, kan mau payah, mungkin
0: banget. Harus mau payah. Kena kepuro, mepayas, melipstik, meenci, mecila, mesugi.
1: Maka bayar, begitu. Tapi buat mebros, mau sumpel.
0: Enci, marah ngemu mako si Duri.
1: Mau kaman, mau wirone.
0: Nah, benar. Tuh marah ya, pang cantik.
1: Pang cantik delita. Ampun lantas kenten, kan kenten?
0: Nge.
1: Yang kau dipuro, kan lu ngomak ke binji. Gitu, tiang ngayah ampun tiang mau hidung.
0: Oh, kentan.
1: Iya, ampun raseng jopo taro ke dibiji. Manis tiang niko mau hidung. Usani omargi do mau hidung. Pun do ke dibiji. Paleh tiang ngayah mau hidung niko kentan.
0: Anteng san loh galuh ngayah mekidung.
1: Iye langteng anteng yang ngayah. Mang tak pasti anu mas segar pasti yang segar.
0: Iye, mang de segar mande napi wasane akeh rejeki nge.
1: Iye pangjang luwet ngayah mekidung pangjang segar. Tapi pak dede menampun yang boleh ngayah. Cek perjani seger bayang siang Pak Dede.
0: Inge, inge, inge. Suk semua dumun lo gale. Mang de boleh semeton sene tiasan. Nge.
1: Nge Pak Dede. Aduh manisnya.
0: Aduh. Suk semua lo gale sampun bernostalgia.
1: Nih, Pak Dede, makin nafir siang kalah.
0: Ngiring, ngiring.
1: Banyak malih nih, kan, Pak Dede.
0: Nginge.
1: Nggih, menampun jam boleh Pak Didi nyarengan seger perjami.
0: Nggih, nggih Mang Des tetes segar terus. Nggih.
1: Nggih, puput tempiang mangkin Pak Didi. Atuk pramekan ti. Santi. Rahayu
0: Pak. Ngiring, rahayu lo galus anu wonten ring seputaran Sibang. Nah, iki biasanya ne ditat kale petoyan ring pura jak pasti sampun mepayas banyak cantik nak mula kenten nge sampun ke pura harus berpenampilan napi wastani mang dejegeg sampun dejegeg kan jak ah boleh ngayah. Boleh ngayah mekidung. Do. Inge, rakalan rai para pemirsa mulai jebuas jagi sangra di tiang. Malih cani makin durus langsung kemadan temang jagi katur. Sekengge lempung ngibur malu.

0: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Jual aja deh.
1: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Sudah di daerah kalian rai berapa miarsa senegadun nyerangin dede ring perempat suara budaya Bali tembang senawau sampun katur nge nyerangin berapa miarsa ring ambare iring ditiang ring siaran kelanguan untuk ngaturan teman-teman pa Bali ring sesian kaping kali ring wengini mangkin iring ditiang bernostalgia sudah di tiang sani jagi megatre talar dados nge sebentar rekalan rai sahabat budaya berapa hari niki suhu agak dingin nah mandene semeton sahabat budaya selalu menjaga kesehatan ruine Mang De tetap sehat nge. Nah paginya kalau becik pisan mau mutangi nih ke minum dumun air putih air anget-anget kuku nih ke nge. Nah iwenten galah becik talar niki napi wastane berjemur tawi medendeng kebaik sekali untuk tulang. Kebiasaan punike dengan suhu yang dingin tapi malih di malam hari. Kemauan di siang hari niki jak menyengat panasnya. Ya nike lah perubahan iklim nge. Nah nike pastike sampun berdampak sekali terhadap kesehatan ruine. Mandene selalu menjaga kesehatan nge. Rekalan rai sedimenter ring pekubon selamat malam atur di tiang selamat beristirahat dan tukan benjang mali niki kembali beraktivitas sani bekerja selamat bekerja besok niki persiapannya harus mateng genden niki mawinan sampun nang begadang nge. Om swastiastu.
1: Om swastiastu beli dede.
0: Ingi, Om swastiastu.
1: Jam wengi, titiang Putri Manggis.
0: Putri Manggis.
1: Napi beli dede.
0: Kenak, Bu Putri.
1: Titiang nostalgia ni ke ten medue.
0: Dados, megatre dados.
1: Dan pengalaman ni lucu man.
0: Nah, ni ke pun nostalgia.
1: Dan maksudnya kan sekadi mah-mah niku meduwe kisah-kisah.
0: Kon tenapi artinya kenangan, kan niki nge kenangan memang lucu yang masih diingat, kenangan sedih. Nah niki kan salah satu nostalgia
1: niki. Niki wenten kisah niki beli dede. Ampun suwe niki hampir 10 tahunan. Wenten ngaben masal kan kenten. Ngaben masal niki. Dan nak beberapa kakak kan, amuning di dede orang berapa kakak beli daje.
0: Nge, satu rumah nih kah?
1: Nge, ampun genten, si tiang ampun punya perasaan sebenarnya yang mana yang harus kita datangi genten, yang mana sebenarnya niki ngaturin bedun dan genten di dede.
0: Nge.
1: Nah, yang punya suami PD mantan je, gitu-gitunya. Semua sih memang semeton keluarga genten. Apa genten, Raudrike, yang pun punya perasaan gak enak. Ini sebenarnya harus duduk di Bali mana saya.
0: Neken kaden yang ngelah gaya itu kena nih mokong.
1: Anak Sami soalnya Balinya berias. Ya, ampun genten, kan wenten istilahnya menak dipuri nih ke. Saren sendetan, saren anyar, napi je kan kenten. Ampun kenten, mungkin ampun katur minum beli dede.
0: Yeah.
1: Ampun katur minum, ampun ngorte nganginan, ngauhan, ampun lumayan. Ke. Ampun kenten malah jebosnya, iseng lah ya. Sire metangin, metangi yang riki, maksudnya sire ni berplebonan.
0: Nge, padut.
1: Gongka aneh di saren rike, kenten lah. Nge, nah, terus keng-keng caranya nih ke bawakannya nih ke amun masalah minum kan CGT kan gitu.
0: Nge.
1: Ampun bawaan nih ke.
0: Sira kane jagi aturin dah kendan.
1: Nge, patut keng-keng. Sampun keng-keng nakaran nih ke syukurnya nih ke dalam rumah nih ke beliau.

0: pun terbayang nih ke dan salah sih sebenarnya pun apa yang meniki kan puri nge. Tapi malah puri kan akeh semeton puri nah sampun ngerti minam di tiang anggo puri ya nah artinya dada siki ya siraman.
1: Tapi punya aja perasaan tuh nenek kurang tepat sasaran kento lah. Nih niko mantam dede
0: miring ya. Sing semua nah niki kenangan
1: untuk mencantum ngejagre
0: nih sing semua Bu Putri manggis nah niki apa ya Nik Tiang juga pernah diceritakan dengan temen kenda niki temen pergine eh. Kurang lebih sama nih seperti Bu Putri manggis nah, karena tempat nari nih ke berdekatan kendan tempat nari berdekatan nak nganten pun nih paginya dangin ngejak daun dengan satu wilayah kendan nih. Nah masuk ke tempat sebenarnya nari di tempat B tetapi masuknya di tempat A. Ampun kena kopi si Dudi, ampun metaken niki teman tiang. Jam kuda tiang jagi ngigal niki, tejek sahut ngigal ngigal napi niki pak. Tiang dan wendan ngerah berkina bondres, minap di tiang didangin nih ke lokasi ini. Dong subuh ya ratu kopi nak sampun. Nah niki apa ya, karena mungkin sekali Bu Putri manggis katakan tadi akeh riantukan semetone ring Bali kenden niki ngemargiang upekare yadnya kenden nge nah nika tidak salah alangkah baiknya mungkin niki sebelum undangan ditelepon dumun ring dijawab benar nanti tiang jagi meninggih mulai jebos sirararah tiang nah mungkin sekali nikah nge kembali di Saparing 223361 perempat suara budaya Bali kita bernostalgia. Nah rekan-rekan berapa miarsa ngemoseng ini kenangan pasti ke sampun berbeda-beda dan mungkin masih bisa diingat dan membuat tertawa atau membuat sedih durusang. Selamat malam. Halo. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge.
2: Siren
0: iki.
2: Yang Makaciran di Sabana.
0: Durus Makaciran.
2: Mati ini kita ini keluar bangun.
0: Warnosal Giyama.
2: Iya. Ada cerita nih udah sebajang.
0: Dados bebas bebas.
2: Di tiang udah sebajang rente. Rente nabdu murid kegelawang. Ada beranung ada
0: Ampura kecilin dumun volume radio Drwene nge. Inge durus ma. Inge ampura dumun makaciran kurang jelas iki suara Drwene nge. Ha, mungkin terlalu dekat storing mauinan terjelas ring ambare. Terganggu dados ngene siaran e nggih malih bos menawi te wenten malih jagi bergabung durusang Om Swastiastu ngiring wawanang malih nggih 223361 nggih durung wenten iki nggih selamat malam halo.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih, nah niki bapak becik Makaciran.
2: Nggih. Enten aja geranu mriki.

0: Kanting alap nyo.
1: Kadang ibu, lidang, ngadana ni wajar. Antar tenang, kena isi.
0: Oke, luar biasa sekali Niki kenangan ya, Mbah. Nge.
1: Ada ada yang
0: Inge sik semua makaciran. Ngiring makaciran. Ring seputaran Tabanan, Sanewawu sampun bergabung. Kenten perjuangan nih, mengde pulih kemantan nonton Arjo, yang tuh kan nonton Arjo dumunan niki mekar cisan. Nge kantos ngelap nyu. Nah mungkin kan sampun gampang, mah nge gratis mungkin. Rektat kala petoyan, ring pura, kenten nge. Rakan Rai, terus dumun piar siang Sane Pacang Lintang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: biar gue tambah maco. Saatnya makan ini dulu.
1: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
0: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
1: Ih, lo makan sate penyu?
0: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
1: Gak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
0: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
1: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
0: Kata siapa? Nih, sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
1: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.

Upacara Pengruak. Upacara Pengruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara pengruak dipersembahkan berupa caru ekasate, yakni ayam berumbun dengan pelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah lontar bameke.

0: Raglan Rai berpemirsa semeton sanika dunia nyarangin dede yang berobat suara budaya Bali tembang sanawu sampun katurnya nyarangin para pemirsa sami mugi dia presiden terhibur antuk tembang tembang sanai sampun katur ingih menurut wenten malih sanai jegi bergabung diantukan sampun mepet pisan nih ingih ledangan pisan dede blok dumun telponnya nih. Semeton rekelan rei ledangan pisan rentukan galah sampun telas sarang sami sane sampun bergabung nyarangin dede suk semua untuk ratiannya nih menawi teweden iwang risironing pemargi titiang enter acara puniki banget lungsur agung pangampura jadi bos jagi lanturang ditiang acara dulu ini antu ngaturang siaran rahine latri apresiasi budaya tradisional daerah Bali. Om Santi Santi Santi Om.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh, RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Pura Luhur Puncak Taman Sebatu. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu di Desa Kembang Merte, Bedugul, Tabanan merupakan sebuah pura yang jarang terekspos. Pura ini berada di kawasan pariwisata favorit dengan dikelilingi nuansa alami, membuat suasana nyaman dan hawa yang sangat sejuk. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu merupakan Pura Puncak Beratan atau lebih dikenal sebagai Pura Hulun Danu Beratan. Bukanlah pura yang berada dekat jalan raya yang sering dikunjungi banyak wisatawan. Pura ini berada di kawasan hutan yang asri, namun cukup mudah dijangkau dengan kendaraan. Pura ini terletak di Desa Adat Kembang Merte, Bedugul, bersebelahan dengan Pura Puncak Bukit Sangkur, Pura Siwa Buddha, dan berdekatan dengan Beji Tirta Mampah. Jarang yang tahu keberadaan pura ini, namun bagi mereka yang pernah sembahyang di pura ini, pastilah akan kembali lagi untuk melaturkan bakti. Aura kosmis pura ini bagaikan magnet bagi pemedet. Pura ini merupakan kayangan jagat. Di pura ini juga ada pelinggih Siwa Rariamon. Pujawali di pura ini jatuh tiap purnama kedase

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Semandang di tiang kalian Rai, seneng dan bergabung ring perempat suara budaya Bali. Seneng makin jagi lanturan di tiang acara dulu ini ring wengi ini makin untuk ngaturang rahino latri apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Pacang atur di tiang drama gong seneng ambil judul Pitra Kesasar Bage Kapertama.
2: FM 106.4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
3: Irdane para penonton, makamiwah, para pemirsa sanek kesumayang titiang. Bini hajeng titiang aturang pengastung karep panganjali. Om Swastiastu.

0: saging sari-sari
1: asap damat
0: ledang arsa idodane sarang sami atung tiang nyak

0: Rido Sang Yang Pramuka
1: yang apa hanya dalam
0: sida untuk titian ngeledangin pengarsan dan sarang-sarang.

0: dandani meragam peratnya mustikani pun sajroning drama
1: gong
0: wen nang di tiang titi pengancan melanturang pemargi kapung
1: yan wapa
0: arpamiar sesinamian adipuni kemurdani ngatur titian.

sakit gak sih sama rumah kelenjek? Weh, ini rakau dini di kanggo pura paling kanggo no asem kena kira-kira dikian aneh jengrak ah kadung-kadung biasa sedang ngomong sama si mekelejet sing dadi orang jebok pina yang mulu saking sentimen kini dolar ha? Biasa ah kasar bupan ker laga ini ngelah dan widungan Dini berlegan kena hiragone yang hiragot dicat kalau mentah di margone mekajang bajang-bajangnya kedek kedek itu yang dawang yang kedek luang kini rago yang kedek sini itu yang dawang dia ngerukuk dorin hato Dini rago sebat kena ngenahan kedek nanti lagot ngelah hadi betuk yang dijauh kadang pulas dirmokiol hitungannya rajam bajang kera di balian gitu hitungannya banyak negang hasil dong apa aja unuk kok dia mau di balian dia mau cerik kuwer yang

0: Hei, dia pula sih. Ada perah. Lemah pula sama Jujo. Nama hidup.
1: Pula siapa sama Jujo?
0: Masa aja camun terus segam-segam ngomong ngejai jeng menap.
1: Nah, tapi ya segam-segam itu sang gak ngegamang bibehe ku dah.
0: Lebih becang janji ngeramang.
1: Hah?
0: Bibes cang lah dong.
1: Tapi ya bibes sih bayakan main bon kaji meletuk.
0: Apa dong? Bon kaji aja dong.
1: Penyah.
0: Wih, perwadanan sih.
1: Bon kajinya mau bobangkan lipih ya.
0: Bon kaji aja. Kan
1: cocong nih guys mamunyi. Bangsa ngapa ada no lalai no kal bon kaji. Kadang gue sekancang orang sih.
0: Orang yang kaji man.
1: Semang-semang maro bangun ingatang aja makang ibu serikat dan pokoknya
0: ngomong sih saya bisa dong kena si duang saya wala bertakon sih lah kena si duang dong
1: yang subonya mas serikat jangan sepidol
0: baik takon si nulis ya sepidol dia mau lengah dia wah
1: man
0: sehingga dia mas sepidol odol kena ngomong lagi
1: oh sajo yang supanya masikat jemaang dodol yang sing man dodol iwal jemaang
0: betul kan jadi bang liwat di ngomong kata kedenas jangan liwat di ngomong jini odol dodol
1: asal ada jelamu sing bisa menjaga kebersihan
0: nyo lagi sing bisa menjaga kebersihan cang
1: sing digen jelamu nedoran nama tempal alotnya
0: Sen gigen jangan tu petekan cai, yang jelek cai ni tunun di rawang, jelek cai ni tunun di rawang ki.
1: Tengah nawang jelek di tunun, melayan cita wang ki jelek cipi basang cie.
0: Hidup, jangan saudara mengurus orang lainnya, jangan saudara memerintah orang lainnya, uruslah diri sendiri. Kadung biasa cie. Gigin janganlah kunyit orang ini. Benar dibuang ngeregat aku mulai lagi aku nang kunyit dong cahaya nggak barang ada kunyit yang nih.
1: Aduh malu ketuang tuh nggak pedih lah. Awak mau nyamuk benar. Menyen saya nggak pada no digumi sangkal jele melah onang samat. Ya nani jele yang sing sama tangnya nak ngorang jele. Api melah yang sing sama tang ngena nake ngorang melah.
0: Baik, kanti lenan si ngomong benar tuh, jele ini mulu samatang, melah ini mulu samatang. Sakit walau si nyamatang pelik, dunia nori si nyamatang, gigen canggih orang gigi, bisa kunyit.
1: Man, kencen pencang, man.
0: Eh, dong, nami dong.
1: Apa?
0: Gini.
1: Nah.
0: Duni cang si kato.
1: Kencen.
0: Liwat di boleh banyak re. Weh, alit-alit deh, mau duk-duk di tu nganti yang cang.
1: Baik, apa milih batu?
0: Yang sanjang, yang sing mau wibawa, cang sing pantas nanti aku kena alit-alit.
1: Duh, sajo, sajo. Ben mau wibawa, ngoban, cipu sang kalanto, sang kena alit-alit. Mana udiang alit-alit?
0: Kini dibuang, ane. Man, cang nutur, gitu. Ya, sakitnya meduk-duk, kan tadi itu diwantil, ane. Tak kau cang, tak kira simpet, dan.
1: Baik, wadong cahit. Buruk ngalek-ngalek itu masih empatan.
0: Wah, yang itu tutur ancang dong, boh, yang tutur ancang. Kedua gancang, yang simpedan. Jangan ada ke kantong, jangan masih simpedan. Kali kamu di otak, jangan ambil.
1: Jangan ada ke kantong, sih masih simpedan.
0: Oh, ya simpedan jangan besok. Ketelun terbagi, saya kena, benci.
1: Baik. Dong amat panat simpedan, cik.
0: Kewah, dong, nama.
1: Ketelun, saya besok bancang simpedan, cik.
0: Ya, simpedan gini, cik, nama. Gede nang, soalnya senyap besok. Yang cendekan soalnya nyak, ya besu. Itu simpanan aneh tapi nyata, Tanto. Siapa ngomong?
1: Itu dong simpan, Tanto.
0: Oh. Gede.
1: Soalnya gede, sing ya nyak besu.
0: Sing nyak besu, dong.
1: Man yang soalnya jenek, nyak, ya besu.
0: Yeh, cok menyelisik yang jalan.
1: Meh. Udah cang tumeh nih ngohan. Biasanya yang soalnya gede, ya si ngelah besu.
0: Betul nyak besu, ya yang gede soalnya.
1: Di songne cenek pesu kengkeh nang ya to pesu.
0: Duh cing nang.
1: Oh cak soleh soleh.
0: Bungkar bungkar cing nang kena uji. Sing kena uji bedak nebak.
1: Nah pisang kena pancang nebak.
0: Oh kengkeh.
1: Kal tebus sencang.
0: Wah, jinglah simpatan eh?
1: Mudiang singlah. Kakin simpatan tak koning
0: simpatan. Kakin simpatan apa mara bersungguh berkenom cang? Apa?
1: Nah simpatan cang eh?
0: Apa?
1: Celepang pesu. Pesuang mah celep.
0: Ais. Baik.
1: Celepang pesu. Pesuang mah celep.
0: Baik. Adi soleh. Yang saya ngulus simpanan nyakit ini dolar nih, yang pantas. Ngudiang mah celepang main pesu.
1: Baya celepang pesu. Pesuang mah celep.
0: Ini, bos, ni kewas sang mikir ni. Kini nana, pangkawan cak simpadan cina, pada orang.
1: Nah, simpadan cina cing orang malu nang, si cima suang.
0: Nah, ya simpadan cina nama kecoh, nama kecoh, mau bos.
1: Kengkeng uno adi di song ni gede, nama kecoh senyap pesu.
0: Terus oleh kena nama song ni gede cium asin cang ini.
1: Man,
0: amun dok kedar sinyak pesu yang cendekang ya wasan. Ah. Tu bahannya tapi nyata dari tu.
1: Sajo, sajo.
0: Soleh.
1: Mensan sajo kuak, kuak kertas sisa nyata.
0: Nyak, gedenan song.
1: Matang jok kertas pose cendekang maro nyak pesu.
0: Wih, di pesu itu legan kena pele. Kenapa hilang sakit ni?
1: Sajo, sajo. Yang simpat lancangnya kancing jauh.
0: Kancing jauh apa tu?
1: Kancing baju.
0: Kancing jauh. Engkau tu.
1: Man yang kancing baju ni, man yang celapang si ke sisi nan sekarang jo. Dan ni celapang kancing baju celap, datang si ke sisi yang mana?
0: Jo. Ada bisa.
1: Man yang ke sisi yang si ben masih celap.
0: Dijamin masih celap.
1: Man ke sisi yang ben masih main celapang celap.
0: Mas. Wah iya boh dasing kenapa? Biasanya apa coba susimpanannya jek kenapa aja?
1: Angkal do di dia nong aku dua.
0: Pedro.
1: Apa?
0: Jadi gini. Pemenado. Bos dan ibu bate. Pang tangkil jauh.
1: Paman jani kan tangkil kemau.
0: Aau lan tangkil.
1: Najo dalam. Dan.
0: Perjalanan jinak lapo, cik suwe. Kita sampai enggak sakit asin tahu nak jasa nyamat lapo.
1: Perjalanan lapo lapo.
0: Mentor je menyelisih sampai enggak sakit nyamat lapo cik.
1: Ijo yo tanya gusti pati aku.
0: Eh nupulas sih ni, nupulas.
1: Ni orang cipulas.
0: Oh ni oro.
1: Bang tu nemer. Ada tani apa tani ni kange nyelam putih menjaga hati ini.
0: Oh tanya gusti pati.
1: Benar.
0: Nyelam putih kang tani kita.
1: Benar.
0: Mayan. Oh, lu gerak di tiang Gusti Putih.
2: Nyak mekalukan.
1: Putih apa?
2: Nyen orang si Gusti Putih, ha?
1: Gusti selam.
0: Mencaing orang maro nyelam putih kangen. Oh, iwang dang, lu gerak di tiang Gusti.
1: Ane patut ngawi wenangang memati yang hidup. Bang, kita dane, tuku dane kango.
2: Oh, gitu.
1: Lemesin ngeresok apa aja.
0: Ini terus, tapi ngendam.
2: Ini dolar, Petruk. Jak mekalukan cah ini dibencinya. Gegonyakan cah ini termunuk. Dina hang benar cah ini masih empedan.
0: Nih, ini kali tali cah, Nabi.
1: Ini simpadan ipo, nih. Kebesong, nih, tengah pesuk.
2: Mekajan terus yang munuk. Dina hang benar. Nahan cah ini dijeruan, mo. Iringan ditutup ngosin piana gelah murah bagus. Sambil langci lantas itu.
1: Hai Dayana, ikuti murah daya surau.
2: Benar.
1: Inge yang sampun wacana ikuti agung di tiang tun purun.
0: Dan. Hei. Masa kasep lah.
2: Di tua dental. Sambil langci lantas ditu melajah. Yang memajang wirama. Yang malah. Dade muno kawi gunan caine yang macam pedan kangen kau terkaruan apa?
1: Ado ya saja. Pang beno muno bo pelajaran pang seng beno uli laku.
0: Ado konental kada jangan sok sokan kita udah melajar.
2: Pedan
0: caine. Tadi pelajaran tal itu. Dan.
2: Nah, hey. percaya di itu jani benuang tunggu sempiana gelak. Benolah kartangkil ke puri, saurak ada sarak kawirasan itu di puri.
1: Inge, ngeraris.

0: sedang melah. Rasa galang padang supaya kena diambli. Panit yang uli tuni ngantos pedekan beli ni. Dot yang lah karnawang. Kengken pijau baos ane tunas beli ditu.
1: Ini sedang melah sajan masih. Ni adi tepuk mekedah dua. Sujatene uleng tuni beli lakar majalan ke Purinu janggal kena beli ni majalan yang pusing dan man nyatua ngajak adi ini mekedah dua.
2: Beli. Ngadeng-ngadeng malu. Setonen beli ajak tiang tangkil kamu paraknya anaknya agung. Ian kekenau ban tiang. Ian inek tegak beli ni subuh dadi ngelah tegak. Ane melak. Sake walo yang caro tiang dini tepak patan waton. Nyan pada dini diganggu pura. Tegak tiangnya tilah harmonian. Sing ten mesalin. Nang tu beli menahang malu.
1: Nah. Ya namun tu adi mangklep kapin yang beli subuh kekenak pan beli. Walau dah sumang saya senone beli nyat pada dini barang aja adi beli dengan kalung itu ngang. Walau kini nini di pesamuan benajakan ane buat lah keraturan belikan ide doa go benjakan kengken yang saget. Atur beli ni kan ide doa gong. Walau adi marenginnya. Kedo pengitih beli ni kapi ni adi.
2: Nah yang kedo. Apang digelis. Jalan. Gaciang pang tangkil kanak-kanak agung.
1: Nah.
0: Nah jalan dodong menjalan di.

0: dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
1: Iya, iya, iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, nih.
0: Eh, nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop ngerokok.
3: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: tukang di tiang ratu dua gong. Sampun bedak tangkil sami, bau dando mau patih sami sampun bedak. Ingge, lurus makin cokori dewa mau cari ratu dua gong.
1: Lah, paman patih bau dando tano mantrin gelah pada mereka. Angayu bagio gelah ngantonan buat sepenangkilan paman. Risa pemedal gelah kairing bani paman patihan. Nah, itu mas. Sepenangkilan paman, pemekas paman patihan. Sina subulakar ngatur uning aja. Ini daging bebawasane, ane tunas paman, tekeni doya.

0: Pemekasi pun naratu wakung. Ngojah bawa canani desang mahayati naratu wakung. Mas putran panungoh cokor idewa. Tan bina kadi sang yang ageni. Waluya kadi apine naratu wakung. Yeneng kanton alit. Alam panungoh cokor idewa. Kasuen-suen agang murup genine geninilah rabu riduene mawinan preside ngawinan kuon terwok mekelaturan jagat duene ratu wakung
1: hen-hen kadi geni kejo atur pamane nanglang jenang mirip sangkanin puleban pamane ngelang mawinan kaya ngatur pamane tekapin yang gelah tadi.
2: Ratu Dewagung. Iya nasapurike kadi atur blendit yang yagung. Sane mangkin cokri dewa wikayunin. Sake wanten elengang jagro winungun titiang. Sapun api pemargin ajung cokri sanirin. Wantah mamres setertening jagat. Unike elengang ritat kalo cokri dewa margi Ratu Dewagung.
0: Nawagang di tiang Ratu Dewagung. Malih di tiang ngewawane natur di tiang rilingi cokor ide. Tiene ngojah sekadi pawacara ini desang mayati tegas pisan Ratu Dewagung. Mas putran panungoh cokor ide. Riwekas jaga ngawinayang roh jagat gangopurane Ratu Dewagung. Mawinan sandang panjang ang pisan mapit ayun na Ratu Dewagung.
2: Ratu Dewagung lingsir. Inayang becik-becik mikayunin. Yen kemana handuk didiang? Sayu wakti. Pelunguh cokori dewo. Sampun makwe lunas ije ring ide yang pramukawi. Sake wanten. Menawi ide yari. Rabin pelunguh cokori dewo. Duno kerti. Ditatkala ngamel bobotan punika Ratu Dewagung. Mawinin manggihin sekadi sana katur antum ipun negeri agung.
3: Nah, paman. Ini subuh dadi merasa keselak. Kayun gelah sing kedoban gelah mapi kayu. Yen mundo yaso kertin gelah ngasti tiang putra. Turmaning di subahane ada medali cening kekene. Sipto ane tapi boban gelah. Yen aliang gelah wiraso idep angen kapeningi cening raso ang ngebakin angan gelah keto masih kini paru panjang sayang gelah kapening panjang raso ngebakin tanah ngebakin langit
0: ih tuaku yen yang kemanah antuk titiang. Boyo saking rin. Dok cokori dewa ngambil arin cokori dewa menjangkepan laki rabi. Meh sampun kudang warsa cokori dewa. Mapi kayon mang wenten oke mang wenten putra. Sake wanten tepengan mangkin naratu wagung. Tuaning tegas pawacanan sang mayati. Yening bengayang putran palungo cokori dewa. Cina banyak-banyak sokori dewa sana ketian puni kekatah nyane. Sinah jaga mebeyayu kan. Yenin sedayang sokori dewa putran palunguh sokori dewa. Naler kesayangan untuk palunguh sokori dewa. Duaneng putra pinih utama kepikayon untuk sokori dewa.
3: Nah, aman. Tadi dah dua ane ado di gumine mulo sing tadi pasahan gelah. Apa sih mulo apang patut sirna. Nah, ane abdi yang gelah. Panogaro gango puro apang rajang. Banyak gango puro pangkerto. Nyen-nyen mulo sinalih tungil. Sejawanin mulo icening. Ajak memene mulo pangsirno pangsing hadoh dipuri. Mati.

0: nang koyo patut. Raben Palungguh cokori dewa sedayang titiang Ratu Agung.
1: Nah, bener
0: ngulo Mama
2: Meme. Lugra-lugra titiang Ratu Agung. Sesampun akeh publik bagatur pemungun parakan curiwu mekesami beli-belin di tiang. Dados penelas pawecanan cukuri dewa lungsur di tiang wentan pemutus. Mangdo yana minekadi rabin cukuri dewa pacang telasa. Pacang sedaya. Sane banget lungsurang di tiang ring palungguh cukuri dewa. Wawanin di tiang bebaos duwene wahu. Apan pemerih ring arse duwene mangde sida kerte landuh jagat ganggo purone awanan yana raben cukuri dewa angin sak make carun jagat netuna sang titiang mangkin sapun api yen sampun sedayang putra minekadi raben cukuri dewa taler jagate rusak dinayang. Uli kopi kayunin banget ang pisan Ratu Duwago.
0: Eh, Om.
2: Titiang.
0: Mau balik jenangano metakon kapin gelah. Nang gelah, Mot. Yen pet ne pianak gelah kayang kosomah gelah. Manut tekin bos yang mahoyat. Nen nu di bumi ne. Yen pet rog sajo cara raos ido yang mahoyati. Kena benano.
2: Mangin lumun. Yen pet rog yakti padot pemudus kordewa mangkin yen nenten raris rog terpocol ngado sedang ido yanak ino kadiraben kordewa kordewa wikan pacang rusak jagate benyang napi male karilano meh male katos warse siro uneng sejabo widine
0: yen boglah nawang tungudiang panak benah-benah matiang mawinan gelah nuna sengkin yang mahoyati seng nak ban belok gelah ban seng kena mulong
2: gelok gelah duwagung yen sapunika pemudus bebaos kordewa artinipun kordewa sampun pewikan ring jagate pacang rusak awanan yana sarang rabi duwe sedayang tengkin tanda dos
3: yen om ngade-ngade
2: abu ngoyong dini ade-ngade kijabin
0: yen keto bancai ngeraos menen cara beli lantas beloke buka beli nyen lakar pantas bukon beli ido sang mahayati ane patut bukon beli ne pinako bako wanto duene apa anom ne pantas bukon beli raos adine
2: amun bedogole awak beli dari balik belong metakon nyen patut gugu tunasang ring ide dane kayang dibanyar sobangan ne yo ciro ne patut gugu ne sajo nyen saja ya gugu demuan nake ngeraos iwak sino tel mesuang pengugu
0: yen keto pada raos caine uleng pidante iseng gugu kan baos sang mahayati gitu
2: nyen ma baos maro ide yang mahayati apa beli matur
0: beli matur kalau sangkane mundut pawa carane ide sang mahayati
2: nyen awang beli mundut apa duara mundut sing ada saksi nepukin
4: eh nom liu pesan munyen caine.
2: Ye bungut hidup perbang liu memunyi dah.
4: Eh nang kenang.
2: Apa ben?
4: Nyen yang ni memunyi.
2: Hah?
4: Apa ibli agung memunyi apa
2: bos? Iyo tanggil iyo tanggil maro nyen matur. Ado sing yang megawan, yang maha yati, yang maha resi mai.
4: Wah.
5: Kandung kesarang. Suara RRI dan Pasar. Suara budaya Bali.
6: Suara budaya Bali.
2: Nang kenang.
3: Nen.
2: Nyen medayo. Uli jumah. Uli karang kepadekan. Karnang kilmai. Kepuri ganggo pura. Don kebes di margone. Don keladi kegedap angon. Payung hujan balas jumah. Tatak tutup ke dini kendang. Kena ban. Kaling dino ben mani ya. Nenyanang gen sing tawang. Mere gulam orang kar hujan keto ya biasa ne kalau asing-asing gulam sing konen kawan mesuang hujan
3: ini sekarang ingat ini seboliwat
2: be apa ingat yang tau
3: iya ya agung memanyak beli dini kanti ada lebihan dikin ruang gak sertiban kain ya beli agung mau bob mau bab apa buin diajeng dot wagong lingser di netain.
2: Tuh nawake sekan nawake.
3: Ini aku angon sesuluh tuh.
2: Duh ketua nge. Sase kapat ngendak-endak kengkene uyan balas. Jani pitu kaulu. No uyane langah tuone. Kena bengorang. Iduang daso tiban malah. Jani jagluong. Beli kaden sing ado pidan jadi nyela gamone ka dinga geng lah cucu
3: kegen kaden tos
2: ye musulo kapa-kapa wae di banyu berak wae jeneng caro ngolongol ndak bodo bemunyi
1: nang mai malu nom
2: dini jeung munyi ngujang sing tadi pakus mau mendesak
1: yen kekenah ban beli
2: kegen dasar
1: amune kronyohan sabut jaine.
2: Oh.
1: Dadi padeh jadane dini barang aja beli.
2: Barang beli oh ngabeli ge hidup.
1: Yen alih beli kedua gancane rasa kliwat.
2: Ye mulo ido dua gong muatang nak ne dua-dua kar ngabeli ge hidup. Yen lenga pamor dadi pengabe oh gumi ai. Bali bajakan senyidang ai yo.
1: Uleng jane suor tidak dipadeh.
2: Dadi nah. Apa dasa?
1: Dadi bagawan to cai mara cai pantes.
2: Yen bapo dadi baguan to cainya nuna sirdan bapo
1: mai
2: pakang ibo. Onyo gede-gede bungkulan pati kacuh memunyi sing nawang benah beli.
3: Hei nom, tunggu diang anom. Ngadakang rebat ini di Paroman Agung.
2: Ye, beli sing nawang nak paum nak sangkop nak rarem nak paham. Nema dan paum nema dan sangkop. Nyang kepang madu kang pemina ne benah ne dadi angon beriukin jak mekejang mula doyan tungkas merebutin benah yen kita nakai pom kangen jo kita jak mekejang sino mane nanginang panggung dasa ulung mati lah banyak yo
3: to kena ben anom menahang
2: men pelengan apa ple
3: men anak tu Paroman Agung ajak ke kuda anak ngabeh didi.
2: Oh.
3: Saya ngajak papat
2: metikin ruangan liu.
3: Bener
2: men kengken.
3: Ajak lu subo. Bener pa hitungannya. Anom den nyungsang.
2: Oh. Bener beli di dian do. Awanan caro sepekang ni liu ngadanin kangine kau tutang. Halo ido dane dini aturin bahas pada mekarung. Nah wagang inge yen benyang ido dane mangin goa. Wintan nak metakin sapuna pirupan goa ke sampunang mau sang selam. Udah kentan nabete bang upah bahas pada mekarung mani ada gua mekebar kengkel kobane udah kita mekejang baru surman bahas akarung
3: man
1: hingga
2: jendak di sekarang benar pelihian kita
1: mami cang lugre di tiang ratu dua gong jeneng kadiasa puniki peparuman duene kadi sesengah gepeng gile nenten presido puput. Inge, mangken duaning palungoh cokori dewa pindah ke mudran jaga. Titial, wantah nyantos pemutus pekayunan palungoh cokori dewa. Sapu napi inge durus mawa cano ratu.
6: Oh, bah, saja wicak sano. Kalau liwat joka. Maluannya nyaman anome mejalan nunasan tekeni doyang mahoyati yen di puan ditelun tonenu no kene mejalan kene dua ganome hanom urin gelah
2: kordewo lipi oreng di tiang bati di tiang moni kain metan sapuniko bawa sidona lingsir
6: halo kene nah iyan gelah mula mutus babaosnya ngemati yang somah gelah mirip anom lah kartine
2: titiang udiang tine titiang kena matur kordewa kenikain titiang tangkil paum nyen barang paman dipuri dab-dabang kordewa kenikain titiang matur sampun titiang matur dan kange diketan na kordewa meduwe titiang udiang dirirun banget kebat-kebat
6: nah iyan buka gitu pemutus bos gelah tabangan jani cutat ikening gayang somak lah paman pada aku paman lo mati ya halo kini sekepan pesan nunuk ini nam sing pesan aja mekejang dadi ngortang apa buin gayang somak lah yen bet adonak nawang paman yen jene ngaturan nunuk ini kapin somak lah cutat mati ya patut
1: Inggih-inggih Karatu Duagung. Yen yang sampun pemutus bawas paluwo Cokoridewo kadya sapun itu. Sangkaneng drede bakti manah ditiar ilinge Cokoridewo bengayang. Ditiang mumputangi de yari.
2: Mangke durus jago Raben Kordewo minakadi do yana Duagung putra pacang sedaya.
6: Payu dong diang boleh pahaman
2: pati aku. Kordewo nuenang kadang kaya ngaji biang maduan Kordewo sedang di diang ujang cunta kau dan jadi do sedo.
6: Nah mulawah monto hati aku. Man, ngejalan kan?
1: Melingeh cokor di dua ring puri ratu Duagung. Yen subo di peparuman ada ya jelemane buka yano. Kengken ya secara busul minci deh. Jelemo cenik gedenan kebetan polon.
2: Kengken do kengken di nyamat-nyamat yano maro mancogen diunak pemedal. Duwe uko mau pamit. Apo ada utangnya konden bayaho di beliwat maro nyamat.
1: Nom. Dong udang enggal saja nanom. Salah tampi.
2: Singjo salah tampi kebos ini maro yang makadau asing celepin ya ungkap bo.
1: Anu. Beli sujat ini ngep. Ngon belikan kedua gana dine ngeraos. Yen subah nom. Bareng aja beli di pesamuan. Buka apa yang sulit bebawasannya nak jaga lo benanom lakar nyauden yang lakar ngaliang jalan pangsido pragat peparumannya gitu.
2: Li, boleh ingat yang nah beli dengsa, beli bepas nuturin ya nom asing-asing nake mekardi tanah rahayu yang cicihan yang delan sinah pemupon tan rahayune bakal bakat jemak durina.
1: Nah, nak mulu bebekal sang maurib seluring nak emas di Jakarta mulu sing luput. Mai, jalan adi jak dua jani bareng jani ring kengken pawacanan dua gong patut jani laksana yang jalan.
7: Sedang berhabilan, tau tak?

Banten Pengambian. Kata pengambian berasal dari kata ngambe yang berarti memanggil atau memohon. Banten Pengambian mengandung makna simbolis memohon karunia ide Sang Hyang Widiwasa dan para leluhur guna dapat menikmati hidup dan kehidupan senantiasa berdasarkan dharma di bawah lindungan dan kendali Sang Hyang Widiwasa dan para leluhur. Di sini muncul permohonan ketegaran dan ketangguhan untuk menghadapi tantangan hidup dan kehidupan. Banten ini memiliki alas berupa taledan, rake-rake atau buah-buahan, lengkap dengan jajan bantal pengambian, nasi berupa dua tumpeng yang di tengah-tengahnya disandarkan ketipat pengambian, dua buah tulung pengambian yang berisi nasi, kacang saur, kojong rangkadan, dan ayam panggang, sampian pengambian, dan sebuah canang. Penggunaan Banten Pengambian biasanya dipergunakan pada saat upacara manusiatnya, misalnya otonan.

Sangkale itu nangis, kan, Pak?

0: do mongkek na mula doang saja nih kamu.
1: Bibi mongkek.
2: Ayo Titia.
1: Kita masih bibi sari.
0: Ini Titia ratu doang dia.
1: Tadi uleng tu ni paling kayon gelap. Pangsi dah je nebok ni cening. Pas keliwat sayang gelah marap tekening ni cening. Tegarang je bibi masih barang minahin. Sake wala. Di subani gelah rauh dini. Dadi buka ngeramang sawang pirang gelah. Nyin sujatene sinaleh tungil. Dane lakar ngutang pianak gelah mirip. Dane lakar nikdik pianak gelah mirip. Gitu yang kapi kayon ban gelah bibi.
0: Ne wawu penikah.
2: Siap.
0: Nah, prajani ngempat.
2: Nentan, ayo bapak nentan. Di siang wawu boleh mato rasa punika. Yang pet prane penyang pungkur. Wentan nak ngubur di siang. Melara res piang piana. Rikat kalan yang nakal piana di siang. Irika sampun pacang dek-deknya. Yang kentan wawu. Oh dia, kaden gendo.
0: Iya, kaden pentawang.
1: Jatene. Bibi sing lekar niktek piana gelap bibi. Nentan,
2: do kapan di siang pungkur tak berwagong.
1: Bibi.
0: Titia ratu doang.
1: Yang dia montone rasa pangubakten bibi ni marap kapening gelah. Di zaman lakar tongosang gelah. Memehan pengketi gelah nyerawadi. Uling gelah maru melingeh dini. Ngantos gelah subang watuang putra. Sing mabina yang kenah bibi ni bakti kapening gelah. Kewalanya bibi.
0: Sayu akti ratu doang.
1: Pengideh gelah syarat kapenang bibi. Geng-geng je bibi bakti kapenang gelah. Pang patu masih bakti dekening pianak gelah bibi.
2: Ratu Agung, punika nenten sana ngocanang palungur Joko Dewo Mane. Punika wantah suwa darmaning yang dados penyuan. Wantah patut pacang aturang pangu bakti Ratu Agung. Pemekasan memang geng. Dados sekadi saha pranegata pisan. Palungur Joko Dewo ngerawan di tiang meriki. Sarang kalih menawi wonten wacana sane pacang kene bareng tiyang Ratu Agung
1: kene bibi makarwa pang bibi masih pedas nawang kengken sujatene kayon gelah bibi rasa-rasa sing jeneng gelamet.

Pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

bagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Mega Namastu, Namasidam. Selamat pagi, Rahajang, Rakalan Rai, Denani Sarang Swami, Sanewang Yang Titiang. Selamat bergabung, Mawali, Puniking ya. Ring Ambare, pemekasnya nih Ring Radio Kesayangan Dru ini, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara, FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz. Nge, sarang Ring Programa Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ring Rahina Buddha, kali likur Juli war sekali tali nam likur, Rakalan Rai sapun api gatra dumun, semang nemangkin, mogi Rakalan Rai stata kena rahayu, niking ya. Seluhir taler, ngemargiang sodarma, suagina lansua karya ring rahina Buddha mangkin, api mali nepe ring Buddha keluhan pegatuakan, margi antar terlap de karya, nge. Sananya ringin sematan sami, ring ambara ngawet ringgala mangkin, kantos jam dasa, semang malaji bos waktu Indonesia Tengah, wentan gongnya Cynthia. Nalar puniki, gongnya sampun berangkat, kentongnya ring pekubon kantos RRI Denpasar, niki sampun gongnya menghirup dupa-dupa, semerbak, napi wasan bebungaan kentangnya Rakalan Rai. Nika artinya nih sana istri-istri sampun ngawit niki maturan. Napi mangken ring rahina suci budak kelewan pegatuakan. Rahayu niki sarang saming ya Rakalan Rai. Terpun iki gongga sini mempegang dumun majeng semonton sami siaran mangkin kantos jam rora sungi waktu Indonesia Tengah. Dados pun iki sarang-sarang pirengang ring aplikasi RRI Digital sana sampun dados keunduh ring Play Store utawi App Store tala ring streaming RRI.co.id. Rekalan Rai informasi yang dumun nge napi kemantan edan acara sana baca kemargiang selami gongga Cynthia bertugas. Sekali biasa ring ala jam 5 lintang 15 menit pacang gongga Cynthia kumandangkan adzan subuh majari umat Islam sanwentering kota Denpasar talar sekitarnya ini ada yang waktu Indonesia bagian tengah nih kinge usanike wentan acara Rahajang Bali siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali Rohani Hindu ringgal jam 6 semang tepatnya nih menterunangan Puja Trisandia majari umat Nusu Dharma sanwentering sejebak Bali usan Puja Trisandia wentan acara Rahajang Bali siaran ngelangkangin puput ringgal jam setengah pitu nge ringgal jam setengah pitu karus jam pitu wentan Rahajang Bali informasi lan tembang-tembang Bali niki ngenenin informasi ini perakiraan cuaca tur arus lalu lintas ringgala jam pitu jam kutus lan jam sia semang wentan berita berbahasa Indonesia ringgala jam pitu kantos jam sio wentan Rahajang Bali informasi lan tembang-tembang Bali nge niki galah napi wasitannya angin membelik bak sarangan semantuan suami malaji bawa sekali biasa nomor telepon per 4 ring 0361 223361 nge ring whatsapp per 4 0878-988-22-2420 kesarangin pastikannya nih malah jumpa seringgalah jam pitu lintang gue ngepacang update status ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar lan malah siki ringgalah jam sia kantos jam dasa wentan Rahajang Bali pabelibagan komunitas kesarangin LBH Apik. Baiklah, terus menonton yang sarang sami napi wasitannya puniki sekadi biasa dokun nge mengawali siaran ring rahina mangke yang tenjangkep kerasa yang tenwenton tembang Bali Rohani Hindu bangda puniki menambah kedamaian hati semang ni mangken wentan saking napi wasitannya puniki Rakalan Rai gung mas pemayun kasih sayang rerama.

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Selamat pagi Rakadian Rai, masih di program Budaya RRI Denpasar. Tepat sekarang di pukul 5 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya gue Nga Sintia kumandangkan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat pagi Raka dan Rai, selamat menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ingin rekanan Rai, gongnya Sinti mengelilingi ringin ring program budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sana sampun metangi, elinga puniki sarapan, tur meminum segelas air putih hangat. Nge, pastikan sampun mata kita ke jagi maturan, ring rahina mangkin, wenten, nepe ring rahina budo kliwon, pegat tuakan nih nge. Rahayu puniki sarang sami, sematan titiang. Sana mangkin nyaringin umun ring acara siaran Surya Puja Murdane, sana jagi ke bawasang ring ambara, nganinin inik menjadi pribadi. Ditangguh dalam mengatasi masalah keserangin narwakya wenten Dwi Putri nge. Sedurung rakalan Rai sarang-sarang padiki mirengang ring acara siaran Surya Puja sekali biasa durus dumun pirengang sanjagi lintar ring arsa telar kayen pamiar sesami.
1: Salah satu tari yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan babat. Tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan, tidak perlu berdialog sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan pati, dan bondres atau rakyat.
2: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorco, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

0: Om Swastiastu. Pendengar Radio Republik Indonesia yang saya cintai, berjumpa kembali bersama saya, Nima Dewi Putri, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Dalam program Surya Puja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai menjadi pribadi tangguh dalam mengatasi masalah. Dalam menjalani kehidupan ini, tidak luput dari adanya permasalahan. Semua itu adalah hal lumrah yang akan terus datang, mengingat kita adalah manusia biasa, tempatnya salah, tidak ada hidup tanpa cobaan, dan tidak ada masalah tanpa akhiran. Ketika kita tersandung, jangan pernah menyalahkan batu yang menghambat kita, tetapi salahkanlah diri kita karena tidak berhati-hati. Dalam kehidupan, manusia pasti akan menemui permasalahan. Lantas, bagaimana kita akan bisa menghadapi permasalahan tersebut? Nah, pendengar Radio Republik Indonesia yang saya banggakan, ada 3 perkara dalam hidup ini. Yang pertama, durlabaning arta, yaitu sulitnya mendapatkan uang yang benar. Hiduplah berdasarkan fungsi, jangan berdasarkan gengsi. Dalam ajaran agama Hindu, terdapat 3 cara memperoleh uang yang dilarang, yaitu yang pertama, aniaya arta, uang hasil kekerasan. Yang kedua, apari klesa arta, uang hasil penggelapan. Dan yang ketiga, arta saking kasembahing satru, uang hasil sogokan lawan. Yang kedua, sulabaning klesa, yang artinya dalam kehidupan mudah sekali muncul masalah yang dapat mengotori hidup. Menurut Tatitirya Upanishad, ada 5 hal yang dapat mengotori hidup yang disebut dengan panca klesa, yaitu 5 rintangan atau kekotoran batin yang menjadi akar penyebab penderitaan manusia dalam ajaran Yoga Sutra Patanjali dan Hindu. Adapun bagian-bagian dari panca klesa adalah avidya, ketidaktahuan, ketidakmampuan melihat kebenaran yang sesungguhnya, menganggap yang tidak kekal sebagai kekal, atau yang kotor sebagai bersih. Ini adalah akar dari 4 klesa lainnya. Yang kedua, asmita atau egoisme, rasa keakuan yang berlebihan, mengidentifikasikan diri hanya berdasarkan tubuh, pikiran atau pesan sosial, dan bukan sebagai atma atau jiwa. Yang ketiga, yaitu raga atau keterikatan, rasa keinginan atau kemelekatan yang kuat pada kesenangan material atau pengalaman menyenangkan. Dan yang keempat, dvesa, kebencian atau keengganan, rasa benci, penolakan atau keenggangan terhadap penderitaan atau ketidaknyamanan. Dan yang kelima, abhinivesa, takut akan kematian, rasa takut kehilangan nyawa secara fisik atau ketakutan akan perubahan yang berakar pada keterikatan pada kehidupan duniawi. Pendengar Radio Republik Indonesia yang saya kasihi, itulah 5 hal yang amat mudah muncul dalam hidup ini, sehingga selalu ada saja kesulitan hidup yang menimpa. Perkara hidup yang ketiga adalah duh kaning magraksa kutumba, yaitu sulitnya menjaga keharmonisan keluarga atau keakraban dalam kehidupan. Dalam jangka waktu pendek, keakraban tersebut secara umum mudah didapat. Tetapi untuk membangun keakraban yang langgeng sungguh tidak mudah. Pepatah mengatakan, tidak ada kemuliaan tanpa adanya sebuah persaudaraan. Yang artinya, manusia tidak akan menemukan kemuliaan tanpa adanya rasa persaudaraan, rasa hormat menghormati, dan rasa toleransi yang kuat di tengah kemajemukan perbedaan yang ada ini. Pendengar Radio Republik Indonesia yang saya banggakan, lantas bagaimana cara kita menyikapi suatu permasalahan? Dan hal terbesar apa yang menghalangi kita dalam menyelesaikan masalah? Setiap orang tidak sama dalam menghadapi masalah, menyikapi masalah, serta menuntaskan setiap masalah yang dihadapi.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma.

0: Suara Budaya Bali.
1: Ada yang karena suatu masalah menjadikan orang tersebut terpuruk, lemah, dan bahkan merasa kehilangan harga dirinya. Tetapi, ada juga yang karena mendapatkan masalah, menjadikan orang tersebut menjadi lebih baik dan bahkan menjadi lebih kuat dan mendewasakannya. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan, yang mampu menyelesaikan masalah tersebut adalah diri kita sendiri. Namun terkadang, kita tidak yakin untuk menyelesaikan dan akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah ketika kita diam masalah akan berhenti begitu saja? Tentu saja tidak. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut? Hal yang perlu kita lakukan adalah berdoa, mencari akar permasalahannya, dan bersyukur atas cobaannya. Berdoa, terkadang kita berpikir, Tuhan pilih kasih, teman saya beruntung terus hidupnya. Kenapa saya banyak masalah yang tak kunjung henti? Bahkan, justru semakin bertambah. Pada hakikatnya, yang memberi masalah adalah Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan masalah? Karena Tuhan ingin kita terus mengingatnya. Masalah terkadang datang karena dosa yang telah kita perbuat dan harus kita pertanggungjawabkan. Maka yang perlu kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jangan pernah meminta untuk masalahnya dikurangkan, tetapi mintalah kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi permasalahannya. Mencari akar permasalahan, agama Hindu percaya adanya hukum karma pala. Apa yang kita tanam, pasti itu yang akan kita tuai. Permasalahan pun juga begitu. Ada masalah, pasti ada penyebabnya. Kalau kita menyadari apa yang kita lakukan salah, maka hal yang harus kita lakukan, pertama adalah minta maaf. Ketika kamu benar, kamu tidak perlu marah. Ketika kamu salah, kamu tidak punya hak untuk marah. Setelah kita mampu mengetahui akar permasalahan, maka akan lebih mudah mencari cara dalam penyelesaian masalah. Yang kedua yaitu bersyukur. Selalu ada hal positif dalam hidup yang bisa kita rasakan sebagai nikmat dari Tuhan. Bersyukur bisa jadi cara mengatasi masalah karena sekaligus akan mengubah cara pandang atau perspektif terhadap dunia ini. Seperti contohnya, jika saat ini belum mendapatkan pekerjaan, kita harus bersyukur karena bisa memiliki waktu lebih banyak bersama keluarga. Ketika kita banyak bersyukur, cobaan yang besar bisa terlihat kecil. Energi positif ini akan sangat membantu berpikir positif dan pada akhirnya keluar dengan berbagai solusi untuk memecahkan masalah. Pendengar Radio Republik Indonesia yang saya banggakan, dari yang saya sampaikan tersebut, marilah kita renungkan dalam perjalanan kita selama kehidupan ini, bahwa suatu masalah merupakan

dengan dari suatu kehidupan. Tuhan menciptakan sebuah masalah, pasti diikuti dengan solusinya. Lalu solusinya apa? Yang pasti Tuhan ingin agar umat-Nya lebih dekat kepada-Nya. Saya percaya adanya sebuah permasalahan yang besar akan membuat kita balik kepada Tuhan. Masalah akan membuat kita menjadi mengerti kekuatan kita itu tidak seberapa. Kita perlu akan adanya Tuhan. Masalah membuat kita sadar siapa kita tanpa Tuhan. Kuncinya adalah jika kamu mundur, berarti kamu lemah. Jika kamu menghindar, berarti kamu yang salah. Dan jika kamu lari, berarti kamu pengecut. Pendengar radio RRI yang saya kasihi, demikian sedikit yang dapat saya sampaikan terkait menjadi pribadi tangguh dalam mengatasi masalah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi pendengar RRI dan pasar. Percayalah, kalau hari ini kita punya kelemahan atau permasalahan, semua itu diizinkan oleh Tuhan supaya kita mengalami kemuliaan dan keajaiban dalam hidup kita. Akhir kata, saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi.

0: Ledo. Ledo adalah bubur tradisional khas Nusa Penida yang berbahan dasar jagung, singkong, dan biji-bijian. Kuliner ledo lahir karena kondisi tanah di Nusa Penida yang kering dan sulit ditumbuhi padi, sehingga masyarakat lokal memanfaatkan jagung dan singkong sebagai bahan pokok. Di dalam satu mangkok ledo ada campuran jagung, singkong, kacang merah, dan juga sayuran hijau yang dimasak dengan base genep. Ledo juga sering dihidangkan dengan taburan kacang tanah, abon tuna, dan sambal embel. Dulu, ledo merupakan makanan harian warga Nusa Penida. Tapi sekarang, ledo naik level menjadi kuliner buruan wisatawan saat berlibur di Nusa Penida.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Ingira Kelan Rai, Program Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kantor Sarang Titiang Gongga Sintia. Sana mentake, mangke mentake teke dungmun, jagi nyalanang pemuspan, majari umat Hindu Sudharma, sana mentare sejibak Bali, ringgalah jam demen semang malai jepos. Nge, bersama puja trisan ya, wawo gongga lantrang malai ring acara druene, rahajang Bali. Nge, tetap unikiring Program Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

untuk itu perhati aksi ukiran pasir. Ukir pindah ke waktu ningkar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun untuk kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamu duk, aprikos dening per.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

angge serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesucian antuk darmo kepatutan. Jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci. Tapo berade miwah keperanyangan saking pengeruh sane padun. Sane mangkit ngiring ulangan pikayun sarang-sarang muncarang puja trisandir.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Rakalan Rai Kantor Pendidikan Nyarengin Gongga Sintia Ring Programa Budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sampun kemarin yang puja Trisan ya, rahajang ya kemarin yang puja Trisan ya. Majang ringi semeton suami beragama Hindu. Sana mentar yang sejebak Bali, mogis tata kena rahayu. Lantoran Sudarma, ring budak keluhan pegatuakan. Astengkara margi antar turlap dekaria. Rakalan Rai selanturnya nih, nyarengin kantor puniki acara rahajang Bali. Wentar yang galah jam 6, lintang roras menit waktu Indonesia Tengah. Acara siaran Galangkangin sane memurdeng nenin ini pabli bagan Galangkangin antara benar dan kebenaran. Sapun api dagangnya nih sarang-sarang pirengang penikinge.

0: gitu mulo kramani rago buko jani sedok kemulo ngudohang nyak biso-biso ngawak bulian sing nawange ngalih kene ngalih gitu nyemak kene nyemak gitu pang misi gen waduh ke pang ilang gen sedok ke apa buen mimuh tesan belog belok kena ngeranang lagu ngawag tuaro tawang kangin tawang kau necen kena bener necen kena dan pelih
1: oh di jauh dan ajang nut tiang tiang aja ngapa bahas jak sang bahas jak sang
0: apa bahas jak sang tu
1: bahas sang lo dengar dia mau nak anu ngajang ngan bahas sang sedok kena dengar dia oh anu napin ki anu
0: sih
1: kan nawan ki
0: lagu kan satu bakat kada ni mau pilih itu tu mulai ya sajo pilih sebenarnya belok ngeranang gitu
1: kenapa mengi anu tiang pejat patoh cara nyinir asan gening gitu kenapa wau
0: tu diolah tu pesik sing ado
1: oke nah nah tapi kurang ya terus ya kayak nih pilih gitu pilih jik sing ten benar aku banyak tiket coba cara nyindir gending mau di ngadang
0: anu neng mesti nyindir
1: men engken di kokoran itu beliang nasi goreng di terus nasi kene ga beli sing sing jan kete abu botan beliang sing ngomri nang apa teko untuk pesu sing ngomong gagak mapo bejak peleh kan terus beliang peleh dan beliang peleh engken
0: be banyak cara gitu tuh di apa kan tuh ngirangan tuh
1: anu taruh satuan kebo dang kebo
0: atau
1: kebo engken satuan kebo kok ne menyu dia
0: sudah capung bangkok
1: capung bangkok apa tumbak kok
0: apa tumbak glor yo capung bangkok capung bangkok udah anjingin dengan tumbak
1: blatok ngukul ya blatok ngukul gitu
0: oh iya blatok ngukul kalau pasu ngapa tumbak
1: oh karena ada orang anu dan ada orang ngamuk
0: ben alik
1: alik blatok
0: blatok atuk udah anjing ngukul bulus kok ini
1: nah kunang-kunang apa api
0: oh ben
1: kunang-kunang apa api karena ada anu nyampun kayak itu pak ngukul bulus gitu
0: ben kunang-kunang alik
1: alik kunang-kunang mudah ngapa api kunang-kunang kebo meju ya di jalan-jalan tuh yang menjalan sing ngapa api sing tepo apa jejak katain lagi oh betul nah terus nak alih kesalahan ada kan alih kambing hitam
0: si duri kebo tuh takonan
1: ibu kebo cing mudah meju di jalan nih sing mau kenawan sakit rasanya tuh
0: kebo kenyengit gini ya
1: kenyengit
0: ya kenyengit ketok gini
1: aduh kedan pedia mau ngejengit pedia hadir sih kira kebo mau percis kira kebo aduh jauh keras wuyot kayak kurang
0: sehidang mas haut
1: sehidang mas haut peleh kan aku tuh
0: sehidang ya peleh
1: ini kan niko
0: karena ajak mau kerja aja ngalih pembenaran sendiri itu
1: nah kedan percis kira kehidup nyata kedan bu
0: ngalih pembenaran bukan ngalih yang benar
1: ya. Oh ngalih pembenaran pang singnya rago pilih nih
0: nah
1: ngalih yo pilih gitu
0: kenyata nih kan lo yang paling banyak di sini adalah kebenaran
1: kebenar beda apa benar ya kebenaran kok
0: jelas beda tuh
1: oh ini kan kebedaan nih kok
0: misalnya ingat tuh pidan duga sumatip di sekolahan emang tasan jawaban sumatip
1: soal ujian nih
0: pilihlah salah satu jawaban yang benar.
1: Yang benar.
0: Ada tuh milih. Pilihlah salah satu jawaban yang kebenaran.
1: Oh yang benar besik kan itu kau benar.
0: Yang kebenaran itu kan liu.
1: Liu.
0: Butuh ngelah kebenaran, tianglah kebenaran.
1: Oh kebenaran menurut tiang, kebenaran menurut ji. Itu beda dong. Yang benar kan besik kan itu.
0: Besik
1: yang A, B, C, A ya benar berarti ini kau kan jawab punya oke
0: mari kita sekarang jangan saling menyalahkan
1: oke dan bu
2: jangan ngerokok kak bau Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin.
4: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
4: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Jangan nih lagu mengutamakan kebenaran menurut kita.
2: Kebenaran menurut aku kan kan oleh kebenaran orang lain.
1: Benar.
2: Beb kadi nolih angko sio aja angko 6 aja diji. Yang di ini yang oleh pe jangko 6 niko. Dan ji ingat niko sio. Nah, belala ken ge benar niko.
1: Benar.
2: Oh jak di jak dia.
1: Wawenan. Yang di lagu yang ni poturu cara medagang atu.
2: Medagang eh?
1: Dagangan nu harga bende nek belanja menek bende.
2: Oh tawar menawar, nawah dik.
1: Tanya di setengahnya para di seimbang.
2: Oh niko menghidang, dagang berjalan.
1: Ya nek mau belanja aja ukeng yo, harus jimone kita yang hidang. Ane yang berdagang masa itu, nah lain kali buat yang mana ngejak sih untuk
2: pokok termulai.
1: Sing payung dia.
2: Oh nyejak dia. Nggih, kadi kehidupan terjani kan rago saling menyerah kan men rago kene ah tuh ya pelihnya nang dan iyo anu pelih yang rago di rakyat pemerintah pelih tuh kan kene yang pemerintah masih keto sih lah rakyat sih yang adi goreng sih gugu kenten mirip dang keto
1: sana poturu cara bebek di punduk itu
2: bebek di punduk niko
1: nyiksik bulu
2: oh introspeksi diri nggih. Yang kita lihat belum tentu benar kan
1: aja. Benar.
2: Ada masaput kadang dingin, ye yo nak koreng awak nih. Engkau nih pun saput onya masih.
1: Gitu. Bisa kan menipu masih matai raga peridi. Pecah lewong nih gitu. Yang badai nak ada.
2: Ada. Oh, ngejati yo. Nah, kadang-kadang yang kita lihat becek luwung dan
1: itu masih itu karena penilaian irago orang luwung bisa timpal orang jelek tuh kebenaran dia pada melena
2: penilaian ago objektif benar apa yang kita lihat kita nilai rago kita di tengahnya tentawang nih nanti
1: ya ani yang kadim amik amikan uyah tabio gulo terlagi
2: nah tan bino kadir rago yang ngajang nih kyo ngajang amik amikan gitu uyah lagi
1: Tabio,
2: maduk nih kok.
1: Tetapi mau kejang pak, do deman sama leyan itu. Itu deman ke lalah, tiang deman kan manis.
2: Ya deman ya lalah, tabio lebih. Ya deman ya masam, lagi ini lebih. Ya.
1: Nah gitu, nanggon-nanggon. Ngeraos di suwong
2: ngetan jadak mirang jak kalih kan
1: ngeraosan aku ngampegang dingin ini bukan dingin saja nih
2: musim dingin pang ngeh kan mau cocok nih kalau saatnya
1: sambil masih ngidu nih oh
2: ngeh paman masih tapi ada nih
1: menghangatkan tubuh
2: pang ada nurun tensi wow jam menek kurang uban masih kurang pelih nih kira kau emosi masih banjir
1: iya kan ajak kuronan, ajak deman yo, ajak sebat yo, ajak macanau yo, ajak miyagan yo.
2: Bimani banyak hutang yo masih aja. Adonya. Aduh yang lah rago panak benar bokli pun sap yo, bawa bengalah kehidupan sendiri yo, ajak kuronan, ajak panak-panak ni tu, ni ajak rago ajak duo kan jadi kok.
1: Tunggu mulu pasti akan seperti itu kebanyakan.
2: Ini nak mulai ajak kemenyang ajak kentan doh. Kentan masih tadi men pedih ya kurannya. Doh barang pedih lawanan ya.
1: Nah.
2: Kedua.
1: Ya wuyut.
2: Nah kedua musuh api sih pun ya dina.
1: Yang kurannya memunyi rago siap.
2: Siap.
1: Boh yo siap rago mu. Ya dah nak diwang matakone kan pak nek. Apa uyut nasan tu? Pasti nak bertakon gitu.
2: Uyut.
1: Seng nak bertakon. Apa iya kan tu?
2: Yang kedua bunyi, oh iya kan. Aduh nyanya cocok cocok. Aduh iya asalnya kurangnya boy, boy asalnya nduk ngasan pesan sih kok kok anu bakdang kene lu nang bak nang kerupuk kok oleh-oleh kalau
1: nang kopi semangat
2: nih nak oh nak emosi ya kan gak apa mungkin buat abang kerupuk mulai kan nyak ya gak kopi begitu oh gak pamit ya lu nih
1: ya ya ya main makan jak kerumi kita kerupuk.

0: bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
1: Ya bisa, kalau mau usaha.
0: Aku maunya instan.
1: Aku sih ogah.
2: Emang lagi cantik.
1: Mending susah dulu, cantik kemudian.
0: Bingung.
1: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.

Dewata. Manuk Dewata adalah wahana sang Atma yang berfungsi untuk melancarkan perjalanan Atma dari berbagai rintangan atau hambatan yang akan dialami oleh roh dalam perjalanannya menghadap Sang Yang Widiwasa di alam Swaloka. Manuk Dewata disebutkan berbentuk burung cendrawasih dalam kutipan artikel Stiti Dharma yang dipergunakan dalam upacara Pitrayatnya untuk tujuan menyucikan roh atau atma dari panca mahabhuta dan panca tanmatra sebagai unsur-unsur benih kehidupan manusia.

0: Aduh, Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
1: Loh, Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
0: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
1: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
0: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
1: Betul, Bu. Harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.
2: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Mewali nyaringin ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sampun Abigatra, mulai kembali segar, sampun pole sirep uniki 7 hingga 8 jam. Sana kirang pole sirep, waduh. Sekali ngonggek niki kirang pole sirep, tapi mangken sampun segar mewali niki semeton nge. Bang nenenten kiap male elingan puniki sarapan ya rakelaan rai tidak boleh sampai terlewat niki sarapannya nih. Turu puniki harus mebekel toya. Santu kan mangken ring napi wanestane puniki cuaca ring studio perempat RRI Denpasar memang harus nih rutin mengkonsumsi air rem-rem dingin kenten nih bang nenenten kering kolongannya nih. Mungkin si rem-rem nikingi rakelan rai durung wenten Sabah, Astengkara, Malaysia bos. Cuacanya nih encik-encik kemantan kentangnya sekadi gatra semeton saming ya. Yang ini sampun ngomong ini cuaca ring studio pro 4. Nah mangnya nenten kelintang, nalur cuaca ring sejibak Bali, ring rahina, anggara Buddha mungkin nge Buddha. Kali likur Juli war sekali tali 6 likur sejebak Bali ring Kabupaten Jembrana. Kesarangin Kabupaten Buleleng niki cerah kemantan nge. Wenten nalar Kabupaten Tabanan kesarangin oh nih kemantan ternyata diprediksikan pun niki cerah berawan. Berawan nalar niki nge sane wenten ring Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, lan Kota Denpasar. Hujan ringan sane wenten ring Kabupaten Karangasem, lan Bangli udara kabur nge. Nika dumun rangkalan rai yang sampun diprediksikan niki wau diprediksikan kemantan niki bisa berubah-ubah nge rangkalan rai. Gue sarankan cek secara berkala. Niki informasinya nge sane gue Cynthia kutip saking bmkg.go.id. Hiding ya. Sana mungkin selanjutnya ini arus lalu lintas Remargi Hayam Wuruk, Pitung Daya Sedian Pasar. Niki terpantau Astengkara lancar niki ngin. Sampun lancar dari pengendara pasti ke mekenyam semang-semang nih mungkin. Napi malih maturan minap ke rumah tua kentan nge pulang kampung. Di perjalanan pun Astengkara margi antar nge. Elengok pun niki jangkepin surat mengemudi, skadisim, STNK, lan KTP, taler, alon-alon, lan mematuhi aturan rambu lalu lintas. We'll be right back.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini bu, Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah, boleh nggak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu nggak gampang loh, Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya bu?
1: Ya penting lah, Gek. Menikah nanti kan harus hamil, punya anak. Pemeriksaan kesehatan itu penting, Gek, untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Inge, selamat pagi Rakalantrai Kanton Sarang Titianggo Nge Sintia Niking Ring acara Rahajang Bali informasi lan tembang-tembang Bali. Rakalantrai di hari Rabu nge napi male di akhir bulan memang cukup berat, mungkin tubuh sudah merasa lelah niki nge. Dan juga pastinya niki menimbulkan rasa capek yang berlebihan, wenten pekerjaan ditunda nge Rakalantrai. Nah, untuk menunda pekerjaan niki menjadi mungkin kebiasaan yang sering dialami banyak orang, baik niki saat mengerjakan tugas kantor, belajar maupun menyelesaikan pekerjaan rumah. Ya, semakin lama ditunda, tugas justru terasa semakin berat dan sulit untuk dimulai. Salah satu cara sederhana yang kini banyak dibahas untuk mengatasi kebiasaan tersebut adalah aturan 5 menit nge Rakalantrai. Berupa napike manten nike gongge, mungkin nike nge aturan 5 menit, metode sederhana yang mengajak seorang berkomitmen mengerjakan tugas hanya selama 5 menit kemantan tanpa memikirkan apakah pekerjaan tersebut harus langsung selesai. Fokus utama metode niki pada keberanian untuk memulai pekerjaan, bukan pada hasil akhir yang sempurna. Pendekatan aturan 5 menit dinilai efektif mengurangi tekanan mental yang sering muncul dalam mengerjakan sesuatu dan membantu mengatasi kebiasaan menunda pekerjaan. Sudah mulai kira kelamrai sani kantun menunda pekerjaan sampai saat mungkin. Nah, mungkin dicoba dengan aturan 5 menit puniking. Semoga metode puniking berhasil untuk mengurangi tekanan mental semeton sambi yang sering muncul sebelum mengerjakan sesuatu. Nge. Informasi puniking, sana gue nge Sintia Kutip, saking RRI.co.id.

Selamat pagi Raka Dantrai. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IKD Mudarta menjelaskan terkait hilangnya penunjuk arah ke Pulau Serangan di Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur yang berstatus jalan nasional sehingga pengelolaan perlengkapan jalannya berada di bawah wewenangan Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD selaku perwakilan pemerintah pusat bukan Dinas Perhubungan Provinsi Bali, jelasnya. Namun, IKD Mudarta memastikan penanganan sudah difasilitasi untuk dicantumkan. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

Rakanan Rai FM 106,4 MHz, selain AM 1206 kHz, program budaya RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kantor Sarang Titiang Gongge Sintiang, ya Rakanan Rai ringkala jam pitu lintang 5 menit mangken. Wenton acara Rahayung Bali Mawali, informasi lan teman-teman Bali, kantos jam sia sama Mali Jepos. Nge, kali paletan nih Rakanan Rai, alon-alon manten, nge, yang pernah terburu-buru, nge, buka Gongge puniki, kira langkung kali sesi, angin terima telepon. Yes, kali biasa Rinong 361-223-361 WhatsApp Pro 4-0878-9882-2420 Turpuniki Sampun Gongge Sintia update status Ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Topik sane jagi kita bahas puniki Raklan Rai ngeninin indek cara tradisional menyimpan makanan. Dumun-dumunan menyimpan makanan angin napi sebelum adanya pendingin kentang ya, atau kulkas ya yang kita tahu niki sementara saming ya. Mari jebawas Raklan Rai ke atur temang dumun mengkaring acara Rahajeng Bali mangkin.

0: Tangga Bencana, Kearifan Lokal, Rumah Panggung, dan Pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge, selamat pagi Rakelan Rai, Kanton Sarang Titiang Gongge, Sintiaring, acara Rahajeng Bali, informasi lan teman-teman Bali. Inge, topik ngeninin indik cara tradisional menyimpan makanan. Inge, sapa sangra ring pesawat telepon 0361-22-3361. Sebelum adanya kulkas, Rakelan Rai, napi keangan untuk menyimpan makanan. Inge, nah dengan cara tradisional, ternyata menggantung makanan di atas perapian pun, nike menjadi salah satu cara tradisional masyarakat Bali. Inge, Rakelan Rai sapunapi, apakah metiosan niki nggih? Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Selamat pagi Om Swastiastu Tubiang.
1: Selamat pagi, Gengge cantik. Boleh aja kaper Tubiang.
0: Inggih, stungkare Tubiang. Kenak mangkin?
1: Kita kena daging ngodalin niki sore ke Imam Bonjol.
0: Imam Bonjol.
1: Nggih. Ngatur murid dumun. Ya, jangan nggih.
0: Inggih, Rahajeng Moai.
1: Dan pasar di Tiang Wangkin Resi Galungan.
0: Inggih, pegatuakan mangkin nggih.
1: Pegatuakan nggih, mataki-taki sampun.
0: Inggih. Tubiang cuaca ring. Napi?
1: Kena peniki.
0: Astung karo go nggih kena. Cuaca ring Gunung Karang sapu napi mangkin.
1: Agak ram-ram dong
0: ge. Agak ram-ram.
1: Sabah balos.
0: Wih, patah niki ring hayam uruk mungkin ram-ram tan uning malah je bos nge.
1: Kewan tadi kan penyiram di bibit, senyum pohonnya sampun dong ge.
0: Ingga, setengkara. Tu biang mungkin ngemawasan dumun. Sedurung ada kulkas niki nge. Menyimpan makanan angin napi niki dumun-dumunan.
1: Tiang angin plastik, angin gantung-gantung.
0: Gantung-gantung. Selain angin plastik kan karena mungkin wan temperaturan tidak menggunakan plastik. Dumunan angin api, apakah angin daun atau angin sanetiosan niki?
1: Mungkin.
0: Nenten sana dumunan nika kan terwentan kulkas. Kenten maksud gongge. Terwentan kulkas angin api menyimpan makanan. Napi?
1: Angin bak plastik esane. Napi nam sengane niko? Tutup sampun usan panasin yang sana dumun dan wentan kulkas areanin cukup apisan telas rumah kalau kenten yang madolan mau ya telas pagi sampun yang dumun modalan yang sekolah nungge
0: kenten aja nggak napi mantan kesimpan nih ke
1: dumun yang karya bahan resoles ini kenten itu jajan dadar itu pengennya mah karyo das pagi sampun pun angin itu angin plastik adumun pakai sih yang kedua sini kopok
0: barang dadosnya bahan tradisional ternyata nih ke tempatnya ibu sekadi tanah liat niki menyimpan tradisional angin tempat wadah tanah liat minyak niki
1: dumun nih makanya sayur angin tanah liat niko awet dong guys
0: awet nih
1: daging enten tuh awet 3 hari.
0: Oh, 3 hari niki.
1: Pernah lihat kewan tuh ampun angin ngambil angin sendok basah tandados.
0: Oh, tandados kenten. Oh.
1: Yang lumun boleh mengarya sarang India sambal itu 1 bulan. Sungge kewan tuh sendok harus kering ngambil tandados itu angin.
0: Oh, kenten. Inggih. Inggih tuh biang suksema niki informasinya nih dumun nge Mang Depoli Sanil ya.
1: Karinya oleh niki sarang Nini Ita munga Nini.
0: Nini Ita suksema Nini. Inggih.
1: Selamat rahayu. Inge. Oh santi.
0: Inggih suksema tuh biang yoga sampun menginformasikan niki nge mali jebos kongel antara male tetap menikirin program budaya RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
5: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge, selamat pagi rekalan Remo, linyaringin gongga Sintia punikiring acara Rahajeng Bali, informasi lan tembang-tembang Bali. Ring pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inge, sama nonton sana nyaringin teringwan sa pro 4, Niki Ibu Janura Windangan Bangli, Rahajeng Muali Ibu, suksuma Niki sampun nyaringin. Ni Ayuna Om Sastiastu, ampura gongga, dayuge bakat ketik tiang. Tan kenapi ni Ayuna, ja, santai ke mantan Niki Inge. Ring ni Ayuna, majang ring pro 4 RRI Denpasar, mogi serang sami setatak enak. Suksuma teman ini nge, Mbah Indira niki sampun merespon topik ring rahina mangkin cara tradisional menyimpan makanan ring Mbah Indira berupa besek utawi keranjang megantung gongge nge. Inge suksema niki Mbah niki cara tradisional dari Mbah Indira biasane Mbah ajengan napi ki mantan sane kegantungin anggen besek utawi keranjang niki Mbah dados nyaringin nge. Telar sematon titian sarang sami sane lianan sampun muka gongge ring pesawat telepon 0361-223361. Om Sastiastu selamat pagi.
1: Om Sastiastu selamat pagi gongge.
0: Inge Om Sastiastu selamat pagi mawali ni ita. Sampun api? Inge sehat. Ini sampun api mungkin sehat.
1: Ini sehat.
0: Inge, ical, ical, sakitnya nih ical harus sehat pokoknya.
1: Sehat.
0: Sehat. Pun api cuaca adumu nih kira ram-ram dari ke?
1: Cuaca ram-ram dari ke gombe.
0: Stata, bibi boleh hujan nih ke? Bosan ram-ram nih ke?
1: Ten.
0: Oh nen.
1: Bibi wau boleh hujan.
0: Oh, Dibi pun maksud gongge nih ke, Dibi boleh hujan.
1: Dibi semangat, boleh gongge. Dibi kan sampun aturan di siang. Niko bersih, bener pelawo.
0: Oh, ingi. Oh, ingi pantas. Wow, gongge eling. Ampura nih. Mungkin dumun ngemasang indek cara tradisional menyimpan makanan. Sedurung wentan kulkas, angin wadah makanan, tapi dumunan nih.
1: Nenek di pejahkan, kita nak industri makario pecah belah suruh paso kenten tapi wasane jeding
0: kenten
1: aling siling siri rumun besek megantung medue dan rumun pangten alih bikun pangten alih meng
0: buyung kenten inge
1: jeding agenahang kenten jenar di kenten nak nyidang, niko ano mengang ngantahang besek.
0: Besek, oh, niko pun angin nih. Cara napi kadang meong kanti bisa ngenang besek nih.
1: Kamu nak kenten pun besek magantung, kenten alis semut kenten kocap. Iya, nampun madah jeding, madah paso, matekap kenten kisiang nak naik dumun. Kenten nak niko nak napi kan nyidang, rarah bangga. Nih nak matekap niko jedingan niko diko ampun kompon kenten iya nangangen kenten nak gelisan basi tu napi minam mawinan ngangen besek iya di jedingan niko nah awetan balik hidik tu
0: men besek angen napi
1: besek niko ampun diko ampun kenahan napi ya karyanen angen dunasan aja ngan niko sama niko pun kenahan seperti dumuna ada hajang-hajang niko besek megantung
0: biasanya nini dumunan kuda ngelah besek niki angen tempat menyimpan makanan sarang jeding jedengnya siki nalar
1: iya nya jeding niko nya makan dia nang adwa jeding ni dumun mungkin dia ngangge kenden
0: memang khusus jeding angen menyimpan makanan nih kan ke ado
1: kenden angen beras
0: angen
1: niko oke angen tanganan matiosan dalan kenden
0: kongge nge niko awet berapa hari niko ajengan yang sampun kesimpan angen jeding niko sedurung wentan kulkas niki
1: wentan ke 2 hari itu.
0: Oh, 2 hari, oh 2-3 hari niki bertahan.
1: Nah, makario aja masih bedi-bedi ni ke pangten jelek rasa.
0: Pangten jelek, nge, pangten gelis basi, kentan nge.
1: Angin paling anu, nah kari ya lebihan kan 1 hari malah sidi, kentan makario ni ke bedi-bedi nak. Dumun nak pekarian masih ten wenten, tapi kalian kangen juga bedik makanya kita pembekian tunas wenten.
0: Nge, patut tika nih. Yang mungkin wenten kulkas nak ampun dangan menyimpan nge. Awet berminggu-minggu minap niki.
1: Berminggu-minggu tak kuanten tuh ya nombos kenten nak becik tuh masih raso tuh.
0: Nge, kandungannya mungkin ya nutrisinya agak kirang nih kan nih.
1: Ya, aja gede-gede kenten nak numas. Makin cerahino kenten.
0: Nge, nika pun nih. Inge.
1: Sinten gangneang kidik-kidik sinten du.
0: Inge nini, mangken ampun boleh nunas du muniki.
1: Ampun jakep.
0: Oh iya, jam setengah kutus mangken.
1: Jam 5 ampun kepeken du.
0: Nggih, pantasnya gue ngeten metaken sekadi nike, nah ampun setengah kutus pasti ke sampun boleh nunas nini tiang niki.
1: Ampun jangkep bumi ampun du.
0: Nggih, setengkara sampun.
1: Nah, itu semang-semangang kentennya du. Sarapan dumun. Inge madu paling dumun dah jalan-jalan. Mbak saja ubuh kopi kenten tu.
0: Inge kopi melinggi tasa on air nge.
1: Inge on air.
0: Inge
1: ngaji a radio kenten. Boleh ya kang yang ten ya kang yang kenten tu.
0: Inge
1: semutuan kenten.
0: Inge ten kenapa ini?
1: Biang jawab pun muka lawang nge.
0: Tu biang sampun wau.
1: Yang sibuk-sibuk pun biang. Boika muka boika kenten yang maturan ya semang semang boika. Itu sarang sami dukung deh.
0: Inge ni ni
1: itu. Ngah.
0: Inge suk semua ni.
1: Inge suk semua tu galak dukung deh. Macam sarang sami mang dok enak. Magian Sudarmo budak Leon magian itu.
0: Inge budak Leon pegatuakan.
1: Inge semua tu dukung deh.
0: Inge.
1: Pamit on sati om.
0: Inge suk semua ni itu. Rungkorni itu sih. Rapunikisan yang nyaringin cara.

0: Bang.
1: Iya, pun api jatren sih.
0: Astungkara, gue gak kena. Niki tuh biasa pun api mangkin?
1: Kena, niki cari bersih-bersih ring merajan.
0: Gitu. Ring merajan, mangkin wentan petoyan? Mangkin?
1: Wentan ring desa pusah dong, gak?
0: Oh, ring desa pusah.
1: Yang pun musim metanin, kirang nyapin, nyapu awin, kirang.
0: Banten.
1: Okay, Bapun gitu. Boleh penyemang dong ya?
0: Gongnya durung malah aja bos, Niki numbas ring kantin RRI mali bos. Tu biang sampun.
1: Sampun, sampun jangkep
0: Niki. Sampun jangkep atas kak Dinita.
1: Sampun.
0: Ya ini sampun jangkep, nagingin waduk. Niki dumun nagingin informasi gongnya, ngeninin topik cara tradisional. Nggih ya menyimpan makanan. Iya? Pun api niki tutut naik kereta api tuh biang jagi luas kijen niki tuh biang menaik kereta api minap niki gelis-gelis ke pura desa pusah niki nge wenten piodalan nge rahayu tuh biang minap sinyal tapi cuaca rem-rem ring kekeran niki nge dan terus ring WhatsApp pro 4 ke mantan kete reungkur tuh biang sri niki mewali nyarengin Malaysia ke penelpon dumun 0361-223361 Pak Yan Ari Tegalalang tetap monitor niki sabah-sabah gongge Tegalalang sabah. Niki ring dan pasar hayam wuruk niki astengkara cerah niki nge santukan ring dajan-dajan hayam wuruk niki terpantau rem-rem nge alon-alon semeton. Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu rahajeng semeng.
0: Inge rahajeng muali kangku.
2: Penapi gak tuh nge.
0: Iya stato kena kangku. Kangku sepun api makin
2: segar.
0: Be segar.
2: Rem-rem nge misu bulung nge anu ido sang yang suryo. Anu sang yang baik apa dana. Wisnu.
0: Wisnu, nge. Niki. Niki nak terpantau makin cerah ring hayam wuruk trika sampun Sabah pun api ya.
2: Ini hujan aja Sabah.
0: Hujan aja Sabah makin Sabah aja hujan. Nge pun boleh penyemang kangku.
2: Ampun.
0: Nge astengkara.
2: Yang lebang dan mbah.
0: Angin.
2: Kawang anu kene ada maram. Ikut bayam.
0: Ikut bayam. Nge. Nih dumunan biasanya angin menyimpan nih ke janganan nasi napi nih ke cara tradisional. Ya ning tenwentan kulkas nih ke angku. Ya ning tenwentan kulkas menyimpan ajeng-ajengan sapu, angin api biasanya dumunan.
2: Yang ini kak ulu ateng memang kak katanya ladang lano besek ge.
0: Besek. Jikuda nih ke numbas besek, tapi ngarianin besek nih ke.
2: Ini ado nang menane ane ngai-ngai.
0: Oh, ane ngarianin kentan.
2: Kentan amon sok kacin bisa gede mitekep.
0: Oh, kentan metekep kentan.
2: Om tekep, menggantung lantan. Biar nasi, nah, madah sokasi, madah ingko, menggantung, masih kita. Angin-angin awai, kek, ajangan, tuh, anu-anu, kada, anu-anu, goh, ajangan.
0: Ajangan api mantan, kesimpan rika ring besek, ah?
2: Napi ni jalan nak ada ni macam mana nak ada mami mimi na jaga nak kampung lambah hati. Perlu turunon.
0: Kelakat ni katan angin tempat penyimpanan nala ring selama dek mungkin ke angku.
2: Dan mungkin sampai benton penyimpanan yang cuma nikau kan apa nona besek atau
0: besek jeding kan tangi.
2: Turun daging sampun kawat. Pangdoni jangan una bicola je. Dos angket ini ke dagingnya nano apa dana upih buntar. Jangan una kata anak pangcar selembeng nah di sini dah bicola tu.
0: Nge. Yang angin payu pun api kanggo. Nanin angin payu angin menyimpan makanan payu. Nge.
2: Yang jukut mau ikenang di payuk.
0: Oh, yang jukut. Yang mungkin napi mantan wentan nih ke tempat-tempat tradisional angin menyimpan makanan nih ke. Selain jeding, minap wentan jeding ring pakubon mungkin.
2: Ada wentan jeding angin kentan kan wadah beras.
0: Beras. Oh, yang misalkan besek pun napi kanton ke angin.
2: Besek kan kari penganggur.
0: Oh, gitu. Kari. Mungkin ampun beralih ke kulkas nih.
2: Dengan kadang-kadang anu semengan tuh ada yang masih suka kasih plastik kayak kasih anu kuno tuh yang ada pun nganggon ge
0: nggih agak jarang nih nggih
2: kalau rasa orang lungan yang suka kasih

0: Siwi nga doge.
1: Dados ya lungan api ni Kang Aryani.
0: Ay, kaya ka ng plastik. Kaya ng plastik kan lang, agak langa ya, ge.
1: Mm-mm.
0: Ah, engal ano na jangan ni ano to engal ngarosok engal tu.
1: Engal tu kentan. Mm.
0: Yang dulu mana yang kan plastik itu kan lung tebal top.
1: Nggih, nika pun. Niki samian nih Kang sekali besek jeding matiosan kan nika berarti tenwentan niki ka angkung nggih. Yang jeding uning kanton go enggak besek uning kanton niki.
0: Iya nggih se ingko to anu anggadala nangon padana penyalin melindar.
1: Penyalin.
0: Buntar buntar ge.
1: Nika kan tapi biasanya anggen tempat makanan untuk napi wasna hidangan-hidangan ringan untuk sementara manten nggih ka angkung nggih. Yang jadi kan lami sampai berhari-hari nika perbedaannya nggih. Ah,
0: ya noi saya sore na atau kesemengan dari gedang di tempat alih meng nggih.
1: Nggih, nika pun jajane wenten meng, bikul, jeruk ketut nika kan ka angkung nggih.
0: Heeh. Ya itu ya noi boy gadagingin dorna upih bunderang bolongnya di tengah terus lepang anu di tu kan sing gedang pitun nggih.
1: Nggih nika pun. Nggih Kak Angku.
0: Nggih. Salam datang Haji Ibu.
1: Nggih, siap laksanakan Kak Angku.
0: Kita bebe penapi ini anu na kali aja ke anu aja ke ini Jerman.
1: Nini Jerman.
0: Mbah Indira pun munggah ya, nggih.
1: Mbah Indira wau ket di WhatsApp per 4 niki. Oh, durung okay. Ring telepon durung.
0: Siro ping malu na biang yoga.
1: Nggih, biang yoga. Mantan ita tu biang sri magelebuk ragane ka angku ta samangken.
0: Kan dumon. Malu alin ge bon.
1: Nggih.
0: Ala wali yang peka.
1: Nggih tunas.
0: Om santi-santi, santi om.
1: Nggih sok sama ka angku sedani sampun nyarengin gongge Cynthia niki nggih. Rakalan rai mesana kandumun malah jebas gongge lantrang malih ring acara Rahajeng Bali.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 Mutiara.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Abis, Ayu bingung bu, mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap bu, laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggera Kelantrai, selamat pagi Kanton Serang Titiang Gongga Sintiaring Perompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sane wau ake gongga pirang ya Rakelantrai wenton sane angin jeding. Jeding nika terbuat dari tanah liat. Nah sopun api dari tanah liat akeh pisan ke angin menyimpan makanan pada masa lalu nge. Karena keunggulan dari wadah tanah liat iki menjaga suhu stabil. Jadi pori-pori kecil pada tanah liat iki memungkinkan terjadinya pendinginan uap air secara perlahan sehingga bagian dalam wadah tetap terasa sejuk atau hangat lebih lama. Sane pingkali niki wenten bebas zat kimia. Berbeda dengan plastik atau logam modern, gerabah atau kendi dari tanah liat tidak melunturkan zat kimia berbahaya ke dalam makanan nggih. Dan terakhir, pastikannya melindungi kualitas isi. Jadi tempat penyimpanan beras atau biji-bijian dari tanah liat niki dapat sekali mencegah kelembapan berlebihan yang memicu kutu. Dan kesimpulannya, karena memang bahan niki juga mudah didapat, murah kentengnya rakelan rai. Yang zaman dumunan mungkin sekali nikah yang zaman mangkin sapu napi untuk mendapatkan jeding apakah dangan kentengnya apakah lebih mahal daripada zaman-zaman dumun kentengnya malah jebos kengnya sapa sanggra mawali ring paletan kaping kali ya sana mangkin mesanekan dumun tetap menikiring program budaya RRI dan pasar suara budaya Bali ya.

Kembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

mendengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Tari rejang yaitu tari tradisional Bali yang memiliki gerakan sederhana dan lemah gemulai. Tarian ini dilakukan secara kelompok atau massal di halaman pura saat berlangsungnya upacara. Tari rejang dapat diiringi dengan gamelan gong kebiar atau gong gede. Tarian tradisional ini dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan status sosial penarinya, antara lain tari rejang dehe, yaitu tari rejang yang ditarikan oleh remaja putri. Rejang renteng adalah tari rejang yang ditarikan oleh ibu-ibu atau perempuan yang telah menikah dan dalam pementasannya ditarikan dengan saling memegang selendang. Jenis tari rejang yang lainnya adalah tari rejang ondo padu, rejang galuh, dan rejang dewa.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi Rakaden Rai. BPBD Provinsi Bali menyiagakan seluruh sumber daya penanggulangan bencana menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi Agustus mendatang. Kepala OPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali Iwayan Suryawan mengatakan sebanyak 128 unit mesin pompa, 39 tandon air, personil serta dukungan anggaran darurat telah disiapkan untuk mengantisipasi potensi kekeringan, kebakaran hutan, lahan, dan TPA. Dijelaskan langkah tersebut merupakan upaya antisipatif agar penanganan dapat dilakukan secara cepat jika terjadi kondisi darurat selama musim